0: yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
4: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
3: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
5: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus.

0: persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
4: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
3: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadiraksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
8: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
7: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
8: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
9: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
8: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
10: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
8: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
11: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
12: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 di 96,4 FM. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam program kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda di program kita Opini Publik edisi hari ini di 1 Juni 2026, atau bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Dan tentunya pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini tema kita masih kaitannya dengan hari lahir Pancasila, karena kita nanti akan rangkaikan dengan dialog interaktif kita di pukul 8. Masih kaitannya juga dengan peringatan hari lahir Pancasila. Ada ingin gabung? Saya langsung sapa saja ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Ahmad Irwan?
2: Alhamdulillah, harus baik.
0: Baik ya, oke. Baik, cerah di sana Bapak?
2: Kita kan hari ini hari libur, kalau penyiar mah tidak istirahat hari libur ya.
0: Gak istirahat. Tapi hari ini upacara karena peringatan hari lahir Pancasila. Kayaknya semuanya upacara hari ini ya. Nah,
2: ini temanya selain Pancasila ada.
0: Kita kaitkan dengan Pancasila karena kita waktunya hanya sedikit ya, karena pukul 8 nanti kita akan hadirkan langsung dengan dialognya juga.
2: Lahirnya Pancasila.
0: Nah, kalau Anda lihat nanti seperti apa ini pengalaman nilai-nilai Pancasila di kehidupan saat ini, relevansinya seperti apa?
2: Ya, kalau Pancasila lahir mungkin saja belum lahir ya.
0: Iya.
2: Ya begini aja. Kan ada lima butir Pancasila ya. Di antaranya dua aja amalkan dulu, persatuan Indonesia atau keadilan sosial. Nah, di sini kan persatuan Indonesia ini masih kelihatannya masih hanya sekadar seremonial, slogan, belum ada persatuan dalam hal apapun juga. Selalu aja berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat wajar, itu rahmat kalau berbeda pendapatnya. Mereka bukan menjadi perpecahan, bukan jadi permusuhan, tapi kan kebanyakan berbeda pendapat jadi perpecahan, di permusuhan karena akibat egonya masing-masing. Itu seperti di antara, jadi persatuan Indonesia itu ayo mari kita bersatu, berbeda pendapat ya boleh, kita gak rahmat. Tapi kita mari bersatu untuk melawan ketidakadilan, melawan ketidakjujuran, melawan penyelewengan. Kita kan bersatu. Jadi kan dari itu yang pertama, buat keadilan sosial. Secara kesosial ini saya kira masih belum diharapkan lah. Kita misalkan selalu manusia sebagai makhluk sosial ya. Yang begini, kita menilai hal kecil aja lah, kita berbagi rasa. Kita bisa begini Bareta. Duh, apa sudah sekarang pagi ini saya udah dapat, udah kenyang, udah makan kenyang. Bagaimana saudara kita? Nah itu minimal sosial, keadaan hal kecil menurut kemampuan. Aduh, kalau saya dibilang ini bilang ria, bukan ria, mudah-mudahan ini jadi motivasi yang Bareta. Kalau saya sekecil apapun juga berusaha ingin berbagi sosial, sekecil apapun juga, yang penting ikhlas. Gitu kan. Yang penting ikhlas kan, kita bisa memberi mereka yang sedang lagi membutuhkan. Itulah keadaan sosial. Sekarang banyak sekarang ya masalah dari pemerintah, masalah bahas. Itu penuh dengan muatan politik. Banyak di antara sekarang yang berhak menerima tidak menerima. Apalagi sekarang 40% itu tidak cair. Nah itu seperti di antaranya. Jadi sekali lagi dua hal amalkan dulu, keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Ternyata masih nampak, khususnya para elit Bareta. Kalau di bawah maka masih, ini para elit kita yang harus berikan contoh. Bagaimana para elit kita itu tunjukkanlah persatuan kesatuan, berbeda pendapat, berbeda partai, jadi percekatan, jadi permusuhan. Nah itu diantara saling hujat menghujat. Nah itu salah satunya Bareta ya. Itu pendapat saya. Kalau memang saya salah, mohon dikoreksi sama yang lainnya. Karena saya mungkin itu ide saya, pendapat saya memang itu fakta. Semua pada tahu bahwa perbedaan pendapat di kalangan elit terjadi, saling jatuh menjatuhkan, saling egonya masing-masing, tidak ada persatuan. Terima kasih, mungkin itu tanggapan saya Bareta.
0: Baik, terima kasih.
2: Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ahmad Irwan yang sudah gabung ya pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam program kita ya, dalam program kita Opini Publik. Dan ini pastinya kita masih menemani Anda. Buat Anda yang ingin gabung kembali dan kita informasikan, pukul 8 nanti kita akan hadirkan untuk Anda program kita Dialog Interaktif tentunya masih kaitannya dengan Pancasila, hari lahir Pancasila, di mana pendengar untuk pagi ini mengangkat tema menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bersama narasumber kita ada Pak Dery Nodianto ya. Buat Anda nanti bisa gabung bersama kami 94301 di 08 11 71 79 triple 1 nya. Boleh ingin gabung bersama kami juga di program kita Opini Publik untuk pagi ini, kami ajak Anda bergabung. Terima kasih buat Bung Herlanda di Tanjung Ratu ya. Iya, semangat katanya gitu. Oke, terima kasih. Ada Pak Salasito di ujung telepon juga gabung bersama kita pagi ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Salasito.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik Bapak?
1: Alhamdulillah, cuma agak flu.
0: Agak flu, baik. Oke, boleh Pak Salasito silakan ingin berikan tanggapannya melihat relevansi dari nilai-nilai Pancasila kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kayak ini seperti apa Pak Salasito?
1: Jadi pada masa kuliah dulu kita kena tahap penataran PIMPAT itu 100 jam di BP 7 pusat itu ya.
0: Wow.
1: Nah, jadi ini mengulang memori lama ya. Jadi konsep Pancasila sebagai dasar negara ini memang berbagai macam versi. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Ada juga yang berpendapat bahwa Pancasila itu merupakan sumber segala sumber hukum dan budaya yang muncul dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada kata lahirnya kapan gitu. Jadi ini sebenarnya penggali ya seperti Supomo ya, Soekarno dan Muhammad Yamin ya. Jadi mereka dalam BPU PKI yang ditugaskan untuk melahirkan dasar negara. Nah, jadi pendapat-pendapat mereka inilah sebenarnya yang dirangkum menjadi 5 sila Pancasila itu. Itu menurut pemahaman saya yang sudah ditatar 100 jam, pola 100 jam ya. Nah, jadi kalau ada pendapat lain bahwa 1 Juni itu sebagai lahirnya Pancasila, ya sah-sah saja mereka berpendapat. Karena ya kita ini di negara demokrasinya menghargai pendapat sesama dan toleran ya. Cuma saya tetap menghargai ini suatu momen ya, yang mengingatkan kita bahwa kita itu punya sebuah pandangan hidup ya, yang bisa dipedomani untuk berbangsa dan negara. Cuma implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu belum terjadi. Walaupun terjadi mungkin hanya sekitar 20% lah.
0: Baik.
1: Karena saya menganggap ya ketuhanan yang maha esa itu dalam toleransi antar umat dalam satu agama juga belum ada.
0: Iya.
1: Nah, itu. Karena apa? Karena kita ya. Gimana?
0: Iya. Masalah situ ya, dari kelima sila itu yang belum mungkin diterapkan atau implementasinya yang masih kurang itu dari butir-butir sila Pancasila dari 1 sampai 5 itu yang mana aja kalau menurut Pak Salah situ?
1: Ya, kita ini berketuhanan ya. Yang mengaku adanya Tuhan. Tapi banyak orang kita ini yang tidak menjalankan perintah agama sendiri.
0: Okay.
1: Mengaku Islam tapi abangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, azas keadilan sosial. Nah, ini sebenarnya konsep komunisme yang lahir dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita ya. Nah, ini agar keadilan sosial ini belum kita rasakan karena sistem ekonomi kita yang demokrasi Pancasila yaitu kooperasi itu sekarang diartikan lain dan cenderung kapitalis. Nah itu, jadi kapitalis itu bedanya dengan kooperasi. Kalau kooperasi itu dari anggota untuk anggota. Nah kalau kapitalis itu adanya PT, CP, ya. Nah itu enggak adanya pasar saham.
0: Adanya swasta gitu ya.
1: Nah, tapi dalam ekonomi Pancasila itu keadilan sosial itu koperasi sebenarnya. Nah, bukan koperasi merah putih sekarang ya. Tanda kutip ya. Kenapa? Karena saya lihat ini dari pemerintah untuk siapa sebenarnya koperasi merah putih ini saya belum jelas juga.
0: Iya, baik.
1: Karena saya pernah jadi pengurus KUD ya di KUD Koba ya. Nah, itu konsep koperasi itu begitulah sebenarnya. Jadi kita pengurus koperasi mengajak masyarakat untuk berkoperasi. Nah, di situ ada simpanan anggota. Ada tabungan anggota, ada iuran anggota. Jadi tiga. Nah, jadi dengan itu itulah modal awal koperasi itu. Nah, pemerintah mensupport dengan bantuan-bantuan. Jadi bedanya dengan merah putih, lu bisa simpulkan lah gimana bedanya.
0: Iya, baik. Oke, halo. Iya, ini putus-putus ya bersama Pak Salasito. Halo Pak Salasito. Oke, baik. Baik.
1: Ya.
0: Masih ada Bapak? Jadi, kayaknya faktor sinyal juga, apa dengar? Iya, Pak Salasito masih di sana?
1: Iya, masih.
0: Oke, baik. Boleh, silakan Bapak.
1: Ke depan ya.
0: Baik, Bapak.
1: Jadi,
0: oke, baik, hilang ya. Wah, baik, pendengar kita masih, Pak Salasito masih di sana, Bapak.
1: Jadi konsep koperasi menurut Muhammad Hatta itu ya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat gitu.
0: Iya, baik.
1: Nah, jadi itulah yang
0: oke. Baik.
1: Yang belum kita dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya bahwa kita ini merupakan satu kesatuan.
0: Iya,
1: kesatuan persatuan Indonesia itu. Kita masih melihat ego sentral kedaerahan.
0: Iya.
1: Ya? Jadi apalagi dalam pemilu ya, ada ungkapan pasti orang Jawa yang jadi presiden, seolah-olah orang Sumatera, orang Sulawesi tidak punya hak untuk jadi presiden. Jadi kalau presidennya calonnya dari Sumatera, yakinlah itu tidak akan terpilih. Jadi azas persatuan Indonesia itu belum utuh kita ini sebenarnya. Karena kita masih mengesampingkan Bhinneka Tunggal Ika yang dicetus oleh para pendiri bangsa ini. Harusnya siapapun yang hadir, yang mencalonkan diri, harus kita akui. Dan dari mana mereka berasal, jangan kita persoalkan. Seperti Anies misalnya dari Yaman sebutnya. Gitu. Itu kan isu yang mempecah belah bangsa yang harus kita enyahkan dari Indonesia ini. Sehingga kita utuh menjadi suatu bangsa yang membangun ya, yang mendidik. Nah, dan inilah sikap dari suatu bangsa yang berdemokrasi. Nah, jadi sampai itu dulu, kalau ada tanggapan kawan-kawan ya silakan, saya masih masih terbuka.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Salasito dagang bersama kita. Baik. ke penelpon berikutnya ingin gabung ya. Dan nanti ada yang ingin gabung lagi boleh ya di sela-sela kita dialog bersama narasumber kita. Halo, selamat pagi Opini Publik.
3: Pagi juga Mbak Reta.
0: Iya, pagi. Apa kabar Pak Azadin ya?
3: Alhamdulillah iya.
0: Baik, boleh Bapak. Iya, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
3: Hari Pancasila ya?
0: Iya, hari ini memperingati hari lahir Pancasila, Pak Azadin. Silakan. Gimana nih kalau Bapak lihat implementasi dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita saat ini seperti apa, Pak Azadin?
3: Ini kalau saya pribadi ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita melihat apa lima yang terkandung di Pancasila ini, sebenarnya Indonesia ini oke, rakyat nggak ada lagi yang sengsara segala macam kan?
0: Iya. Yeah.
3: Nah itu, tapi faktanya kan terbalik kan, 100% boleh dikatakan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi tujuan para perumus Pancasila itu sia-sia bahasa kasar. Mm-hmm. Kata Bapak itu tadi salah situ, kita ini mengamalkan, tidak kita praktekkan dalam kenyataan sehari-hari.
0: Mm-hmm.
3: Nah, ini sebagai contoh hukum saja kan.
0: Yeah.
3: Hukum itu kan sila kedua, kelima itu kan nggak mandek, kan belum berjalan kan bahasanya kan.
0: Mm-hmm.
3: Kenapa saya berani ngomong itu? Hukum hukum saja negeri kita ini. Yang kecil itu salahnya besar, yang besar itu salah besar, nggak jadi masalah kan? Itu hukum. Belum lagi pengelolaan alam segelintir orang mengolah menikmatinya kan? Mana keadilan seluruh Indonesia nggak ada kan? Kan nggak terbukti. Nah, ketika kita bapak saksi itu juga kalau pemimpin juga kadang-kadang memang benar juga itu, kadang-kadang dijelek-jelekan kan? Yang dari itu, sebenarnya itu nggak boleh.
0: Mm-hmm.
3: Nah, karena tujuan Pancasila para perumus itu mulia kan.
0: Yeah.
3: Kalau kita teliti satu persatu, lima yang terkandung di Pancasila itu, dua dan lima itu yang memang belum bisa berjalan, masih apa berjalan di tempat bahasa kasarnya kan.
0: Mm-hmm.
3: Yang satu, tiga, empat itu oke lah, walaupun masih ada gangguan juga kan. Satu Indonesia kan memang nggak ada perpecahan dan mati kata peperangan saudara, cuman hasil menghasil itu kan salah satu perpecahan juga itu kan, bukan perpecahan.
0: Mm-hmm.
3: Nah jadi kita lihat hukum Indonesia ini yang paling parah, hukum dan keadilan yang susah diwujudkan. Jadi orang kecil Indonesia ini bahasa kasarnya dengan coba-coba buat salah karena hukum menanti anda kan begitu.
0: Iya. Yeah,
3: tapi itu hal-hal lain Mbak Reta ya. Mm-hmm. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia ini kok begini ya Pancasila itu. Maka ada saya pribadi mengusulkan apakah Pancasila diganti dengan harimau kan, gajah hutan. Mungkin cocoknya Indonesia begitu kan. Cuma rakyat diperbolehkan membela diri dalam tanda petik kan gitu.
0: Mm-hmm. Yeah, okay. Nah,
3: ini apa ya namanya, sementara ini Pancasila itu hanya pajangan mbak ya kan. Karena, jadi kalau orang ada luar negeri nanya apa dasar negara bangsa you, itu Pancasila, itu bunyinya.
0: Baik.
3: Mereka melihat kenyataan tertawa kan.
0: Oke. Okay.
3: Bunyinya bagus tapi prakteknya nyimpang kan begitu.
0: Siap.
3: Nah, itulah Indonesia, mudah-mudahan segala macam kayak hukum perlu ditegakkan lah, jangan ke bawah menghujam ke atas tumpul gitu kan.
0: Okay.
3: Masih banyak yang saya bicarakan tapi kena.
0: Nanti gabung ya di dialog kita, nanti kita ada narasumbernya Pak Azadin, boleh ya?
3: Nah,
0: oke. Okay.
3: Kan?
0: Ya, lanjut kita setelah ini ya.
3: Nah, ya,
0: baik.
3: Pancasila itu benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
0: Siap.
3: Tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi hukum tajam. Tumpuk dan sebagainya. Mudah-mudahan, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Azadin ya. Oke.
3: Okay. Kita bersatu di negeri ini.
0: Baik. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Azadin. Baik pendengar Opini Publik, saya kiri, tapi kita akan lanjutkan masih bahasannya tentang tema kita ya untuk hari ini, hari lahir Pancasila. Kita akan hadirkan dialog interaktifnya bersama narasumber kita. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
4: Opini Publik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Interaktif untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Dan kita hari ini Dialog Interaktif spesial begitu memperingati hari lahir Pancasila. Dan tentunya pendengar, kita menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita juga menghadirkan narasumber. Anda bisa gabung bersama kami 94301 di 0811-717-9111. Dan tema kita pendengar, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Dan ini kalau berdasarkan sejarahnya itu berawal ya dari pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI di tahun 1945 yang memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga pedoman untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nah, pendengar, pada peringatan hari lahir Pancasila ini kita akan bahas menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema ini menjadi penting, kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila

0: Alhamdulillah ya. Nah, pendengar Pak Dery ini nanti akan berbagi pandangan ya mengenai bagaimana mungkin generasi muda, kemudian kita sebagai masyarakat ya Pak Dery ya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, maupun kehidupan sosial. Dan tentunya Anda nantinya bisa gabung bersama kami di telepon, SMS, dan juga pesan WA. Baik, Pak Dery, mengawali kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya dalam program kita Dialog Interaktif memperingati hari lahir Pancasila. Nah, kalau kita lihat temanya Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nah, apa mungkin makna yang terdapat dari tema hari lahir Pancasila kalau menurut Pak Dery untuk tahun ini?
1: Terima kasih Mbak Rita. Saya coba mengemukakan pendapat dari tema yang disampaikan. Intinya Pancasila ini merupakan pondasi warisan kekayaan yang telah diwariskan the founding father kita, seperti di awal pembuka tadi Mbak Rita mengatakan bahwa tidak terlepas dari pidato kenegaraan, mohon maaf bukan pidato kenegaraan, pidato yang disampaikan oleh Bung Karno untuk menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negaranya. Nah, jadi ini sekaligus tema ini merupakan momentum ya, momentum refleksi bagi kita semua untuk kembali kepada Pancasila dan menjadikan Pancasila itu sebagai jiwa dan pemikiran dari setiap manusia-manusia Indonesia. Sekaligus kita diminta untuk melakukan transformasi. Transformasi dalam arti kata kita harus menjadi tipe pemikir sekaligus tipe pekerja. Jadi bukan hanya tipe pemikir saja, tetapi bagaimana kita bekerja, berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama.
0: Oke, baik. Mungkin itu makna yang tergali dari dalamnya gitu ya. Nah, tadi kan di awal juga Pak Dery, sebelum kita buka dialog, kita juga tadi sempat meminta tanggapan lah begitu dari beberapa pendengar kita yang bergabung. Ya mungkin pada keseluruhannya itu mengatakan bahwa implementasi dari sila-sila yang ada di Pancasila itu belum sepenuhnya begitu diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Dery sendiri, bagaimana melihatnya? Dan kenapa nilai-nilai Pancasila itu apakah juga masih relevan diterapkan di era modern dan digital saat ini? Kalau menurut Pak Dery seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, nilai-nilai Pancasila itu sampai saat ini terus kita kuatkan, ya kita kuatkan dan masih sangat relevan. Karena sekali lagi Pancasila itu adalah filsafat kebangsaan, filsafat negara kita, bukan filsafat perseorangan, sehingga kita tidak boleh secara bebas menerjemahkan, menginterpretasikan menurut sudut pandang sendiri. Ya, jadi Pancasila itu kalau kita lihat di era digital saat ini, memang mengalami yang namanya tantangan, di derasnya arus informasi seperti itu. Maka lagi-lagi Pancasila menjadi filter. Kalau dalam tulisan saya harus mengatakan seperti ini, harus Pancasila, harus itu akronim dari harmonisasi laku dan sikap. Jadi Pancasila itu adalah secara analogi kata kerjanya bukan kata benda. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau secara praksis, bukan berhenti pada level wacana saja, bukan seremonial melaksanakan upacara bendera, tetapi Pancasila itu sangat dekat dengan kita. Dan sebagai apa, orang dewasa, kita harus menjadi role model keteladanan untuk membiasakan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
0: Baik, jadi implementasinya kalau kita lihat saat ini seperti apa Bapak? Ini kan berbicara implementasi artinya penerapannya dari butir-butir Pancasila itu sendiri untuk kehidupan sehari-hari kita begitu. Pak Dery melihat di kehidupan kita saat ini seperti apa?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, implementasinya tentu menjumpai tantangan-tantangan.
0: Ada tantangannya. Tantangannya apa ini Bapak? Ya mungkin saat ini lebih dominan gitu. Apalagi di derasnya arus digital saat ini gitu ya Pak Dery ya.
1: Jadi masih kita jumpai tantangan itu saat ini antara lain adalah individualisme.
0: Oke.
1: Ya, segala sesuatu saat ini diperhitungkan atas untung dan rugi.
0: Benar.
1: Sehingga nilai-nilai paguyuban atau gemeinschap yang keakraban itu sudah mulai luntur. Karena apalagi dengan arus informasi pada saat ini ya. Kemudian mudah betul untuk menyampaikan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Baik.

0: Nah, artinya yang namanya hoax, ya, apa namanya itu, berita bohong, ujaran kebencian ini menjadi hal yang harus menjadi filter bersama. Maka tadi saya sampaikan, sebagai orang dewasa, apalagi kami sebagai pendidik, harus dimulai dengan keteladanan. Jadi role model. Kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kita hanya bisa mengajarkan siapa kita terlebih dahulu. Jadi menjadi contoh. Jadi generasi saat ini tidak hanya mendengar, tapi mereka melihat. Ya, karena saya katakan sederhananya, kita sebagai orang dewasa adalah iklan berjalan seperti
1: baik, itu. Contoh teladannya kita ya, role modelnya ya. Oke, baik. Dan apa yang dilihat generasi saat ini itu menjadi role model juga bagi mereka gitu ya, Pak Dery ya. Baik, kita juga mengajak pendengar kita untuk gabung ya, Pak Dery ya, pagi ini ya. Dan pendengar, Anda bisa gabung bersama kami 943010811 717 9111. Kita bersama Pak Dery Nodianto ya, kita berbicara terkait mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pak Dery, ada telepon, kita sapa siap. Pak Dery, pendengar kita ingin gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Reta.
1: Iya, pagi, apa kabar Pak Sofyan?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, silakan Bapak, langsung ke narasumber kita, ada Pak Dery pagi ini.
0: Pak Dery. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi pertanyaan ini simpel ya, Pak. Jadi enggak usah banyak ribet.
1: Oke, baik, langsung Bapak.
2: Negara kita ini memang apa nama tuh? Memang negara kita kan dari Pancasila. Jadi dulu saya ingat di sekolah memang enggak bersing-basing falsafah Pancasila kita ini. Karena komplit dari 1 sampai 5 itu.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma suka tak suka orang itu, ya kita hormatilah.
1: Iya.
2: Kita tidak ada Pancasila ini. Bagaimana lah dalam kehidupan berbangsa bernegara ini? Ya, Mbak Rita.
1: Iya, benar.
2: Simpel saya. Jadi suka tak suka itu ya. Tapi setuju tak setuju itu tak semuanya. Dibilang Pak Jerry tadi ada kepentingan.
1: Baik.
2: Memang sebenarnya saya nih dulu Pak Jerry ya, ikut pendaftaran P4 dulu Pak Jerry ya.
0: Iya.
2: Itulah komplit sebenarnya. Cuma anak-anak sekarang nih, generasi penerus ini, dia enggak bagaimana menjalani masalah Pancasila ini Pak Jerry. Nah itu kalau kami ini memang paten itu mana yang hoax, mana yang hack itu
0: betul Pak,
2: banyak ragam teknologi sekarang nih digital sekarang Pak Jerry ya,
0: maaf
2: memang itu ragam namanya berbangsa negara itu pro kontra itu memang luar biasa. Nah, itu Pak Jerry ya. Terima kasih Mbak Reta, Pak Jerry.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Sofyan di Balun Ijuk, boleh Pak Dery mungkin ditanggapi, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Sofyan. Salam sehat ya. Jadi intisari yang disampaikan oleh Pak Sofyan sepakat sekali. Jadi kalau era terdahulu dengan saat ini tentunya berbeda. Kita menghadapi zaman yang berbeda, maka pendekatan yang berbeda pula. Nah tadi disampaikan oleh Pak Sofyan ikut penataran P4 dan sebagainya. Nah mungkin menurut versi saya adalah pada waktu itu ini pendekatannya secara indoktrinasi. Ya, saat ini pendekatannya adalah di ragam teknologi disampaikan oleh Pak Sofyan. Jadi maka pendekatan kita kepada generasi pada muda saat ini benar-benar menggunakan strategi. Artinya strategi itu adalah ilmu atau kiat yang digunakan oleh kami pendidik.
1: Baik, sebelum kita ke strateginya ditanggapi, kita akan menelpon dulu ya Bapak ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Lagi sekarang terserah beropini sebagai
1: bukan. Oke, boleh silakan Bapak. Ini Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Boleh silakan.
3: Sekarang ada Bapak narasumber kita tanggapan. Assalamualaikum Pak narasumber.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan.
3: Saya dari Bandung Timur Pak, anak buahnya KDM. Begini Pak, tadi kan saya menceritakan hari lahirnya hari kesatuan Pancasila. Saya juga pernah Pak ikut penataran P4, bahkan punya buahnya itu apa piagam itu nggak tahu di mana, lupa lagi naroknya kan, itu kan piagam P4 itu kan. Begini, saya menyoroti dua dulu. butir Pancasila, Pak, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Sekarang begini, Pak, persatuan Indonesia masih belum kelihatan, nampak kelihatan bersatu gitu, terutama para elit kita kan bergontok-gontok terus gara-gara berbeda pendapat. Kan kalau para pengusaha berahmat, bukan bukan perpecah, tapi harus bersatu. Kalau berbeda perbedaan pendapat kan wajar. Nah, di sini para elit kita yang saya perhatikan berbeda pendapat, berbeda partai, berpapan perpecahan, saling jatuh menjatuhkan, saling koreksi, saling ini yang ini benar, ini benar. Nah, ini salah satu contohnya, betul kan? Belum bisa mengamalkan dalam arti persatuan Indonesia, kemudian keadilan sosial Pak masih belum bisa merata. Dalam arti merata bukan berarti merata kalau misalkan pejabat punya utang 1 M 100, bukan seperti itu. Kalau rakyat di bawah punya uang 100 ribu juga, itu merupakan tapi sedikit merata. Nah, itu terutama di masalah daya beli sekarang sudah tidak seimbang lagi kan. Seperti nah, bagaimana Pak supaya butir-butir Pancasila dua hal aja ya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama Pak elit-elit kita itu harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan gondok-gondokan ingin berkuasa gara-gara berapa jadi perpecahan. Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dery, tadi belum selesai ya terkait strategi untuk generasi muda tadi gitu ya. Dan juga dua hal, sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial itu. Ini bagaimana? Ini belum dirasakan masyarakat, tapi ada telepon lagi. Kita tampung dulu Pak Dery, boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Baik, saya sama ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa, di mana Bapak?
4: Ini dengan Pak Sa'ban di Seri Pemandang.
1: Pak Sa'ban, boleh Bapak, silakan. Ke narasumber kita ada Pak Dery di studio.
4: Saya mau bertanya sama Pak Guru ini. Di zaman modern ini, Pancasila itu kayaknya tak kurang diterapkan. Contohnya ya, keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia.
1: Iya. Nah,
4: ada pangkalan gas, contohnya kita mau ngambil gas, tidak ada, maka gasnya diganti sama pengepul.
1: Baik.
4: Gasnya dikasih pengepul, jadi kita belinya sama pengepul, bukan di pangkalan gas lagi.
1: Baik.
4: Jadi kayaknya mulai rapuh Pancasila ini.
1: Baik.
4: Ada kata Iwan Pales, Pancasila itu bukan rumus kode buntut, sangsaka itu bukan sandang pembalut. Malah sekarang ini itulah yang terjadi.
1: Baik.
4: Bagaimana Pak Dery atau Pak Dr. Handes menanggapinya?
1: Iya. Oke.
4: Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sa'ban di seputar Sungkalit. Teleponnya saya tutup dulu nanti ya, buat Anda ingin gabung tiga pertanyaan dulu ditanggapi oleh Pak Dery. Pak Dery boleh silakan, dari Pak Sofian, dari Pak Ahmad Irwan dan juga dari Pak Sa'ban gitu ya. Mungkin Pak Ahmad Irwan dan Pak Sa'ban ini sama.
0: Iya.
1: Iya gitu. Oke, ya. Baik, boleh silakan.
0: Baik, terima kasih tadi mulai dari Balon
1: Pak
0: Ijuk,
1: Sofian, ya. Iya, Balon Ijuk, strateginya. Kemudian, tadi ya.
0: Iya, strateginya. Tadi kalau Pak Sofian dan Pak Irwan, terima kasih sudah jauh-jauh nelpon dari Bandung.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau kembali lagi tadi saya sampaikan strateginya, dan kebetulan Pak Sofian dan Pak Irwan sama-sama pernah mengikuti penataran P4. Nah, itu lebih kecenderungannya versi saya adalah indoktrinasi, tetapi mengena. Ya, mengena di hati masyarakat atau warga negara Indonesia kala itu, karena apa? Belum derasnya arus informasi.
1: Seperti saat ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang dengan pendekatan yang berbeda pula, karena kita menghadapi zaman yang berbeda pula, apalagi anak-anak saat ini, generasi saat ini terbiasa bernavigasi dengan dunia maya, maka kita harus menyesuaikan itu. Nah, kembali lagi kepada strategi yang saya sampaikan, bahwa kalau kami dalam proses pembelajaran tidak semata-mata penanaman kepada dimensi kognitif, ya, tetapi juga bagaimana proporsi dari dimensi afektif dan psikomotorik harus mendapatkan proporsinya masing-masing.
1: Baik.
0: Artinya baik kompetensi, sikap, pengetahuan dan keterampilan ini harus terintegrasi dengan baik. Nah, permasalahan saat ini merupakan pekerjaan yang tidak boleh letih kita lakukan, terutama dari lingkungan keluarga. Maka tiga pilar pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat ini harus berkolaborasi.
1: Baik.
0: Maka kata Soekarno kan bahwa gotong royong itu adalah pembantingan tulang. Maka saya ingin mengatakan bahwa jemari tidak semua sama tinggi, ukurannya berbeda. Tetapi untuk mencapai tujuan bersama itu, maka kita harus melakukan kontribusi sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Ini sangat berarti. Dan kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Irwan dan satu lagi yang terakhir
1: Pak Saban.
0: Tadi, Pak Saban. Jadi sekali lagi saya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh mantan rektor UBB, ya Bapak almarhum Profesor Bustami Rahman pernah mengatakan bahwa kita itu diibaratkan lompat jauh. Yeah. Jadi kita lompat jauh itu harus mundur ke belakang sehingga lompatan kita itu melesat jauh. Ya, kita harus mundur ke belakang. Nah saat ini ada yang kita tinggalkan. Dalam arti kata warisan budaya kita, kekayaan budaya kita, kearifan lokal kita yang bernama Pancasila. Jadi jangan pernah meninggalkan Pancasila yang hebat. Kata Presiden kita B.J. Habibie, jangan biarkan Pancasila itu berada sendiri di lorong yang gelap. Jadi kita harus jemput kembali Pancasila. Pancasila harus menjadi jiwa dan pemikiran bangsa Indonesia. Jadi saat ini kondisi yang terjadi adalah ketika ditemukan dengan berbagai fakta yang terjadi, ini memang paradoksal, Mbak Reta. Jadi antara kenyataan dengan ketimpangan yang terjadi ini benar-benar sangat signifikan, seperti kata Pak Saban tadi yang pangkal gas dan sebagainya. Maka kalau dengan para siswa maupun ketika saya diberikan kesempatan pada beberapa perguruan tinggi mengajar, saya sampaikan kondisi real yang terjadi karena tidak ada keteladanan role model yang diberikan oleh orang dewasa, dalam hal ini tanda kutip ada para elit politik kita. Ini menandakan bahwa memang benang ini sudah kusut. Tapi ketika kita berada pada posisi itu, jangan sampai kita menjadikan benang itu tambah menjadi kusut seperti itu. Jadi saat ini memang kita tidak lagi berhadapan dengan perlawanan melawan imperialisme klasik, tetapi kita berhadapan dengan perang melalui media sosial. Kemudian seolah-olah kita ini dipandang secara vertikal, padahal jelas-jelas dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini dipandang secara horizontal, karena bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Jadi tidak ada yang merasa kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Sebenarnya seperti itu, tapi kondisi yang terjadi lagi-lagi kita dihadapkan dengan ya fakta demikian. Baik. Jadi sepertinya kalau tadi saya sampaikan jawaban pun menjadi klasik, ya. Jadi benang kusut, paling tidak ketika kita berada pada posisi itu, bagaimana kita tidak membuat benang itu menjadi kusut. Dan pendidikan Pancasila yang kami ajarkan kepada siswa, itu tujuan pendidikan Pancasila itu kan smart and good citizen, warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang cerdas itu yang bagaimana? Cerdasnya bukan hanya cerdas secara intelektual. Nah, Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang-orang pintar, tapi cerdasnya bukan hanya intelektual, cerdas spiritual, emosional, dan sosial. Bahkan cerdas secara spiritual lah pada elit politik yang menjadikan dia seharusnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk pengamalan sila-sila Pancasilanya. Kemudian yang baik itu yang mana? Warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
1: Oke, baik. Ada telepon, saya sapa dulu 94301 untuk Herlanda di Tanjung Ratu. Nanti telepon lagi deh WA ya. Kita satu-satu dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta, Pak Azadin kembali ini.
1: Boleh Pak Azadin, silakan ke Pak Dery.
5: Pak Dery.
0: Siap.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum Pak.
5: Begini Pak Dery, saya ingin bagaimana menurut pendapat Bapak masalah sila kedua dan kelima itu kan memang belum bisa terbukti kan terwujud negeri ini kan, itu bagaimana pendapat Bapak hal itu? Karena keadilan itu jauh, masih jauh, selama jauh Pak jangkauannya kan. Hanya mendapat orang-orang berduit, orang berpangkat, rakyat dijauhi. Demikianlah pertanyaan saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Sila kedua dan kelima ya Pak Dery ya, penerapannya tadi. Oke, boleh ditanggapi terlebih dahulu Pak Dery, silakan.
0: Iya. Baik, pengamalan sila kedua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pak
1: Azadin ya, di Simpangkatis ya.
0: Jadi memang ini sekali lagi tadi pernah disampaikan sebelumnya ketika menjawab pertanyaan pendengar sebelumnya. Sila kedua dan sila kelima, faktanya ini memang lagi-lagi kita harus filosofinya membiasakan yang benar sebenarnya, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kondisi yang terjadi seperti ini saat ini. Karena lagi-lagi saya ingin mengatakan keteladanan role model itu tidak diberikan oleh orang dewasa, dalam hal ini elit politik kita. Ya. Jadi ya klasik sekali. Jadi yang terjadi ini menandakan bahwa kausa materialis Pancasila yang telah digali ya dari warisan budaya kita berpuluh-puluh tahun, ya beratus tahun yang lalu, menjadi sesuatu yang seolah-olah paradoksal. Saya sampaikan antara nilai dan fakta itu tidak sejalan. Nah, ini lagi-lagi pada saat ini tiga pilar pendidikan harus memberikan contoh, ya contoh yang baik, ya. Dan saya ingin mengatakan sudah seharusnya, sepatutnya negara kita ini harus bisa membedakan antara salah dengan kesalahpahaman.
1: Oke, baik.
0: Karena salah dengan kesalahpahaman itu sesuatu yang berbeda. Kalau salah artinya harus diproses, harus diberikan sanksi secara hukum. Beda dengan kesalahpahaman. Kalau kesalahpahaman, mohon maaf, konferensi pers, kemudian meminta maaf dengan diiringi nangis-nangis, mungkin seperti itu, Pak. Nah, tetapi kondisi yang terjadi pada saat ini, segala sesuatu selalu dilihat sebagai kesalahpahaman.
1: Dan
0: aparat penegak hukumlah yang harus bertindak secara tegas untuk mengatakan benar untuk benar dan salah untuk salah. Karena tadi cerdas itu bukan hanya intelektual, tapi pertanggungjawaban cerdas secara spiritual itu harus, ya. Karena pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat.
1: Benar sekali. Ada telepon lagi nih, Pak Dery. Ada Pak Puji di Deniang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Puji.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rita dan Pak narasumber.
1: Ya, ada Pak Dery di studio saat
6: Pak
1: ini.
6: Dery.
1: Ya, boleh, silakan.
6: Ya sih, kalau kita berbicara hari ini ya. Hari lahirnya Pancasila. Itu sebenarnya kalau menurut saya, karena saya termasuk generasi X.
1: Oke, generasi X sih gitu ya.
6: Iya. Okay, generasi X, generasi yang mengalami segala macam perubahan zaman.
1: Baik.
6: Nah, jadi hal itu sih menurut saya sih sebenarnya enggak anu sih. Pertama, kalau saya lihat tema hari ini terlalu tinggi sih.
1: Yeah.
6: Kita jangan memikirkan perdamaian dunia, tapi pikirkan perdamaian diri sendiri. Itu yang utama itu. Terus yang kedua, sekali lagi karena saya generasi X, kita tidak belajar dari pengalaman.
1: Iya.
6: Itu. Kita tidak belajar dari pengalaman. Karena saya merasakan bagaimana. Saya juga pernah ngikut penataran GBHN. Terus penataran P4. Mengikuti pelajaran PMP. Ya, apalagi ya, karena saya dididik dari itu tadi generasi PMP, saya dapat merasakan itu.
1: Iya.
6: Nah, hari ini kalau kita berbicara, ya, dulu tidak ada yang namanya BPIP.
0: Iya.
6: Tapi toh bisa berjalan ini, ya. Semua sila tuh hampir bisa berjalan. Sampai hari ini saya hanya dengar BPIP, tapi saya sendiri belum pernah merasakan apa manfaatnya BPIP. Nah, itu berarti kan tidak berkaca di pengalaman. Nah, terus kita mudah saja ya. Kalau kita berbicara pengalaman, ya udah. Karena pengalaman yang bagus kenapa harus kita tinggalkan?
1: Oke. Okay, baik. Intinya apa, Pak Puji?
6: Buat apa susah-susah? Iya. Nah, terus yang lebih lanjut itu. Makna dari Pancasila itu sudah jelas. Ya, sudah jelas kelima sila tersebut. Ya, harapannya itu sih, harapannya ya, harapan saya ya pribadi yaitu kembali lagi ya. Jangan teknologi kita jadikan anu. Saat ini mudah kok kita ngarahkan teknologi itu. Tergantung itu tadi, balik lagi. Bagaimana generasi sebelumnya? Generasi tua, Bapak tadi bilang kan kita merupakan promosi berjalan. Nah, bagaimana kita mendidik, kalau kita didik anaknya selama promosi atau orang tuanya masih kayak gitu ya percuma. Baik. Tapi orang tuanya yang harus kita didik kayak gitu. Kita berikan pendidikan yang lebih anu. Kalau anak-anaknya, kalau orang tuanya sudah terbiasa dengan apa namanya nafasnya Pancasila, udah aman.
1: Oke, baik.
6: Itu aja. Kita nggak perlu muluk-muluk lah yang menghabiskan anggaran itu ini segala macam. Okay. Tapi yuk kita balik lagi ke pengalaman. Kita lihat. Itu aja, Mas Kunda saya.
1: Baik, terima kasih, Pak Boji.
6: Semuanya ini.
1: Ya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boji di Desa Deniang. Ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Boji, Pak Dery, boleh silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Reta. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Boji. Ya, tadi kata kuncinya yang saya tangkap intisarinya adalah kita belajar dari pengalaman.
1: Iya.
0: Belajar dari pengalaman, kemudian tadi disampaikan juga bagaimana makna Pancasila, kemudian peran BPIP yang tidak nampak dan sebagainya. Jadi saya setuju sekali, benar-benar sepakat bahwa memang harus belajar dari pengalaman. Maka filosofinya adalah belajar sejarah dan belajar dari sejarah.
1: Yeah.
0: Belajar sejarah kita perlu melek wawasan kebangsaan kita. Bahwa di tanggal 1 Juni, kalau kita tahu di 1945 itu, di 1 Juni itu Soekarno tidak pernah dia mengklaim dia sebagai pencipta Pancasila.
1: Iya.
0: Karena Pancasila itu sendiri sudah ada sejak dahulu di bumi Nusantara kita. Bahkan di kerajaan Majapahit pada abad ke-14 itu, di Kitab Sutasoma itu sudah ada kaitan dengan Pancasila itu. Tetapi Pancasila pada waktu itu berbatu sendilima. Nah, jadi belajar sejarahnya berarti kita harus melek wawasan kebangsaan. Bahkan Muhammad Hatta itu kita tahu bahwa adalah orang yang cendekiawan muslim, yang taat beragama, tahu agama. Artinya kalau dalam bahasa Bangka kita bisa ngomong dengan bahasa Bangka itu lapakem dengan yang namanya agama. Tetapi dia orang yang justru memberikan masukan ketika sila pertama Pancasila yang awalnya di Piagam Jakarta itu dengan tambahan redaksi kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu justru dipangkas. Karena kita perlu menghormati keberagaman, terutama bangsa kita ini adalah bangsa beragama, bukan bangsa agama. Kita perlu menghormati saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam. Cukup ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi sekarang di media sosial seolah-olah mengkultuskan agama ini yang paling baik, suku bangsa ini yang paling baik. Nah, maka tadi saya sampaikan kita tidak lagi berhadapan dengan mengusir penjajah, imperialisme klasik, tetapi kita berhadapan dengan perang di media sosial. Jika kita tidak mampu memfilter diri, nah ini sesuatu yang sangat mengerikan, ya, merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, tadi filosofinya adalah belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah bahwa bangsa ini pernah dijajah. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita kembali dijajah. Maka benar sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa orang tua sebagai sekolah pertama di rumah harus membiasakan, memberikan keteladanan yang baik. Makanya saya sampaikan tadi, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, ini yang harus kita patut lakukan. Kemudian kaitan dengan sepakat juga Bapak tadi mengatakan bahwa kita harus memaknai Pancasila itu sendiri. Kita harus kembali kepada Pancasila, bahwa ya kita harus mengakui bahwa kita bisa membuat kecerdasan buatan AI sekarang luar biasa, ya. Tetapi kita apakah mampu membangun kecerdasan moral? Nah, kecerdasan moral inilah menjadi gotong royong kita bersama. Jadi tidak hanya menjadi tugas satu orang, tetapi tadi jemari tidak semua sama tinggi, tetapi memiliki fungsi masing-masing. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah memberikan kontribusi sesuai dengan profesi kita. Jadi apa yang kita lakukan atau ikhtiar yang kita lakukan ini merupakan bagian dari kemenangan-kemenangan kecil menuju kemenangan-kemenangan besar. Jadi kita tidak perlu berpasrah diri. Kita harus tetap bangkit untuk bagaimana dimulai dari kami pendidik, tentunya harus menjadi inspirasi bagi anak didik kami. Kemudian ketika menggunakan media sosial secara bijak, tidak mencemooh dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian kaitan dengan BPIP. BPIP saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan bahwa kita mengenal yang namanya loka karya, seminar, kemudian Sarasehan yang menggelontarkan kata Bapak tadi dana yang tidak sedikit. Tetapi selagi nilai dasar, nilai instrumental tidak diterjemahkan di dalam level praksis, ini akan menjadi sesuatu yang hanya menjadi dokumen secara tertulis saja, mm-hmm. karena tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yeah. Pancasila kata kerja, bukan hanya sekedar kata benda.
1: Oke, okay. Baik. Demikian ya untuk Pak Puji. Kayaknya kita ke penelpon kembali ini ya, Pak Dery. Nanti Pak Salasito di WA-nya saya tanggapi ya, kita ke telepon 94301 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak?
7: Pak Dery.
1: Halo.
7: Halo.
1: Dengan siapa? Pak Sofian? Pak Sofian. Oke, boleh Bapak, silakan.
7: Bapak dari mana tadi? Bapak saya. Itu Pak Dery, memang kita tuh dasarnya kita bicara tuh kan memang masuk akal.
1: Iya.
7: Bapak tadi luar biasa lah tadi. Saya antusias sekali itu.
1: Baik.
7: Nah, jadi kami Pak Dery ya. Kita nih sebagai masyarakat di Bangka Belitung nih, pertama kali istilahnya kata Pak Bustami, saya teman saya Pak Bustami, dek kawan usah belajar, dek kawan usah baca sejarah, dek kawan usah jadi yeah. Bagaimana jadi merubahkan suatu mindset itu tidak mudah. Masyarakat apalagi nggak belajar, kadang-kadang buku banyak.
1: Iya.
7: Dan sebagainya, sejarah dan begitu begini kan. Nah, tapi inilah dia kata Pak Bus, almarhum Pak Bustami CSU tuh. Jadi mencetuskan apa nama UBB di sini kami berdua lah, Pak Bustami sudah almarhum. Jadi
1: baik.
7: Kami berdialog, berdiskusi masa Pak Bus itu arahnya ke sosial.
1: Baik, siap. Oke.
7: Okay. Istilahnya Pak Deni apa siapa tadi? Dery. Kami di apa nama di UBB itu semuanya kenal sama saya.
1: Oke.
7: Okay. Banyak bertanya, banyak apa praktek langsung ilmu nih.
1: Oke, okay, ya. Baik. Siap.
7: Oke, okay, ya.
1: Terima kasih Pak Sofian.
7: Dari Pak Dery ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sofian. Oke, okay, baik. Baik, pendengar, ada yang ingin gabung kembali, boleh 94301 08 11 77 9 triple 1. Kita ke telepon WA, Pak Dery, ada Pak Salasito ini di Padang Baru, Koba. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Salasito.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, silakan Pak Salasito bersama Pak Dery di pagi ini.
8: Assalamualaikum Pak Dery.
0: Waalaikumsalam Pak Salasito. Sehat Pak?
8: Senang bisa bicara dengan Anda.
0: Siap Pak.
1: Iya, baik, boleh silakan Bapak.
8: Jadi saya dalam kehidupan sehari-hari ada sedikit kebingungan terkait dengan pengelolaan kekayaan alam oleh negara. Nah, jadi timbul pertanyaan dalam diri saya yang tidak bisa saya jawab. Kolerasinya dengan sila keadilan sosial dan pasal 33. Bagaimana perlakuan negara terhadap kekayaan alam? Nah, kita lihat sekarang bahan tambang kehutanan itu juga ya banyak konsesi-konsesi yang dikelola oleh pihak swasta. Nah, dalam hal ini, dalam sila keadilan sosial itu dan pasal 23 itu kan yang mengelola ini kan harus negara. Yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan.
1: Iya.
8: Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kolerasi sila keadilan sosial dan pasal 33 dan perlakuan negara terhadap kekayaan alam kita untuk kesejahteraan rakyat? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, kalau bisa dijawab tolong bantu saya untuk menjawab ini ya. Terima kasih Pak Dery.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Salasito di Padang Baru, Kobah. Boleh Pak Dery, silakan. Korelasi sila kelima dan pasal 33 ya. Dan juga perlakuan negara dengan kekayaan alam kita gitu ya. Boleh, silakan. Ya,
0: baik, terima kasih Pak Salasito, salam kenal Pak. Jadi menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi kaitan dengan sumber daya alam kita dan perlakuan negara untuk sila keadilan. Nah, disinilah substansi kaitan dengan nilai dasar, berarti nilai keadilannya, kemudian nilai instrumentalnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 33 seperti yang dibahas oleh Pak Salasito tadi. Perlakuan negara ini kan idealnya ya di tujuan negara pun jelas ya. Bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyatnya atau menurut Karenin Book dengan welfare state-nya. Tapi lagi-lagi kondisi yang terjadi jauh dari harapan ya. Jadi ketimpangan terjadi, justru apapun yang menjadi mitos ya pada suatu daerah, apapun yang menjadi kekuatan, misalnya kekuatan adat, kemudian kekuatan dari mayoritas penduduk yang menguasai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tadi, itu harus kita akui memang para elit itu tidak takut akan mitos kekuatan adat dan sebagainya, tapi lebih takut kalau kekayaannya berkurang. Jadi ini kondisi yang terjadi karena ya menumpuk ya, menumpuk kekayaannya, karena yang cerdas tadi mungkin hanya cerdas secara intelektual, sehingga dengan cerdas intelektual dipayungi dengan sumber peraturan perundang-undangan, tapi praksisnya kecerdasan spiritual, emosional dan sosialnya itu tidak menjadi pemikiran dari dari apa, dari setiap pejabat atau elit yang memegang tampuk kepemimpinan itu. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa ini kaitan dengan karakter, Mbak. Ya, karakter. Jadi karakter ini menandakan bahwa ketika harta kekayaan hilang, sesungguhnya tidak ada yang hilang pada diri kita, tapi ketika kesehatan hilang, ada sebagian dari hidup kita yang hilang, tetapi ketika karakter hilang, hilang semuanya. Dan kondisi yang terjadi saat ini adalah krisis karakter. Padahal susah payah para pendiri negara ini ya membuat kita yang majemuk, yang beraneka ragam dari segi suku, agama, bangsa dan lain-lain, tetapi kondisi yang terjadi membuat miris ya, miris semua pihak. Dan lagi-lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ya yang patut menjadi acuan itu kembali lagi kepada SDM. Keunggulan keunggulan sumber daya alam yang melimpah itu tidak akan mengantarkan kejayaan, kemakmuran kita dalam skala panjang tanpa didukung dengan sumber daya manusia, yang berkualitas. Benar. Sumber daya manusia berkualitas itu adalah dimulai dengan karakternya. Nah, karakter ini yang tidak muncul, karakter baik, maka smart and good citizen itu yang seharusnya, lagi-lagi saya mungkin jawabannya klasik, tapi harus teladan ini muncul secara internal, mendarah daging. Nilai-nilai Pancasila itu terintegrasi dari sila pertama sampai sila kelima itu di masing-masing manusia Indonesia. Harusnya seperti itu.
1: Harusnya seperti itu. Tapi ini belum ya, begitu ya Pak ya. Oke, baik, itu ya mungkin ya sudah terjawab Pak Salasito. Kita menelpon kembali Pak Dery. Kayaknya kita belum bisa break Pak Dery ya. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Azadin kembali.
1: Pak Azadin kembali, boleh. Silakan Bapak.
9: Begini Pak, kalau ini saya mengutip dari salah ulama Indonesia. Ada ini agak nyimpang ya. Ada tiga hal pokok yang menyebabkan Indonesia hancur. Pertama, karena ulah pengusaha hitam atau tokoh-tokoh mafia. Kedua itu para pemimpin yang tidak bisa berbuat adil. Ketiga itu hukum yang tajam ke bawah untuk atas. Ini sepertinya kadang peranan pengusaha atau tokoh-tokoh itu di Indonesia besar. Jadi para pemimpin itu sepertinya takluk di kaki mereka. Itu kata saya Pak, terima kasih.
1: Baik. Oke. Ingin menanggapi Bapak Dery?
0: Baik, sepakat sekali dengan Pak Azzadin. Mungkin saya tambahkan, saya kuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sahid Api ketika di LLC pada waktu itu. Kenapa kita negara inisiatif tidak maju? Kenapa Korea Selatan maju? Karena sesungguhnya ada yang ditakuti. Korea Selatan takut dengan Korea Utara. Okay. Kemudian Singapura takut dengan sepenanjung daratan Indonesia sebenarnya. Mm. Tapi kenapa negara kita belum maju-maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Ketika, mohon maaf, ketika pejabat negara, pejabat pemerintah daerah ketika mengambil amanah dan sebagainya disumpah menurut kitab suci, itu tidak takut. Maka ketika di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya jauh dari nilai-nilai spiritual dan sebagainya. Karena Prof. saya tapi menambahkan apa yang dikuatkan oleh Pak siapa tadi, Pak Azzadin, ya tadi, tidak ada yang ditakuti. Seperti itu.
1: Oke, baik, siap. Baik, mendengar, mungkin kita break dulu ya Pak Dery ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Anda masih boleh bergabung sama kami di semenit kita ya, 15 menit ke depan, tapi kita break lebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Tetap bersama Prof. Salu di Dialog Interaktif Spesial Hari Lahir Pancasila.
10: Kecil aja tahu Pancasila? Masa kamu enggak? Tanamkan jiwa Pancasila sejak dini agar di masa depan tumbuh generasi yang bermoral, berakhlak mulia, sesuai harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih dalam dialog spesial memperingati hari lahir Pancasila edisi 1 Juni 2026 dan saya masih bersama Pak Dery Nodianto di kebersamaan kita untuk ke pagi ini. Masih ada waktu buat Anda ingin gabung, telepon kita 943-01-08-11-7179-1 untuk Anda ingin gabung boleh ya. Kita masih punya kesempatan. Saya ke WA dulu Pak Dery, ada pendengar kita di WA yang mungkin bisa gabung. Tapi ini ada telepon lagi nih Pak Dery dari Pak Salasito kembali. Kita coba sapa kembali ya Pak Dery. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Salasito.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh silakan Bapak.
2: Ada satu pertanyaan yang mengganjal. Ya, mohon dijawab Pak Dery ya. Tolong maaf kalau tidak bisa, nggak apa-apa.
3: Siap.
1: Baik.
2: Jadi dalam berbangsa dan negara, ya, Pancasila. Sila ini kan sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, agak bising ya.
1: Mungkin volume radionya agak dikecilkan.
2: Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita ini sekarang cenderung kapitalisasi ekonomi Indonesia dan tidak dan jarang terjadi kooperasi. Ekonomi Indonesia. Nah itu karena dari sektor apapun kita tinjau, ya sektor ekonomi kita ini kapitalis, mulai dari bank hingga perusahaan-perusahaan dan BUMN sendiri yang seharusnya ya mengacu pada Pancasila, yaitu ekonomi koperasi. Nah sekarang tinjauannya, apakah Pancasila itu masih kita lihat sebagai punya kolerasi dengan kehidupan bangsa kita? Sementara apa yang dilakukan, apa yang diambil kebijakan untuk membangun bangsa ini berdiri di pijakan kapitalis. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih.
1: Baik. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Salasito. Masih di Padang Baru Kobah. Boleh Pak Dery ditanggapi.
3: Baik. Terima kasih Pak Salasito. Saya coba menjawab ya. Jadi sepakat yang disampaikan oleh Bapak bahwa Pancasila itu adalah pandangan hidup, tetapi yang Bapak tanyakan kaitan implementasinya di lapangan.
1: Yeah.
3: Ternyata lebih kepada kapitalis.
1: Yeah.
3: Ya, kapitalis ekonomi, ekonomi kerakyatannya tidak dijalankan dan sebagainya. Nah, inilah yang mengharapkan kita semua untuk melakukan transformasi, saya sampaikan tadi. Bukan hanya tipe pemikir saja, tetapi juga tipe pekerja. Jadi menggandeng tipe pemikir sekaligus tipe pekerja. Nah, buah pemikiran ketika Pancasila menjadi dasar negara kita sebagai pandangan hidup kita, ini luar biasa. Mulai dari penentuan dari sila pertama sampai sila kelima, ini benar-benar bisa mewadahi negara kesatuan kita yang menjemuk, yang beraneka ragam juga dari segi kekayaan alamnya.
1: Yeah. Nah,
3: tetapi ketika praktek sebagai tipe pekerjanya tidak mengaplikasikan, tidak mengimplementasikan dari buah pemikiran dari pendiri negara kita, ya kondisinya seperti ini. Maka komitmen dan konsistensi dari para elit politik ini yang diharapkan. Ya, tetapi memang kenyataannya lagi-lagi ketika kita berada pada posisi ini tidak bisa bicara banyak dan kita pun hanya bisa berdiskusi karena kita bukan pemegang tampuk kepemimpinan, bahkan dari segi jumlah quorum ketika ingin menyampaikan suatu putusan ini lagi-lagi didominasi oleh mayoritas dari segi kekuasaan partai. Jadi memang harus kita akui kondisi faktanya ya seperti itu. Ya, maka idealnya ya tadi saya sampaikan kita harus bertransformasi ya menjadi tipe pemikir sekaligus tipe pekerja. Jadi bukan memisahkannya.
1: Oke, baik. Itu ya sudah terjawab ya Pak Salasito ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Pak Dery, ini ada satu WA mungkin terakhir juga pertanyaan karena kita juga dibatasi waktu, Pak Dery. Selamat pagi dari Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Menurut Pak Dery, nilai Pancasila apa yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Dan bagaimana sih ataupun ya ini bagaimana ya menerapkan sikap gotong royong di lingkungan tempat tinggal di era saat ini yang kebanyakan masyarakat itu masing-masing hidupnya gitu ya. Ada istilah lolo gue-gue katanya gitu. Oke, baik. Pak Dery mungkin bisa ditangkapi dari Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak. Tadi ditanyakan oleh Mbak Sela ya.
1: Iya.
3: Jadi kaitan kalau pengamalan sila-sila Pancasila yang kita jumpai yang paling sering dan sebagainya, inilah yang dinamakan dengan causa prima. Causa prima itu dimulai dari sila pertama.
1: Oke.
3: Ya. Sila pertama pengakuan terhadap adanya Tuhan, ya, ketuhanan yang maha. Dan inilah yang dimulai tadi saya sampaikan sekolah pertama kita adalah keluarga.
1: Iya.
3: Ya. Bagaimana kita memulai dengan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu dimulai teladan contohnya itu dari keluarga. Nah, kemudian bagaimana kita menghormati pemeluk agama lain ketika kita berinteraksi dan sebagainya. Maka saya sering mengatakan kepada siswa ketika di sekolah itu ada laboratorium fisika, kimia, komputer dan sebagainya, jangan tanyakan mana laboratorium dari Pancasila karena laboratorium dari pendidikan Pancasila itu jauh lebih luas bernama masyarakat. Dari masyarakat kita bisa belajar banyak. Jadi pertama, kaitan dengan pertanyaan Mbak Sela tadi, jelas itu adalah ketuhanan yang maha esa yang sering kita jumpai, kemudian dia akan secara paralel mengikuti kesila-sila lainnya, beribadah, rasa syukur atas napas yang masih kita hirup ketika kita bangun pagi hari itu menandakan bahwa kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari pengamalan sila pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Pak.
1: Bagaimana untuk penerapan sila gotong royong begitu di tempat tinggal? Karena ada sila masyarakat sekarang masing-masing, ada sila lolo gue-gue katanya gitu. Nah, seperti apa? Boleh.
3: Iya. Jadi penerapan gotong royong itu seperti yang saya sampaikan bahwa memang kita boleh dikatakan tidak lagi rata-rata menjumpai yang mungkin ya setiap hari Minggu gotong royong
1: hari Jumat, ya kerja gitu bakti ya,
3: ya itu memang ini yang saya katakan tadi polanya sebarannya sudah berubah ya, yang awalnya paguyuban sekarang kepada patembayan atau geselskap. Jadi hubungan kekerabatan itu mulai luntur, mungkin gotong royong akan dilakukan ketika mulai curah hujan tinggi, ada ketakutan dan sebagainya. Nah, ini harus kita bangkitkan kembali karena gotong royong itu adalah pembantingan tulang bersama kata Bung Karno. Jadi bagaimana kita menerapkannya harus dimulai dari kolaborasi. Ya, kolaborasi sehingga dengan pembiasaan-pembiasaan ya, pembiasaan-pembiasaan juga kita lakukan sehingga mulai anak-anak itu dikenalkan. Karena sekarang dengan gadget ya, gadget yang bahkan di usia balita sudah
1: dekat, pegang gadget
3: ya,
1: gitu ya.
3: Sudah pegang gadget sehingga kebersamaan ya, misalnya menghadiri undangan bahkan ini sudah diperhitungkan atas untung dan rugi. Nah, ini yang harus kita kuatkan kembali dan ini menjadi tugas dari kita bersama. Maka tadi saya sampaikan merupakan pekerjaan yang tidak boleh letih kita lakukan melalui keteladanan dan pembiasaan.
1: Oke, baik, itu mungkin sekaligus sebagai closing statement-nya Pak Dery ya. Pak Dery, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1 untuk hari ini ya, sudah hadir di studio dan mendengar. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bersama kami, sudah membersamai kita di program Dialog Interaktif untuk hari ini, dan yang pastinya selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari kita terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kami akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan itu disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Pendengar, dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao, Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya, dan peristiwa itu menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Jadi pendengar, terkait video petani sawit tewas tertimpa pohon adalah berita hoax. Kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama Pro 1 dan pendengar, kami akan update untuk Anda informasi bersama reporter kami Debi Nirwandi terkait Pemprov Babel menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Kita akan segera tersambung bersama reporter kami Debi Nirwandi. Pendengar, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, dan tentunya kita juga masih akan temani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya bersama Pro 1 hingga nanti berakhir di pukul 9:45, karena nantinya juga kita akan ikuti secara langsung upacara memperingati Hari Lahir Pancasila langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar Pro 1, kita belum bisa tersambung bersama reporter kami. Kami masih akan temani Anda dengan pilihan musiknya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di 96,4

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengar perasaan Anda masih bersama kami di 96,4 FM dan saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, kali ini kami masih hadirkan untuk Anda masih kaitannya dengan hari lahir Pancasila yang memang diperingati setiap 1 Juni. Ini menjadi tonggak pendengar ya, penting dalam sejarah bangsa Indonesia, dan tentunya di momentum ini mengingatkan kembali ya proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nah, pendengar, nilai-nilai terkandung dalam Pancasila hingga kini menjadi pondasi kehidupan berbangsa, bernegara. Karena itu peringatannya menjadi atau selalu dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap persatuan dan kebinekaan Indonesia. Nah, pendengar, kalau berdasarkan sejarahnya, di mana memang ya sejarah lahirnya Pancasila ini bermula ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik di tahun 1945, dan kondisi ini mendorong Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Dan tentunya mendengar, sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan, Jepang juga membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan lembaga ini dibentuk di 29 April tahun 1945 untuk merumuskan berbagai persiapan kemerdekaan. Dan di sidang pertamanya BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni di mana dalam persidangan tersebut menjadi forum penting membahas dasar negara yang akan digunakan negara Indonesia. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang itu, dan mencapai puncaknya di 1 Juni melalui pidato Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal luas dengan nama Pancasila. Nah, tentunya mendengar, selain Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pembahasan dasar negara kembali dilakukan dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggelar sidang di 18 Agustus 1945, di mana dalam sidang itu Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan rumusan itu sekaligus menjadi dasar negara yang digunakan Indonesia hingga sekarang. Dan salah satu perubahan penting terdapat pada sila pertama dalam Piagam Jakarta sebelumnya, di mana rumusan itu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Dan perubahan itu pendengar diterima oleh seluruh peserta sidang setelah melalui berbagai pertimbangan kebangsaan, dan sejak itu Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu pendengar sedikit sejarah dari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
4: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
3: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
4: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
3: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
4: Tugas? Tentang apa?
3: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
4: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
3: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
5: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: Mendengar Pro 1 Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami Arif Juliantoro di mana Pemkab Belitung gelar upacara hari lahir Pancasila. Langsung dari Belitung kami akan tersambung bersama reporter kami Arif Juliantoro di kebersamaan kita pendengar untuk hari ini. Arif, laporan Anda.
1: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Tadi telah selesai pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara peringatan lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Belitung. Sejak tadi pagi, upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belitung Syamsir yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Syamsir mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, persatuan harus terus dijaga di tengah berbagai tantangan dan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang terjadi saat ini. Selain itu pendengar, ia juga menilai semangat cinta tanah air dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia harus terus ditumbuhkan melalui kolaborasi dan gotong royong. Kebersamaan menurutnya menjadi modal penting dalam membangun daerah maupun bangsa secara keseluruhan. Selain itu, Syamsir juga menegaskan nilai-nilai Pancasila harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan global, persatuan dan kekompakan bangsa menjadi kekuatan utama yang harus terus dijaga. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ia juga berharap pendengar peringatan hari lahir Pancasila ini tidak hanya menjadi bagian seremonial, tetapi juga mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk upacara tadi, peringatan Hari Pancasila itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Belitung. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian mendengar laporan dari Arif Juliantoro, dan kita masih menemani Anda bersama Pro 196,4 FM.
2: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II untuk membuat...
0: Pendengar, kita akan ikuti secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3.
3: Jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun. Tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

dan baru saja peserta upacara memasuki lapangan terdiri dari berbagai angkatan TNI, Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Dengar, saya siap di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Komandan Presiden Prabowo Subianto. Aba-aba untuk peserta upacara. Dan ya, pendengar, ambil alih Komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, betul.
1: Marado. Istirahat. Hidmat.
0: Iya, betul.
1: Marado. Istirahat. Hidmat.
2: Dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku komandan upacara Kolonel Infanteri Didi Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi, SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, Brigadir Jenderal, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawa pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Adalah Kolonel Infanteri Didi Nasrudin.
3: Ya, benar. Untuk upacara sendiri, tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan benar, Mahendra, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi 3 dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan dan juga gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar mohon berdiri.
3: Ya, benar Presiden
4: acara peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata. Tegak.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: Tegak senjata.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Tegak. Senjata.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak apa dalam dan
3: oleh iya mendengar
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hitmat! Kriak!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia

0: Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas, kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Baiklah, yang berakhir dari Tuhan, inilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikutin acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, benar. Selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Tegak senjata.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih. Ya.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: 101.
1: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam ruang dengar Anda hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 langsung dari Jakarta. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan. Pertamina Patraniaga turunkan harga aftur hingga 10%. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia. Ketentuan ini berlaku mulai Senin 1 Juni 2026 untuk mendukung konektivitas udara nasional. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global. Menurut ia, besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai dengan formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan juga logistik. Dan sebelumnya, harga aftur per liter yaitu Rp24.580, kini turun menjadi Rp22.190 per liter. Kemudian harga aftur di AFT Bandara Ngurah Rai dan Pasar turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Robert juga berharap penyesuaian harga ini berdampak positif pada aktivitas penerbangan domestik serta mendukung pengembangan pariwisata nasional. Hal ini juga mengungkapkan penurunan harga aftur dilakukan seiring dengan tren harga energi global yang turun sepanjang Mei 2026. Menurutnya, penyesuaian harga aftur dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

kecil aja tahu Pancasila? Masa kamu enggak? Tanamkan jiwa Pancasila sejak dini, agar di masa depan tumbuh generasi yang bermoral, berakhlak mulia, sesuai harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI dan setelah ini kita langsung hadirkan dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga,
1: negara-negara
2: established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan

Inggris ini memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Messi.

0: Fernandez. Di Maria.
1: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
0: Lionel Messi. Messi's header!
1: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Oh, that's good.
4: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquirat Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usahaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang 2 laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Mutiara Akta. Pendengar, di bubble siang ini tadi kita sudah hadirkan dan mendengarkan bersama-sama informasi dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya pendengar, setelah ini juga kami akan hadirkan informasi-informasi pilihan hanya untuk Anda. Dan nanti di pukul 11.57 kita juga akan mendengarkan azan zuhur. Namun sebelum itu kami akan hadirkan satu informasi dari kabar duka jenazah mantan Menhan Ria Mizard yang akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di hari ini. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Yakudu akan dimakamkan secara militer di TMP Kalibata Senin 1 Juni 2026. Proses ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan juga pengabdian almarhum kepada Indonesia. Upacara pemakaman militer ini juga akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin selaku Inspektur Upacara. Sebelum dimakamkan, jenazah Ria Mizard terlebih dahulu disemayamkan di Kementerian Pertahanan. Karo Infohan Sajjah Kementerian Pertahanan Brigjen Riko Sirait mengatakan pemakaman dilakukan sebagai penghormatan negara kepada almarhum. Ria Mizard dinilai telah mendedikasikan hidupnya sebagai prajurit dan juga negarawan Indonesia. Persemayaman jenazah dijadwalkan berlangsung di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan. Upacara ini juga dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan selaku Inspektur Upacara. Jenazah dijadwalkan tiba di Kementerian Pertahanan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan setelah itu juga rangkaian penghormatan terakhir dilaksanakan sebelum prosesi pelepasan jenazah. Upacara pelepasan jenazah dilaksanakan pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk dimakamkan. Dan Ria Mizard meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta pada Minggu 31 Mei kemarin pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Almarhum Ria Mizard lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 April 1950, dan almarhum merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dari Kecabangan Infanteri. Sebelum menjabat Menteri Pertahanan periode 2014-2019, Ria Mizard sempat berkarir panjang di TNI. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di antara tanggal-tanggal bersejarah dalam sejarah Indonesia, ada satu yang tak boleh dilupakan, hari lahir Pancasila.
1: Ya, setiap tanggal 1 Juni, kita merayakan kebanggaan sebagai bangsa dengan mendasarkan diri pada Pancasila, dasar negara kita.
0: Pancasila bukan sekedar kata-kata, tapi pondasi kokoh yang mengikat kita sebagai satu bangsa, satu negara.
1: Mari kita rayakan keberagaman, keadilan, dan persatuan dalam setiap langkah kita, karena itulah esensi dari Pancasila.
0: Saatnya kita bersatu, memperkuat persatuan, dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam semangat hari lahir Pancasila.
1: Mulai dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, karena Indonesia adalah rumah kita bersama.
0: Dirgahayu Pancasila.
1: Indonesia, negara kita yang indah.

Ya, pendengar, pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, dan selain kami akan hadirkan lagu religi dan akan menemani Anda menuju waktu azan zuhur berkumandang nanti di pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, jadi tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, kali ini kita hadirkan informasi dari Alfi Rev, seorang YouTuber dan juga komposer Indonesia yang juga sudah memproduksi beberapa lagu.

Awalur Rizky Alfirori lahir 18 Juni 1995 atau dikenal sebagai Alfirev adalah seorang YouTuber, komposer, produser musik sekaligus sinematografer berkebangsaan Indonesia. Alfirev kehilangan ayah bernama Saidul Bukhari pada 13 Agustus 2016 dan berdasarkan informasi Alfirev menikah pada usia 24 tahun yang sempat menempuh pendidikan di daerah Pasuruan kemudian melanjutkan di SMK Surabaya, lalu mengambil jurusan seni musik. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Multimedia. Meski demikian, ia tidak menyelesaikan studi ini karena harus memilih antara bayar kuliah atau membeli keperluan lainnya. Mengawali karir bermusik saat umur 9 tahun, Alfirev pernah belajar bermain gitar sejak usia sekolah dasar. Dan setelah remaja ia juga sempat bermusik sebagai gitaris dengan genre rock yang sebelumnya dikenal sebagai musisi dengan prestasi pertama yang diraihnya dengan berbagai prestasi lainnya. Saat umur 17 tahun, Alfi sempat mengikuti audisi Indonesia Mencari Bakat 3 sebagai gitaris, tapi pada akhirnya sempat gagal. Dan kita coba dengarkan, pendengar, salah satu karya dari Alfirev dengan judul Bumi Terindah.

Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Alfirah dengan judul Beautiful We Are featuring Han Nendia ini akan menjadi penutup di program Melekat. Setelah ini kita akan mendengarkan informasi dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pertama tentu dengan mengenang para pencetus Pancasila, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan tim 9 pada waktu itu.
2: Kita coba petakan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh itu perlu penyatuan visi misi seluruh stakeholder.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur akan segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi dan misi pemimpin terpilih terkhusus pada sektor pendidikan. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 Juni 2026 kita kembali.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI Yudian Wahyudi. Dalam sambutan Kepala BPIP yang dibacakan oleh Hidayat Rasani ditekankan, peringatan tahun ini mengusung tema yaitu strategis Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan peran ganda Pancasila tidak hanya sebagai perekat internal bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya, tetapi juga sebagai nilai universal yang berkontribusi pada tatanan global. Hidayat menitipkan pesan kuat agar kemajuan ekonomi dan teknologi modern saat ini harus tetap diiringi oleh kekuatan moral serta karakter kebangsaan yang kokoh.
1: Momen ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan, melainkan saat yang penting untuk menegaskan, meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
2: Sementara itu, ada pun dua poin utama yang ditekankan dalam amanat Pancasila. Amanat tersebut bagi elemen bangsa dan generasi muda diimbau untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan semata. Sementara bagi penyelenggaraan negara diminta agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan selalu berpijak pada nilai keadilan sosial, menjamin hak masyarakat, serta memberikan perlindungan tanpa tebang pilih. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila juga dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kita memaknainya pertama tentu dengan mengenang para pencetus Pancasila.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin dan diikuti oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara, serta peserta upacara lainnya. Dalam kesempatan itu, Saparudin mengajak seluruh peserta untuk memaknai Hari Lahir Pancasila dengan mengenang jasa para tokoh bangsa yang telah merumuskan dasar negara Indonesia. Menurutnya, Pancasila merupakan nilai dasar yang harus menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila juga harus menjadi landasan bagi seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Kita memaknainya pertama tentu dengan mengenang para pencetus Pancasila, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tim 9 pada waktu itu yang merumuskan Pancasila dan kemudian dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu tentu menjadi nilai-nilai dasar di dalam kita menjalani kehidupan, menjalani aktivitas kita, baik kami yang berada di pemerintahan, di dalam memimpin pemerintahan maupun juga melayani masyarakat.
4: Wali Kota menyebutkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungai Liat laksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Laporan Ivan Sona.
5: Pancasila adalah cangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global.
6: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Sungai Liat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara berlangsung di halaman kantor RRI Sungai Liat, berlangsung hikmat dan dipimpin Kepala Stasiun RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi, diikuti seluruh angkasawan angkasawati. Kepala RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi Budi menyebut jika peringatan Harlah Pancasila adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Yudian Hadi menegaskan jika Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, setiap insan Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5: Pancasila adalah cangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global. Mulai

0: Demikian tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Selengkapnya, Ivan Sona melaporkan.
1: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
2: Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Demikian tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Yudian Wahyudi, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Pancasila merupakan jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik yang dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
2: Yudian Hadi lalu menegaskan jika Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, setiap insan Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai implementasi bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, tetapi pedoman bertindak untuk diamalkan dalam kehidupan. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Menjadikan Pancasila itu sebagai jiwa dan pemikiran.
4: Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru SMA Negeri 1 Pemali Dery Nodianto mengatakan, Pancasila merupakan warisan berharga para pendiri bangsa yang hingga kini tetap relevan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Dery, lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pidato yang disampaikan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang mengusulkan rumusan dasar negara sebagai fondasi bagi Indonesia merdeka. Pancasila merupakan fondasi sekaligus warisan kekayaan yang telah diwariskan oleh para founding fathers bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila ini menjadi refleksi bagi semua untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan cara berpikir setiap manusia Indonesia.
3: Kita diminta untuk melakukan transformasi. Okay. Transformasi dalam arti kata kita harus menjadi tipe pemikir sekaligus tipe pekerja. Jadi bukan hanya tipe pemikir saja, tetapi bagaimana kita bekerja, berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama.
4: Dikatakan Dery, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi landasan dalam membentuk karakter, pola pikir, dan etos kerja masyarakat Indonesia. Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, masyarakat didorong untuk terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dery menilai nilai-nilai Pancasila hingga saat ini masih sangat relevan dan perlu terus diperkuat sebab Pancasila merupakan filsafat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung di RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur akan segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi dan misi pimpinan terpilih terkhusus pada sektor pendidikan. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Yang jelas buat program ya, yang searah dengan visi dan misi Pak Bupati, terutama untuk program prioritas.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, yang baru dilantik menyatakan akan segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi dan misi Bupati Belitung Timur, khususnya pada sektor pendidikan. Sabarudin juga

0: menyoroti target peningkatan jumlah siswa Belitung Timur yang diterima di Sekolah Unggul Garuda. Menurut Sabarudin, langkah yang akan dilakukan adalah memetakan berbagai persoalan yang masih dihadapi dunia pendidikan Belitung Timur. Pemetaan tersebut dinilai penting agar solusi yang diambil dapat menjawab kebutuhan di lapangan.
1: Yang di SMA Unggulan Garuda, kita coba petakan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh itu, perlu penyatuan visi misi seluruh stakeholder, baik orang dinas pendidikan, kemudian pihak sekolah, karena leading sektor pendidikan pun di sekolah, di satuan pendidikan. Bagaimana kita coba cari akar permasalahannya dan kita coba telusuri gimana sebenarnya solusi untuk mengatasi hal tersebut.
0: Terkait amanah barunya, Sabarudin pun mengaku jabatan sebagai kepala dinas pendidikan merupakan tantangan baru setelah sebelumnya berhasil memimpin SMA Negeri 1 Manggar. Ia pun berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat kabupaten. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriani, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi berikutnya, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melantik 114 aparatur sipil negara ASN pejabat administrator Eselon 3, pejabat pengawas Eselon 4 di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Junjung Besauh, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Gunung Nama, Toboali. Bupati Riza menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan jabatan bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun formalitas administratif semata. Menurutnya, momentum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara salah seorang pejabat yang dilantik, Ahmad, menyatakan siap menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia berusaha untuk dapat melaksanakan tugas sesuai arahan yang telah diberikan oleh kepala daerah. Mendengar informasi tadi, menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
2: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
2: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
1: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
2: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
2: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
3: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami hadirkan informasi dari Presiden Prabowo yang menekankan Pancasila pegangan bangsa di tengah gejolak dunia saat ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang saat ini. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden mengatakan Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara. Kepala negara menegaskan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai warisan sejarah semata. Ia menyebut Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Presiden menilai nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1.

0: 101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung mengutip dari informasi BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanggal 1 Juni 2026 masih terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat di wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan. Kemudian di Kabupaten Bangka Selatan di Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah di wilayah Koba, Simpang Katis, Lubuk Besar dan sekitarnya. Hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka termasuk Belinyu, Mendo Barat, kemudian di Kabupaten Belitung di Mambalong, Sijuk dan Badau, kemudian Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Simpang Rimba, Payung dan juga Pulau Besar, lalu di Kabupaten Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selanamang, Kabupaten Bangka Barat, Jebus, Paretiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali menyapa Anda, kali ini ada Propers, ada 100% Indonesia bersama saya Mutiara Okta. Pendengar, tentunya dengan hari ini spesial 1 Juni 2026 memperingati hari lahir Pancasila. Dan bertepatan dengan hari ini dalam Propers ada 100% Indonesia, kita juga akan mengangkat topik makna Pancasila. Jadi kira-kira seperti apa makna Pancasila menurut kacamata Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja hal paling sederhana yang menurut Anda sangat mencerminkan nilai Pancasila? Kita bahas lebih lanjut. Anda juga bisa request dalam Propersada 100% Indonesia. Dan sebagai pembuka dalam Propersada edisi Senin 1 Juni 2026, saya hadirkan terlebih dahulu satu single dari Titi Puspa, Kau dan Aku, Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam Pro Persada 100% Indonesia. Ya, pendengar, sepertinya sudah ada pendengar yang terhubung di ujung telepon. Kita coba terhubung terlebih dahulu ya. Kita coba jawab. Selamat siang Pro Persada.
2: Siang Pro Persada
1: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Indonesia dengan Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Iya, dengan Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Apa kabar siang ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak siapa ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan saya Mutiara.
2: Mbak Mutiara, oh iya. Apa kabarnya juga?
1: Alhamdulillah kabar baik. Spesial hari ini nih Bang Tajudin ya. Kita dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni.
2: Iya, salam kenal
1: Mutia. Iya, salam kenal juga Bang Tajudin.
2: Pernah di Pro 2 ya?
1: Betul. Iya benar, pernah di Pro 2.
2: Iya.
1: Iya, iya. Oke, di siang hari ini kita punya topik makna Pancasila dalam hal sederhana, entah itu bertetangga atau mungkin bersosial budaya dengan teman-teman di sekitar. Apa makna yang paling yang paling dekat begitu dengan kehidupan Anda, Bang Tajudin?
2: Maksudnya seperti apa tuh Mbak Mutia?
1: Iya, makna Pancasila misalnya dari segi kebinekaan, entah dari keberagamannya, misalnya punya tetangga yang meskipun berbeda suku ataupun berbeda ras, agama, tapi ternyata misal ada makanan spesial, saling antar mengantar, saling berbagi, seperti itu misalnya.
2: Iya, jadi untuk yang seperti itu mungkin kalau dari saya, kalau tetangga ya, kalau memang ada yang tidak baik, biar mereka saja begitu. Kalau kita ya tetap menjadi baik saja begitu.
1: Iya, berarti menjalin hubungan baik ya sesama tetangga, walaupun apapun feedbacknya nanti, tapi tetap beri yang terbaik gitu ya untuk sesama kita. Baik. Bang Tajudin, di siang hari ini Pro Persada 100% Indonesia mau dengerin lagu apa nih?
2: Dari itu aja, Mutia dari siapa ya? Dari T2.
1: Iya?
2: Titu.
1: Oh, Titu, oke. Dengan judul?
2: Pasti Mutia tahu lah Titu.
1: Oh iya, tahu.
2: Oke.
1: Yes, oke. Mau salam siapa ke siapa nih?
2: Ya, salam buat yang saya sering gabung aja di Prosatu Sungai Liat. Buat Mutia yang menggantikan Mbak Novi gitu, kata Mbak Novi kemarin. Dimulai per 1 Juni ini ya. Iya. Terus apa nih, kalau boleh tahu nih, mau nanya nih. Mutia bakal terus siaran apa gimana nanti?
1: Iya, ini masih tentatif, kita juga belum, mungkin masih akan siaran, cuman kita juga pantau-pantau terus update-nya ya Bang Tajudin ya, jadi jangan sampai ketinggalan juga, biar masih tetap bisa mendengar suara saya atau nanti mendengar suara Mbak Novi juga.
2: Terakhir banget buat Novi, buat Mutia besok siaran, masih siaran apa udah enggak?
1: Masih.
2: Besok mas lah.
1: Masih siaran, terus pantengin terus 96,4 FM ya Bung ya.
2: Besok siaran apa gitu, belum tahu ya.
1: Oh ya, jadwalnya biasanya tetap update, tapi pantengin aja.
2: Iya deh, buat Mutia, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Ini Titu bebas ya, judul yang mana ya Bung? Oke, nanti biar saya pilihkan, terima kasih. Ya pendengar, sepertinya sudah ada pendengar yang mencoba terhubung di ujung telepon. Kita coba. Selamat siang Pro Persada.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Banggakan Indonesia.
1: Aha, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Julia nih, Mutia.
1: Iya, Mbak Julia. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah.
3: Mutianya gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Gimana nih siang hari ini ya? RY panas?
3: Panas kemarin. Panas banget.
1: Iya, terik ya. Masih ada lah ini di lemari pendingin ya. Minum-minuman ya, lebarannya kemarin yang masih bisa ya dinikmati untuk penyegar tenggorokan di siang hari ini ya.
3: Enak-enaknya nyebur di bak aja.
1: Iya, betul-betul. Oke, okay. Mbak Julia, hari ini kita memperingati
3: dong minal aidin.
1: Oh iya.
3: Dan batin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
3: Kita pergi ke sawah.
1: Uh-huh.
3: Kita akan apa dapat ikan patin. Mbak Julia ada kata yang salah.
1: Mm-hmm.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sami-sami, mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Julia ya. Oke,
3: iya.
1: Sebelum kita masuk ke topik hari ini, hari lahir Pancasila, mau flashback sedikit nih Mbak Julia, peringatan Idul Adha-nya di tahun ini gimana? Cukup meriah atau agak gimana nih tahun
3: kalau
1: ini?
3: Mbak Julia sih biasa aja sama kayak tahun kemarin, cuman emang agak sepi sih.
1: Iya ya, benar-benar benar. Sebenarnya persiapannya kayak biasa, cuman kayaknya antusias kitanya ya.
3: Kayaknya berkuranglah karena mungkin perekonomian bangsa ini kan sedikit melemah kan. Tapi ya alhamdulillahnya kalau di masjidnya kami ini ya. Di masjid yang kecil ini, masjid gedenya nggak tahu ya berapa. Kalau sapinya tetap 3 kayak tahun kemarin. Sapinya ada 7 atau 8 lah, nggak tahu.
1: Nah, gitu. Banyak-banyak.
3: Alhamdulillah lah.
1: Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi lumayan lah ya warga sekitar tentunya juga dapat berkah dari daging kurban yang dibagikan.
3: Dapat juga di didatakan katanya itu kan.
1: Adil. Iya, ngomong-ngomongin soal adil, adil juga menjadi salah satu nilai dalam Pancasila ya, Mbak Julia. Mbak Julia, kalau di pandangan Mbak Julia sendiri, kira-kira apa sih nilai Pancasila yang paling dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari? Yang simpel-simpel aja.
3: Yang paling dekat itu ya kita itu toleransi antar beragamanya ya, walaupun kita ini berbeda-beda beragama tapi tetap satu gitu. Terus toleransi gotong royongnya juga kadang-kadang memang sudah sehari-hari ini kan selalu gotong royong, misalnya membersihkan masjid atau musola gitu, terus membersihkan kuburan gitu, pokoknya bersatulah, pokoknya kerjasamanya itu benar-benar mantep lah kalau di sini nih. Pokoknya ya intinya pokoknya maknanya tuh bener-bener nilai-nilai Pancasila kalau di lingkungan Mbak Julia ini alhamdulillah lah nilainya bagus banget dan bisa diacung jempol.
1: Iya, betul. Kalau kita lihat juga di Bangka Belitung khususnya ya Mbak Julia ya, kita tahu banyak sekali perbedaan suku, agama, ras.
3: Benar, ada yang Cina, ada yang Melayu. Pokoknya
1: betul,
3: saling menghargai dan menghormati antar beragama itu udah cukup lah.
1: Iya, betul. Dan Bangka Belitung juga terkenal, apalagi kita punya masjid dan juga gereja yang bersebelahan ya di Pangkal Pinang.
3: Benar. Kadang-kadang kan yang ada pokoknya toleransinya itu benar-benar
1: mantap.
3: Hargailah, menghormati mereka itu.
1: Ya, setuju dengan Mbak Julia. Oke, Mbak Julia, sebelum salam sapa, mungkin mau request apa dulu nih di siang hari ini, mau dengar lagu apa?
3: Mbak Julia ini pengen dengar lagu yang Aku Mencintai Hanya Satu Kali, ada nggak sih?
1: Aku Mencintai Hanya Satu Kali, single siapa ini?
3: Nggak tahu.
1: Oke, coba ya.
3: Lagu baru kayaknya, coba dicek dulu.
1: Oke, kita coba cari dulu sambil Mbak Julia mau salam sapa, boleh?
3: Iya, boleh. Untuk ini ya, untuk Bang Putra Sambas dan Ade Azizanya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk tadi Bang Tajudin ya.
1: Iya, betul, ada Bung Tajudin.
3: Terus untuk Pak Irwan Air Kantung bersama istrinya, semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Romlan juga bersama istrinya, semoga sehat selalu juga. Terus untuk Pak Zul Faizar bersama istrinya, terus untuk Maria, untuk Pak Ramadan, mm-hmm. Pak Leman, Kang Ahmad Irwan, Bandung kan. Terus Mbak Ria yang ada di Belitung ya, sekarang masih di Jogja. Terus untuk Bang Jante juga, untuk Bang Juan Arif, mm-hmm. untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy. Terus untuk Bude Sumi yang selalu ceria. Terus untuk Bang Reza ya yang ada di Pangkal Pinang. Mm-hmm. Terus untuk siapa lagi ya? Uda Sultan, okay. Mas Panji ya. Mm-hmm. Terus untuk ya Suhamid, yeah. untuk pokoknya semua aja lah yang lagi pantengin. Ini Pak Yota dan Pak Zadin, mm-hmm. terus untuk Pak apa itu ya yang ada di semuanya aja lah.
1: Oke okay lah.
3: Yang lagi pantengin dapat nggak Mutia itunya lagunya?
1: Ini saya coba cari Mbak. Apa yang maksudnya ini judulnya Mencintai Ibu punya Mahalini ya?
3: Mahalini, mungkin yeah. lah, mungkin. Mungkin.
1: Oke, okay, kita coba puterin ya siang ini ya. Ya.
3: Apa judulnya tadi tuh?
1: Mencintaimu dari Mahalini.
3: Bukan mencintai hanya satu kali ya?
1: Nah, kalau yang itu kebetulan belum ketemu nih kalau yang ada satu kalinya. Atau mungkin ada di dalam liriknya?
3: Enggak tahu juga okay. ya.
1: Oke, mungkin ada kalau opsi lain mungkin Mbak Julia?
3: Ini, Cinta Satu Kali.
1: Cinta Satu Kali.
3: Dari siapa ya?
1: Oke.
3: Ah, Cukup Satu Cinta.
1: Oh, Cukup Satu Cinta. Oke.
3: Okay. Ya, penyanyinya tuh cowok.
1: Mm-hmm. Cukup Satu Cinta. Dengan ya. Penyanyinya cowok Adista ya?
3: Ah, ya. Oke. Okay.
1: Sip, sip.
3: Ya. Ya, itu aja deh.
1: Oke okay deh, terima kasih Tunggu banyak ya.
3: Nanti ditanya lagi ya.
1: Oke, okay, makasih banyak.
3: Ada yang request.
1: Oke. Okay.
3: Tadi itu. Oke, okay, terima kasih Mbak Mutia.
1: Terima kasih Mbak kembali.
3: Mengingat nilai-nilai Pancasila.
1: Setuju.
3: Di kelahiran Pancasila 1 Juni ini, mm-hmm. semoga kita tetap bersatu mm-hmm. ya. Sebangsa yeah. Belitung ini enggak ada yang namanya pertikaian.
1: Amin.
3: Perceraian. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang benar-benar merobohkan pulau kita sendiri. Mm-hmm. Ya, ya udah terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Mbak Mutianya semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Julia sudah bergabung bersama dalam Propersada 100% Indonesia.
0: Propersada.

0: Ya pendengar, kita coba ke penelpon berikut yang sudah bergabung melalui layanan WhatsApp kita. Kita coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat siang, Bro Persada.
1: Siang juga.
0: Siang, selamat siang. Ada Ibu Lin nih di Pangkal Pinang, betul?
1: Betul.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kamu boleh tahu ini Mbak siapa ya?
0: Iya, salam kenal, saya Mutiara nih Bu.
1: Oh, Mbak Muti ya?
0: Mm-mm, betul, ada Mbak Muti di sini.
1: Iya, nggak usah panjang-panjang ya. Singkat padat aja ya.
0: Oke.
1: Apa temanya?
0: Temanya kita kali ini makna Pancasila yang paling dekat di kehidupan sehari-hari.
1: Kita mencakup aja ya. Yang penting Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Oke, mantap.
1: Iya, walaupun berbeda kan tetap satu kan.
0: Betul.
1: Baik dari agama, baik dari segi suku, semuanya bersatu padu kan.
0: Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, okay. Singkat
1: betul
0: juga
1: nggak, Mbak?
0: Betul sekali, setuju banget dengan Bu Lin di siang hari ini. Bu Lin, di siang hari ini lagi pengen dengar lagu apa?
1: Kalau boleh. Ketika Cinta Bertasbih.
0: Oke, Ketika Cinta Bertasbih, boleh.
1: Iya, nanti jangan cinta aja ya kita juga ya.
0: Iya, Masya Allah, betul sekali.
1: Maksudnya bertasbih karena cinta kepada Allah kan.
0: Iya, gak cuman cinta dalam arti pasangan, tapi juga tentu kepada Yang Maha Pencipta ya,
1: itu,
0: ini ya Bu Lin.
1: Itu nomor wahid tuh Mbak.
0: Iya,
1: kalau cinta kepada Allah.
0: Iya, kepada Sang Pencipta. Termasuk juga masih dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan.
1: Iya, soalnya mencakupi betul. Dari itu aja ya.
0: Iya, betul. Oke, Bu Lin mau kirim salam sapa ke siapa nih siang hari ini?
1: Salam sapanya kalau disebutin satu persatu kayaknya ngap ya. Kita kolektif aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat All Nansen, All Crew, All Tennessee, terus nggak lupa juga buat Mbak atau Abang operatornya. Pokoknya yang siapa? Kece pada ya.
0: Oke. Iya.
1: Udah segitu aja ya.
0: Baik,
1: udah panjang
0: kasih.
1: Dan lebar.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Lin. Sehat selalu. Selamat hari lahir Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita masih dalam Propersada 100% Indonesia. Pendengar, masih dalam tema hari ini 1 Juni tepat bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Dan sudah ada penelpon di ujung sana, kita coba terhubung. Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Pak Irwan, Mbak.
0: Dengan Pak Irwan, apa kabar nih Pak Irwan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bandung cuacanya gimana Pak Irwan hari ini?
1: Gimana?
0: Cuaca Bandung hari ini?
1: Saya bukan di Bandung.
0: Di mana tuh?
1: Itu Kang Irwan di Bandung.
0: Oh, ini beda.
1: Saya di Air Kantung.
0: Oh, di Air Kantung. Ya ampun, mohon maaf. Saya pikir ini dengan Pak Irwan yang sama. Baik, Air Kantung berarti masih tetanggaan. Kita deket juga nih, panas ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Irwan ya.
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, di tema kita hari.
1: Aha. Saya ini dulu Mbak, sebelum lanjut. Kayaknya Mbak Yulia itu minta bukan lagu itu Mbak.
0: Apa tuh?
1: Satu Cinta di Ujung Waktu sepertinya.
0: Oh ya. Oke, Satu Cinta di Ujung Waktu, baik.
1: Iya, benar nggak Mbak Yulia?
0: Oke, Mbak Julia nanti boleh ini ya, terhubung di WhatsApp, betul sekali.
1: Satu iya, Cinta. Kayaknya itu lagu yang dia maksud itu Mbak.
0: Iya, saya cari tadi, Aku Mencintaimu Hanya Sekali.
1: Iya.
0: Belum ketemu Satu Cinta di Ujung Waktu memang ada.
1: Nah, itu dia.
0: Oke deh.
1: Sip. Ya maaf ya.
0: Oke deh. Terima kasih banyak ya Bung Irwan ya. Kalau Bung Irwan sendiri mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Toleransi. Kalau saya masalah 1 Juni dulu lah.
0: Oh, baik, boleh. Ke topik kita hari ini dulu ya, Bung ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Saya pikir toleransi, saling menghargai itu udah cukup, saya pikir ya. Artinya itu modal kita toleransi, saling membantu, menghargai. Ya, saya pikir itu aja sehari-harinya ya, yang paling penting.
0: Betul.
1: Itu aja.
0: Oke, siap. Ya. Yang paling
1: lagunya
0: setuju.
1: Lagunya Samson, Mbak.
0: Oke, lagu Samson dengan judul apa nih, Bung?
1: Luluh aja.
0: Oke, Samson dengan judul Luluh. Siap, ditunggu ya, setelah ini kita juga akan hadirkan.
1: Baik. Itu aja mungkin.
0: Salam sapa, silakan.
1: Ya. Oke. Sama Carla juga, sama anaknya ya, Carla itu ya. Iya, sama Kak Judin tadi ya di Minahasa. Juga Yulin juga yang di Pangkal Pinang, Embera ya, Niko, Panji, Maria juga di Tuatunu, Mbak Rindu juga di IB. Kemudian Bang Alex sama Bu Kori. Kang Irwan di Bandung juga, gitu. Bang Ramadan di Sorong, Bude Sumi juga, ya. Bang Azadin, itu aja mungkin. Mbak Reza juga ini, Mbak. Mbak Mutinya sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung.

Ya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan beberapa informasi. Terlebih dahulu dicek fakta, dan setelah ini masih akan dalam program Pro Persada. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kembali cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron Penugasan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025 lalu. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetachable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Sekian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kembali dalam Proper Sada 100% Indonesia. Dan untuk penelpon berikutnya, nanti kita buka kesempatan. Mutia akan hadirkan beberapa lagu yang sudah di-request oleh pendengar tadi di sesi yang pertama ya. Kita hadirkan ada requestan pertama tadi dari Bung Tajudin di Minahasa. Tadi mau request lagunya Tito. Kita coba hadirkan dan beberapa lagu berikutnya. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi,

budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hari Lahir Pancasila tahun 2024 akan diperingati pada Sabtu, 1 Juni 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan tema dan logo resmi khusus untuk meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila. Logo Hari Lahir Pancasila tahun ini berjuluk Sandia Taru, mencerminkan persatuan, gotong royong, kesetaraan. Lambang pohon persatuan tercetus dari sila Pancasila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang disimbolkan pohon beringin. Seperti pohon yang dimaknai sebagai sumber kehidupan, Pancasila lahir menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang menancap dalam lubuk sanubari sebagai pemersatu bangsa yang bineka, kuat, dan abadi. Berdasarkan pedoman identitas visual Hari Lahir Pancasila 2024 yang dirilis BPIP RI, filosofi dari logo Hari Lahir Pancasila 2024 terdiri atas 5 bagian dengan pemaknaan 1. Pohon persatuan, batang pohon dengan deburan ombak besar di kiri dan kanan memaknai jiwa pemersatu yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan untuk mengemban nilai-nilai Pancasila. 5 sila dipresentasikan oleh 4 daun sebagai tangan dan 1 daun sebagai kepala, sekaligus ilustrasi angka 1, yaitu tanggal peringatan Hari Lahir Pancasila. 2. Penjaga dan pertahanan. Ilustrasi burung Garuda dan tameng dengan 4 helai bulu menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa demi mempertahankan visi dan misi Indonesia emas di tengah tantangan global. 3. Generasi penerus. Tunas pada puncak berwarna emas melambangkan proses upaya mencetak generasi emas penerus bangsa dengan kecerdasan yang komprehensif ataupun produktif dan inovatif. Berkarakter kuat yaitu damai dalam interaksi sosial, sehat atau menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. 4. Gotong royong. Ilustrasi manusia bergandengan tangan mempresentasikan gotong royong, mewujudkan pertumbuhan negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan dalam harmoni kesetaraan. Selanjutnya, globalisasi. Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia genap berusia 100 tahun. Pada tahun tersebut, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia.

Ya pendengar, sebelum menerima telepon yang sudah mulai berdering nih, sudah ada di ujung telepon, kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk nih pendengar. Kita coba terlebih dahulu ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di WhatsApp Pro 1RRI Sungai Liat. Ada Bung Panji Pro Persada. Assalamualaikum Mbak Tia, salam sehat selalu, satu nusa satu bangsa. Makasih mau lagu Tiara Andini, Maafkan Aku. Salam teruntuk Bang Tajudin, Yulin, Mbak Julia, ada Mbak Ria, Mama Hesti, Bang Ramadan, Bang Leman, Bang Erwan Air Kantung, Bang Erwan Bandung, Bang Niko, Yul di Sengir, Yul Sengir, Bang Romlan, Rostam, Pak Puji, Pak Azadin, Bu Kori, Bang Alex, Bang Reza, Berlin. Wah, semuanya ini dikirimin salam ya sama Bung Panji. Dan buat Mbak Mutia, salam sehat selalu. Salam sehat kembali ya, Bung Panji, sehat selalu. Dan tentunya setelah ini Mutia hadirkan requestan dari Bung Panji. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi juga ada WhatsApp dari Mbak Julia yang ternyata mengkonfirmasi. Katanya lagunya Aku Mencintai Hanya Satu Kali itu ternyata lagu Timur, Mbak. Pernah diputar kemarin sama Mbak Reta, tapi gak masalah. Salah, kalau mau diputar yang itu boleh, tapi kalau diputar yang Mbak Julia tadi juga boleh, daripada susah-susah cari. Jadi udah mau tiap putarkan ya Mbak Julia tadi ya. Dan di WhatsApp berikutnya sudah ada pesan yang masuk dari siapa ini, kita coba baca dulu. Siang Mbak Mutia, selamat siang dari Pak Yota di Bangka Barat. Oke, tema kita ya tentang makna Pancasila, 45 tahun yang lalu masih kuingat butirnya hingga kini. Wah, keren. Merasakan penderitaan orang lain dalam kehidupan ini juga. Requestnya lagu dari Judika dengan judul Terserah Ajalah. Nanti biar saya yang pilih ya. Buat semua pendengar juga, salam selamat siang untuk semua pendengar. Terima kasih untuk operator juga sih. Terima kasih kembali Pak Yota di Bangka Barat. Ya, berikutnya pendengar, tentu kami kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda ya pendengar. Dan kita coba di WhatsApp berikutnya, sudah ada Iren di Sungai Liat. Kalau nilai-nilai Pancasila yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin beribadah, hidup rukun dengan sesama, juga membantu orang yang kesusahan, cinta tanah air. Requestnya lagu Tasya, Say No, makasih, thank you Kak Iren di Sungai Liat.

0: Ya, pendengar, kita coba terhubung dengan yang sudah ada di ujung telepon. Selamat siang, Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Sampai Sungai Liat.
0: Ihi, ya kali ini betul dengan Pak Irwan yang ada di Bandung ya.
1: Betul, Irwan.
0: Iya, Irwan. Ya. Kabar sehat ya, Pak Irwan?
1: Sudah masuk Pak Irwan 1, saya Irwan 2.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, baru kurang ini mencari nafkah dari suap nasi.
0: Alhamdulillah.
1: Karena nafkah itu tidak datang sendiri kalau tidak dicari gitu.
0: Iya, betul.
1: Nasib seorang kuli hari ini bapak makan, besok nyari lagi buat makan, itu tutup lubang gali lubang.
0: Harus tetap semangat, Pak Irwan.
1: Harus dong.
0: Iya.
1: Nggak boleh tidak semangat, harus semangat tuh,
0: kan? Iya, apalagi spesial hari ini, hari lahir Pancasila.
1: Mas siapa, Mbak? Saya lupa lagi yang
0: saya Mutia, Pak Irwan.
1: Lupa Mutia, kenapa baru muncul lagi sekarang?
0: Iya,
1: hari nggak ada.
0: Iya, memang ada masa-masanya ya, orang ini datang dan pergi ya. Pak Irwan,
1: tapi sekarang mengeluh engkangnya sama Mbak Mutia sekarang.
0: Iya, betul.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ya, Pak Irwan, di siang hari ini mau salam sapa dulu apa mau request dulu?
1: Ada tema enggak?
0: Ada tema hari ini, temanya ini hari lahirnya Pancasila. Jadi kali ini temanya apa makna Pancasila yang sederhana ya, yang paling dekat.
1: Pancasila itu yang butir-butir Pancasila, kalau salah satu aja dulu amalkan dulu, insya Allah masyarakatnya akan sejahtera gitu
0: ya.
1: Kan. Bisa. Cuman jangan hanya slogan, bukan hanya seremonial kan, kita butir-butir Pancasila yang lima itu semua salah satunya juga keadaan sosial dan kesatuan Indonesia.
0: Betul.
1: Kita bersatu kan, jangan sampai gontok-gontok, terutama para elit. Kalau rakyat mah gampang untuk bersatu itu kan.
0: Iya.
1: Gara-gara beda partai, gara-gara ini jadi ramai, pecah, gara-gara saling gugat-menggugat. Jangan sampai jadi makna Pancasila itu kalau betul-betul diamalkan, semua juga adalah baik, terutama dua dulu yang kita amalkan. Kalau gitu masalah sosial misalnya begini, aduh, tidak, minimal hal kecil aja kita, karena manusia itu dicegah oleh Allah sebagai makhluk sosial. Hari ini saya dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang masih malah lebih tidak baik seperti dapat sebenarnya, nggak, minimal kan kita punya hati gitu kan.
0: Iya, nah, betul itu. Betul,
1: mudah-mudahan lah para pemimpin kita, para wakil kita punya hati berpikir ke sana, ke arah sana.
0: Iya, amin.
1: Jangan hanya ingin kenyang sendiri itu kan, tapi tidak mempedulikan. Maka kata Iwan Fals makan, wakil rakyat bukan dipilih, bukan lotet, tapi dipilih oleh rakyat. Gitu, kata Iwan Fals kali itu.
0: Oke deh. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: 11 Januari ah. 11 Januari.
0: 11 Januari, oke. Walaupun ini sudah bulan Juni.
1: Ya, nggak apa-apa itu. Okay. Ada 11 Januari itu ada hal, sesuatu hal yang ada sejarah gitu.
0: Oke, siap. Salam sapanya boleh?
1: Maulana kan 11 Januari gitu kan.
0: Iya. Salam sapanya boleh nih, Pak Irwan?
1: Salam sapanya tadi buat Pak Irwan di Air
0: Kantung.
1: Air Kantung ya,
0: yeah.
1: Air Kantung. Buat Pak Irwan. Kemudian ada Bung Jo Paijar, ada Bang Panji, ada juga Bang Alex sama Bung Niko itu kan. Bu Yulia, Ibu Kori, ada Nenek Galau, kemana Nenek Galau, nggak ada bersuara.
0: Iya ya.
1: Sambas buat Bude Sumi, ya udah masuk Bude Sumi.
0: Belum ada nih Pak Irwan, Bude Sumi. Belum muncul nih Bude Sumi.
1: Nanti gabung di Papersida, mudah-mudahan keburu waktunya.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah keburu waktu. Ada juga buat Pak Uda Sultan, Bang Jante sama Bang Ramlan.
0: Sip.
1: Ada juga Pak Ajadin ya, Pak Abdullah, ada juga siapa lagi ya, buat Pak Leman, aduh lupa lagi, sahabat yang dari Tanggamus Lampung. Ada juga Pak Ramadhan, juga sahabat dari Sorong gitu ya. Mudah-mudahan putra sahabat juga sehat semuanya ya.
0: Oke, amin ya rabbal alamin.
1: Bunda Bu Muti, Mbak Mutia. kalau di Bandung mah Teteh, Teteh Mutia kalau di Bandung ya.
0: Iya atuh ya, Teteh ya jadinya.
1: Iya, kalau di Bandung mah Teteh. Terima kasih
0: kembali.
1: Kalau boleh ada pantun satu ya.
0: Boleh.
1: Sesuai dengan tema baru sehari Pancasila. Pantunnya kan persatuan di sini ya.
0: Iya, betul.
1: Persinggahan ke Samarinda, bukan. Perjalanan tetap ke Jogja. pilihan ya, boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Itu makanya okay, itu persatuan bangsa Indonesia adalah dijaga. Itu sila yang kelima, persatuan Indonesia.
0: Persatuan ya, tetap dijaga, mantap.
1: Iya, persatuan kita jaga. Berbeda pendapat boleh, karena itu bahwa kata Pak Haji Saifullah itu rahmat, bukan bukan menjadi perpecahan. Jadi perbedaan pendapat itu ada melakukan rahmat itu aja. Terima kasih.
0: Wah, Masya Allah, ya, terima kasih ya, kembali. Pak Irwan sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya pendengar, kita kembali mencoba tergabung dengan penelpon yang sudah mencoba bergabung. Selamat siang.
2: Siang, Bu Persada,
0: Selamat siang, Pro Persada.
2: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Embera.
0: Oh iya, ada Embera siang ini. Bung Embera, mau request lagu apa? Mau requestnya lagu apa?
2: Al-Batalah.
0: Iya.
2: Wali.
0: Wali. Oke, okay, dengan oke, okay, Alif Bata. Sip. Mau kirim salam siapa ke siapa? Oke, mungkin kita langsung ini ya, Bung Emira, kita kirim salam untuk semuanya yang sudah bergabung. Ya, oke, untuk semuanya ya. Terima kasih Bung Embera sudah bergabung. Dan setelah ini Muti hadirkan ya requestannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita coba putarkan dan juga hadirkan lagu-lagu requestan Anda yang sudah bergabung di Pro Persada 100% Indonesia. Selamat menikmati sajian lagu siang ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, saat ini sedang kami putarkan Maafkan Aku dari Syahriyadi, requestan dari Mbak Ria yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dan selamat mendengarkan untuk Mbak Ria, dan tentunya ini juga menjadi penutup kita dalam perjumpaan Pro Persada 100% Indonesia bersama saya Mutiara Okta.

Ya pendengar, single Wali dengan judul Abatasa, requestan dari Bang Embera mengakhiri perjumpaan kita dalam request Pro Persada 100% Indonesia. Tentunya kembali berjumpa lagi dalam program lainnya, tentunya dengan informasi-informasi menarik hanya di Pro 1 RRI Sungai Liat. Kanal informasi dan inspirasi setelah ini akan ada rekan kami Taufan Libero yang menemani Anda pendengar. Selamat siang, sampai jumpa.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran Bangka Belitung sore bersama saya Taufan Alibero. Dan pendengar, saya akan menemani Anda, menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, lagu dan juga program untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 1.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 15.17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Hari lahir Pancasila, Saparudin ajak generasi muda amalkan nilai-nilai Pancasila. Momentum peringatan hari lahir Pancasila menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan meneruskan semangat Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman yang terus berkembang. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup hanya sebatas teori, namun harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saparudin berharap generasi muda mampu menanamkan semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong sebagai bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan semangat persatuan dan gotong royong menjadi modal penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga persaingan global. Sementara itu, Yuli, salah satu masyarakat, berpendapat nilai-nilai luhur yang tergandung dalam Pancasila dapat terus hidup dan menjadi pedoman bagi generasi muda. Dan berkat itulah informasi mengenai peringatan hari lahir Pancasila yang dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari rri.co.id. Menteri Pertahanan Syafri sebut Ria Mizard wariskan keteladanan bagi prajurit TNI. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu sebagai sosok teladan bagi prajurit TNI. Menurutnya, dedikasi dan pengabdian almarhum kepada negara tetap terjaga hingga akhir masa tugasnya. Syafri mengatakan Ria Mizard menunjukkan keteladanan sejak masih berpangkat muda hingga memasuki masa pensiun. Sikap tersebut, kata Syafri, dinilai menjadi contoh bagi prajurit TNI saat ini. Selain dikenal memiliki dedikasi tinggi, Ria Mizard juga dinilai menjunjung integritas selama bertugas. Almarhum disebut tidak menyukai tindakan yang bertentangan dengan aturan. Syafri mengaku telah mengenal Ria Mizard sejak masih aktif berdinas di lingkungan militer. Selama itu ia melihat konsistensi pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Karena itu negara memberikan penghormatan terakhir melalui proses pemakaman militer. Penghormatan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdian Ria Mizard selama bertugas. Dalam kesempatan itu, Syafri juga mengenang prinsip kepemimpinan yang dipegang Ria Mizard selama bertugas. Menurutnya, keberhasilan tugas selalu dikembangkan kepada prajurit yang bekerja di lapangan. Dalam mendengar itu informasi mengenai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang menyebut Ria Mizard mewariskan keteladanan bagi prajurit.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

1. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Bangka Belitung Sore. Dan pendengar, kami masih menghadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga kali ini, pendengar. Li Kang In jadi pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions. Pemain tim nasional Korea Selatan, Li Kang In mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain mempertahankan trofi musim 2025-2026. PSG memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski tidak tampil dalam laga final, Li tetap tercatat sebagai bagian dari skuad juara Paris Saint-Germain. Gelandang berusia 25 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 asis sepanjang perjalanan tim menuju gelar. Keberhasilan tersebut membuat Li menjadi pemain Asia pertama yang memenangkan Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut, setelah sebelumnya juga mengangkat trofi bersama Paris Saint-Germain pada musim 2024-2025. Gelar terbaru ini menambah koleksi prestasi Li bersama PSG dan juga semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Li sempat mengatakan bahwa PSG pantas berada di posisi tersebut setelah kerja keras sepanjang musim. Li juga menegaskan bahwa seluruh pemain PSG memiliki tujuan yang sama untuk meraih gelar dan menutup musim dengan prestasi terbaik. Sejak bergabung dengan PSG pada 2023, Li telah mencatat 10 gol dan 12 asis di Ligue 1 untuk klub asal Prancis tersebut. Dan mendengar itulah informasi mengenai Li Kang In yang menjadi pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari rri.co.id untuk Anda. Jadi ajang regenerasi Indonesia Open 2026 siap digelar. Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000. Dan Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara, sekaligus memperebutkan total hadiah sebesar $1.45 juta atau setara Rp25 miliar. Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain terbaik dunia, turnamen ini juga dikenal dengan atmosfer khas Istora yang riuh. Atmosfer yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat bulu tangkis dunia. Pengalaman yang sulit untuk dilupakan oleh para atlet dan penonton yang hadir langsung di arena. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Se-young, Si Yuki, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Ratchanok Intanon, kemudian Kun Lafut, Fitit San, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya termasuk Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani di nomor tunggal, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, Amalia Cahya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadhani di nomor ganda. Para pemain muda seperti Alwi Farhan, Raymond Indra Nicholas Joaquin, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu juga turut ikut serta. Bahkan menjadikan turnamen berlevel Super 1000 sebagai tempat regenerasi atlet terbaik Indonesia. Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran mengatakan, Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan, Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri. Menurut Taufik, persaingan bulu tangkis dunia saat ini semakin kompetitif dan merata, sehingga lanjut dia, kesiapan menjadi faktor yang sangat menentukan. Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaiknya di hadapan publik tuan rumah. Sejumlah pemain andalan seperti Jonathan Christie, Fajar Alfian, Putri KW, hingga pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini. Dan mendengar itulah informasi mengenai Indonesia Open 2026 yang siap digelar dan menjadi ajang regenerasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami mendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Jay Itzes dipastikan absen bela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes memberi kabar terbaru terkait kondisinya menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek milik Sassuolo itu memastikan dirinya tidak bisa bergabung bersama skuad Garuda untuk dua laga uji coba internasional mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Jay melalui unggahan di media sosial pribadinya. Pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam pernyataannya, pemain berusia 26 tahun itu mengaku kecewa dan karena tidak bisa bergabung bersama skuad Garuda. Ia juga memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang akan tampil membela Indonesia. Jay menegaskan dirinya tetap mendukung perjuangan timnas meski harus menyaksikan dari jauh. Absennya Jay diduga berkaitan dengan cedera yang dialaminya saat memperkuat Sassuolo di kompetisi Serie A 2025-2026. Cedera tersebut terjadi ketika Sassuolo menghadapi Parma Calcio di Stadion Ennio Tardini Minggu 24 Mei 2026. Pada pertandingan itu, Jay tampil sebagai starter, namun ia tidak mampu menyelesaikan laga dan ditarik keluar pada menit ke-54 sebelum digantikan oleh Pedro Felipe. Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran terkait peluangnya tampil bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni. Dari pernyataannya, Jay tampaknya tidak ingin mengambil risiko yang bisa memperparah cederanya. Absennya sang kapten tentu menjadi kehilangan bagi skuad asuhan John Hartman. Jay selama ini menjadi sosok penting di lini tengah pertahanan sekaligus pemimpin di dalam lapangan. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda akan lebih dulu menghadapi timnas Oman pada 5 Juni 2026. 4 hari kemudian Indonesia kembali menjalani pertandingan melawan timnas Mozambik pada 9 Juni 2026. Seluruh pemain timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul pada Minggu 31 Mei 2026 sebelum menjalani latihan perdana sehari setelahnya. Dan mendengar itulah informasi mengenai Jay Itzes yang dipastikan absen bela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Dan berkat itulah informasi mengenai petani sawit tewas tertimpa pohon yang dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi,
1: Pro
0: apakah
1: 1.
0: Kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 17 lewat 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Jemaah Haji Indonesia puji pelayanan petugas di Terminal Ship Amir. Jemaah Haji asal Kediri mengapresiasi pelayanan petugas di Terminal Ship Amir Mekkah. Layanan ramah petugas sangat membantu mobilitas jemaah lansia dan disabilitas. Salah seorang jemaah haji, Kurni Fati Zumaro, merasa puas karena petugas sigap membantu mendorong kursi roda ibunya. Kurni Fati menilai kondisi terminal tahun ini jauh lebih rapi dan tertib. Ia sempat mendengar cerita bahwa pelayanan pada tahun sebelumnya kurang teratur. Panitia penyelenggara ibadah haji kembali mengoperasikan terminal bus Selawat hari itu. Fasilitas transportasi ini melayani rute dari hotel jemaah menuju Masjidil Haram. Tiga terminal utama sempat ditutup pada puncak haji di Armusna. Penutupan sementara tersebut berlangsung sejak tanggal 25 hingga 30 Mei 2026. Pengoperasian kembali layanan bus membuat ibadah jemaah menjadi lebih nyaman. Dan mendengar itulah informasi mengenai jemaah haji Indonesia yang puji pelayanan petugas di Terminal Ship Amir.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda dan juga filler religi. Dan juga nanti akan ada renungan sore untuk Anda yang tentunya ini untuk menemani Anda menantikan azan maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

Surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

Dan pendengar, selanjutnya kami akan masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 19.00 kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Kata bijak hari ini, jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda. Ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali, Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
6: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak

0: mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
1: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
2: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
1: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
2: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
1: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita

0: Ikuti Info Haji. Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Dakar Daerah Kerja atau Dakar Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
2: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUP 1234 dan seterusnya.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
3: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
5: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
6: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
5: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
8: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan informasi untuk Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 19.44 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Arab Saudi salurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza. Arab Saudi menyalurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza. Bantuan ini diberikan langsung dari dapur pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman. Puluhan ribu makanan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di Gaza, Tengah, dan Selatan. Hal ini juga merupakan bagian dari kampanye Arab Saudi untuk mendukung rakyat Palestina yang bersaudara di jalur Gaza, dilansir kantor berita Arab Saudi atau SPA, Senin 1 Juni 2026. Selain itu, upaya ini juga disebut sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan Kerajaan Arab Saudi yang berkelanjutan yang diimplementasikan melalui KS Relief dan utamanya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Sementara warga Gaza yang menjadi korban serangan Zionis Israel terus saja berjatuhan, bahkan saat warga Muslim di wilayah itu merayakan Idul Adha pekan lalu. Kantor HAM PBB OHCHR melaporkan 26 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Selasa, 26 Mei 2026 atau sehari sebelum perayaan Idul Adha. Laporan yang dirilis Jumat 29 Mei 2026 itu berdasarkan informasi yang diberikan para pemantau mereka di wilayah yang diduduki atau OPT. Mereka mengatakan 12 warga Palestina tewas dalam 3 serangan udara pada 26 Mei, seperti dilansir UN News. OHCHR turut mencatat pasukan Israel telah membunuh 922 warga Palestina dalam serangan sejak pengumuman gencatan senjata pada bulan Oktober, sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 mencapai hampir 73.000 orang menurut otoritas setempat. Para penyelidik HAM juga menanggapi pengumuman pada Kamis oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah mengarahkan pasukan Israel, yaitu untuk memperluas penempatan mereka hingga mencakup 70% wilayah Gaza. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Arab Saudi yang menyalurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dan pendengar, lagu dari Acha Septriansa dengan Cinta Bertahan mengakhiri kebersamaan saya, Taufan Libero, menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu pada Bangka Belitung malam bersama rekan saya Abdurrahman Haris. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dua minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah, tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi, aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam, bawa api, buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada, dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu, tapi kali ini lebih lapar.

0: dengan ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.
2: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
2: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-Bayang Tak Pernah Mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

Baik, pendengar, Anda masih di Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Aris menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita akan hadirkan dengan ragam informasi pilihan di Bangka Belitung Malam kali ini, pendengar. Tentunya kita awali dengan ngobras ya, musik dan informasi setelah kita dengarkan drama radio. Dan untuk Anda, sebelum kita hadirkan dengan informasi pilihan, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan untuk menghibur Anda di malam hari ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Pendengar dari miliknya Marcel, Pericintaku yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi lain di mana Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, melantik pengurus Purna Paskibraka Indonesia Pangkal Pinang periode 2026-2031 sekaligus pengukuhan anggota Purna Paskibraka tahun 2025. Saparudin mengatakan pentingnya kehadiran PPI Pangkal Pinang dalam memperkuat pembinaan generasi muda sebagai upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai PPI sebagai organisasi yang memiliki karakteristik khusus karena keanggotaannya bersifat eksklusif dan hanya terdiri dari mereka yang pernah menjalani tugas sebagai anggota Paskibraka. Lebih dari itu, para anggota telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya menekankan kedisiplinan dan kemampuan baris berbaris, tetapi juga pembekalan nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta wawasan kenegaraan. Sementara itu, Rizky, salah satu masyarakat, berharap kepengurusan baru PP ini dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus mencetak calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik-unik.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di acara kita selanjutnya di Ruang Rindu. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0717943001 dan 0811717911.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali ya, untuk Anda di hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan ya yang mau gabung 0717943011 nya dan 0811717911. Selamat malam untuk pendengar yang baru gabung di malam hari ini. Halo, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Baru lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Embera, Bang.
0: Apa kabar Embera?
1: Alhamdulillah, Bang. Lagi sakit lagi.
0: Oh, ada lagi sakit ya?
1: Ya, kita hati-hati.
0: Semoga cepat sehat Embera ya.
1: Amin.
0: Embera. Embera misalkan punya lahan lebih di halaman di rumah, halaman lebih. Kalau Embera mau dibuat apa kalau ada halaman lebih biasanya?
1: Rumah.
0: Buat apa?
1: Rumah.
0: Rumah. Oh, buat rumah lagi. Banyak mendo.
1: Lagi.
0: Oh, iya. Jadi kalau Embera ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah, mau dibuat rumah lagi.
1: Oh, sama-sama.
0: Bukan taman atau apa yang mendo?
1: Ada taman aja.
0: Oh, ala di taman. Oh, mantap lah pun. Nah, lagu apa yang merah?
1: Lagu Obi Misa lah. Obi Misa.
0: Obi Misa kok?
1: Obi Misa.
0: Yo.
1: Bisa.
0: Salam untuk siapa?
1: Kemarin. Cuma sama ibu sama kamu.
0: Salam untuk siapa yang merah?
1: Ada buat kemarin impori Pak Sultan, Pak Riko, Pak Ajlin, Pak Bunda Sumi, buat Julia, buat Nuradi, Pak Hamid, buat Muhammad, Pak Iki, buat Haji Sultan, Ajlin, Omran, buat Yilu, Mb, buat Barapi, Bang Ferry, buat Bang Yan,
0: Makasih Embera sudah gabung di malam hari ini. Di belakang Embera. Kita lanjut lagi ya di 0717 943 01 nya. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Alek, apa kabar Bang?
2: Oi, sehat.
0: Apa gawe Bang?
2: Mana sudah di rumah nih.
0: Duh, nak kemana lah Bang?
2: Di selatan ya.
0: Oh, biasa di sungai lihat Abang nih.
2: Aku gak selatan, gak udah gawe.
0: Wadah, tumben no. Bang.
2: Oi.
0: Kalau Abang nih ada lahan lebih di rumah, biasanya nak dibuat apa ya Bang kalau Abang Bang?
2: Sampai rumah itu, di keluar rumah itu aspal.
0: Aspal, no?
2: Sampai rumah, belakang rumah banyak lah Bang aja.
0: Wadah, mantep. Dibuat?
2: Ada keladi,
0: ada oh. Keladi. Oh, kalau Abang lebih dibuat untuk bercocok tanah, mau?
2: Ah, rencana buat ubi, lembar, buat nok, buat SPBU, gak sampai rumah dah.
0: Mantep, bener peda Bang?
2: Hah?
0: SPBU, anok mini?
2: Oh,
0: jadi untuk usaha arti ya Bang?
2: usaha sampai rumah tuh kan, bakar rumah tuh pelati.
0: Wadah, mantap. Jadi memanfaatkan lahan dengan baik dan benar berarti Bang.
2: Rumah itu aspal ya, tahu dah.
0: Mantulah, mantap Bang. Besar. Mantap memang bentuk Bang.
2: Lagu
0: apa Bang?
2: Demi kau sebuah hati ya.
0: Demi kau dan si buah hati. Ya, salam ke siapa Bang?
2: Kamera buat sang palu. Dia suami. Ibu de suami. Ke Muromlan, Pak Irwan. Kang Irwan di Garut. Bang Ramadan, Bang Leman, Niko, Niko, Niko sama siapa sih kok tuh, kawan sih kok tuh.

0: Bang Alek yang sudah bergabung ya, mau usaha kalau ada lahan lebih ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Julia ya?
1: Iya dong.
0: Gimana kabarnya Julia?
1: Alhamdulillah baik-baik saya. Wah, Bang Arif gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah gimana sehat.
1: Bapak izin ya Bang.
0: Iya, udah lama gak kelihatan kemana Jul.
1: Lagi sibuk lah, biasa anak mau ulangan kan. Mantauin aja supaya mereka itu mau belajar kan, motivasi gitu. Ya kasih semangat lah, semoga mereka tuh berhasil gitu. Kalau nggak belajar ya mana bisa kita kan tahu gitu Bang.
0: Ya
1: motivasi aja untuk anak kan. Gitu.
0: Tapi kalau Julia ada lahan lebih gimana? Kalau Julia,
1: apanya?
0: Misalnya ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah, mau dibuat apa biasanya nih?
1: Apa Bang?
0: Kalau ada lahan lebih di sekitar rumah, ya.
1: Sekitar rumah ya. Bisa dibuat menjadi kandang ayam.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kandang ayam. Oh.
1: Tanaman-tanaman gitu loh Bang.
0: Oh, bertanam.
1: Iya bertanam atau melihara bebek, ayam bebek.
0: Oh, kan? Oh. Kerak. Ade di rumah. Dede ya. Oh, Dede ya. Gire kun ulero lah.
1: Kerak.
0: Oh,
1: aduh banget ya. Lucu.
0: Sampai tahu kan hobi.
1: Bang, kerak. Kerak manusia.
0: Kukira hobi binatang kan kalau. Aduh, Julia.
1: Terhasung lah Bang.
0: Lapun lah.
1: Kerak tuh manusia.
0: Jadi itulah
1: nak kerak tuh Bang.
0: Nak dibuat anu taman macam tu.
1: Oh, buat taman. Macam kayak yang bermanfaat lah, misal kayak bunga-bunga.
0: Bunga-bunga.
1: Pak Irwan tuh kan yang bisa ngeliat tuh. Wow, dia bunga lengkap banget. Sudah tuh impian Julia, misal ada lahan tuh bikin tanaman misal kayak kayak tumbuhan-tumbuhan lah yang bermanfaat, yang bisa dikonsumsi kan, kayak kita kan bisa dijual gitu Bang.
0: Benar.
1: Terus kalau ayam bebek juga bisa bisa diperternakan kan, bisa kalau banyak kan bisa dijual juga gitu.
0: Benar.
1: Karena kan jiwa Juliani kan dulu kan pebisnis.
0: Mau bisnis atau dulu?
1: Iyalah dulu kan Juliani kan kerja di bank.
0: Marketing
1: jadi ya karena resign kan. Terus kerja di ini apa di pelayaran kemarin tuh. Resign juga karena sakit.
0: Oh, sakit
1: pokoknya. Semuanya tuh ada hikmahnya lah pokoknya. Kalau ada lahan, Julia kembangkan untuk anak-anak Julia nanti. Mereka juga mau nerusin bisnis juga kayak Julia gitu, Bang.
0: Berarti Juliani lah deh yuk, utak bisnis doh.
1: Iya Juliani memang bisnis dulu
0: benar.
1: Memang suka bisnis, suka jual-jualan gitu. Juliani pinter loh, pinter bisnis gitu Bang. Misalnya kerja apa gitu. Otomatis kalau mulai kerja tuh lah, kalau berjual-jual tuh bisnis, otak Juliani selalu otak bisnis itulah pokoknya. Ya lahan juga kalau ada kan bisa ditanam apa kan, nanti bisa dijual kan. Gitu. Atau misalnya ada ternak kan, misalnya ayam, misalnya bertelur, misalnya burung puyuh kan. Nah itu kan bisa dijual tuh berapa kan. Nah, rencananya mau bikin ini Julia tuh kalau tercapai kan, kalau ada modal ya bikin ayam geprek gitu, makanan-makanan viral kayak dimsum gitu loh Bang, kayak seblak yang anak-anak sekarang, zaman sekarang kesukaan anak sekarang, mie apa itu, mie gacoan kan sekarang kan, zaman sekarang gitu loh Bang.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini aja Bang. Lagunya boleh enggak Bang yang Astrid?
0: Astrid yang mana ya?
1: Terpukau.
0: Oh, terpukau. Alapun dah. salam
1: aku sempurna.
0: Terus apa salam?

0: Salamnya untuk Bang Putra Sambas ya, yang ada di Kalimantan. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Terus untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Pak D. Ahmad Irwan, Bude Sumi, terus untuk Nur Hadi, Niko, juga siapa tuh namanya tuh? Ya Suhamid ya, terus Bang Reza, Bang Juan Arif, terus Uda Sultan, Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Bang Jante juga, terus untuk Pak Irwan ya, Air Kantung atau Sungaliat, terus untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, terus Pak Zulfaizar atau Maria, terus untuk Pak Zadin juga, dan semuanya aja lah yang lagi pantengin RRI Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Dan untuk Bang Aris yang ganteng, yang manis, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila kita pergi ke sawah, kita akan dapat ikan patin. Kalau ada kata Julia yang salah, mohon maaf lahir batin ya.
1: Siap, makasih Jul. Siap, Julia.
0: Selamatkan. Oke deh, tolong diputar ya lagu Astrid
1: Tersikaunya. Ditunggu ya.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia di RY yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu ya. Belakangnya kembali kita lanjut. Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Farhan almarhum kemarinnya.
1: Bung Farhan. Nah. Di mana Bung Farhan?
2: Di RT 2 Dusun 3 Sleman.
1: Sleman. Sehat toh?
2: Hah?
1: Sehat toh?
2: Alhamdulillah, kadang sehat, kadang kurang tentulah.
1: Kalau kalau Farhan nih, misal ada lahan lebih, apa cita-cita toh nak dibuat apa?
2: Kalau lahan lebih banyak cita-cita dong.
1: Apa toh?
2: Nanam sawit, karet. Wah,
1: jadi bos sawit toh?
2: Cuman di lingkungan rumah sedikit lahan, ada depan rumah ada alpukat
1: kan. Woi, tapi tuh kehilangan hasil be, ada alpukat lumayan.
2: Belum
1: berbuah ha?
2: Belum.
1: Belum berbuah.
2: Oh. Ada matua, ada nangka belakang dong, ada naga kan belakang.
1: Lah mantap itu.
2: Lumayan lah.
1: Kan lumayan lagi, udah mantap lah itu.
2: Ini siapanya?
1: Bang Haris lama nih.
2: Hah?
1: Bang Haris.
2: Oh, lama ada gabung.
1: Iya. Berarti kalau Farhan nih, kalau ada lahan-lahan lebih sekitar pengarahan rumah, tanam-tanam buah ya artinya ya?
2: Ah, tanam-tanam mungkin tuh kan.
1: Yang bermanfaat toh?
2: Oh, daripada kosong kan.
1: Benar. Biar leteh nyapu tapi... Hah? Ada hasil lah, biar leteh nyapu daun, enggak?
2: Nyapu itu kan olahraga kan.
1: Benar. Oh, oke lah pun. Nak lagu apa, Farhan?
2: Hah?
1: Lagu apa nih?
2: Lagu, kalau ada yang terdalam, baiklah.
1: Yang terdalam, Noah. Oh.
2: Ah, Noah.
1: Salam untuk siapa nih?
2: Salam buat semuanya, sampai satu kali bungkus habis.
1: Bungkus habis ya? Oke. Okay.
2: Dan tingkat padat kan.
1: Makasih nih Farhan ya.
2: Yo, buat penyiaran sama kerja sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih untuk Farhan. Waalaikumsalam. Di belakangnya di WhatsApp kita ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, malam Bang.
1: Malam, dengan siapa di mana?
3: Yandi Bang.
1: Yandi, di mana Yandi? Di WhatsApp ini di ujung.
3: Di jalan ini Bang. Ku dari Jalan Nias nih Bang.
1: Jalan Nias nih, RW ya.
3: Bang.
1: Wadah, mantap. Tetanggaan sama
3: Neki Bang, siapa ini tadi?
1: Bang Haris.
3: Ya, Bang, siapa ini tadi, Bang?
1: Bang Haris.
3: Bang Haris, salam kenal ke Bang Haris.
1: So, telepon
3: baru nih, Bang. Baru masuk radio ini.
1: Baru pertama ini ya?
3: Baru main-main. Udah sering sebelum. Oh. Tapi ini untuk yang sekian kali, tapi belum lama juga sih.
1: Oh iya, mantap. Yandi,
3: berarti salam kenal juga.
1: Salam nih, kenal. Berarti dekat sama apa? Rumahnya Julia ya, RY juga ya. Kalau Yandi gimana Yandi? Kalau ada lahan lebih mau dimanfaatkan untuk apa kalau Yandi nih?
3: Kalau lahan lebih itu Bang, lebih ke mungkin untuk saat ini itu kalau tanah itu tadi kalau di dalam hutan mungkin untuk karet ke bisnis sawit itulah, sawit, karet kalau dalam hutan kan.
1: Kalau di pekarangan
3: di pinggir rumah. Kalau di pekarangan rumah, mungkin pajak ditanam sayur-sayuran macam itulah Bang, sayur-sayuran macam itu kan. Biar kita petik sendiri hasil loh kan.
1: Oh, berarti sama ya kayak Julia hobi bertanam juga ya berarti ya
3: untuk
1: hasil kan ada yang di ditutup jadi plong tapi ada yang dimanfaatkan untuk bertanam gitu ya.
3: Oh dimanfaat lebih ini Bang, lebih bagus lagi dimanfaat ke cemtu kan.
1: Oke mantap Yandi, mau lagu apa Yan?
3: Lagu Bang apa ya Bang, mikir loh Bang, dari Solan Seven Bang. Solan Seven nih yang
1: mana
3: yang mana? Terserah lah Bang dari Solan Seven nih.
1: Oke,
3: agak dari... lupa gitu. Terserah lah
1: dari Solan Seven. Ya. Salam untuk siapa nih?
3: Salam kena kuniagi penelpon baru bergabung sih lama. Jadi untuk semua lah dan spesial untuk ya, tadi kan ku dengar dari Kak Julia tadi.
1: Iya. Nah,
3: ku dengar orang ceria kan. Mungkin kami ini agak dekat juga sih. Dia kan di Mendanau kalau ikut. Nih di mana? Di Jalan Nias nih.
1: Jalan Nias.
3: Untuk Tube Bang spesial Bang.
1: Oke. Makasih.
3: Bang, Tube Bang. Oke, sama-sama Bang.
1: Yuk. Makasih ya.
3: Yuk. Oke, Bang.
1: Baik, pendengar ada Yandi yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Silakan di belakangnya Yandi yang mau gabung ya, kita terima ada di ujung WhatsApp. Kembali ada Pak Puji di Deniang. Selamat malam Pak Puji.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bung Haris.
1: Waalaikumsalam. Cemane kabar Pak?
4: Alhamdulillah, semoga Bung Haris juga gitu adanya kabarnya.
1: Nah kalau Pak Puji nih, bagaimana kalau memanfaatkan lahan di pekarangan rumah dan kalau ada lahan-lahan lebih, biasanya untuk apa Pak cita-citanya nih?
4: Kalau lahan sih di belakang rumah, karena kalau di belakang rumah sih lah jadi yang ku kirim foto tuh, video ke Bung Haris.
1: Kandang ayam
4: Nah di sebelah-sebelah ini ya tanaman lah, gimana dia rencana juga kalau anak anu nih. Nah apa namanya tuh, hidup ikan pakai galon sih rencana.
1: Wis, inovasi baru tuh Pak.
4: Lah banyak lah di luaran sana itu lah ramai.
1: Pakai bekas galon anu yang berapa liter tuh?
4: Yang 15.
1: Oh iya, galon. Benar yang isi ulang tuh, bukan isi ulang nih yang beli di toko.
4: Pokoknya terserah lah, yang penting dia anu nih, yang penting dia tidak dibocor lah. Ya. Tapi dia kelak kan. Ada metode yang ada di yang dibalik atau di berdiri kayak biasa kayak gitu. Jadi banyak sih, banyak yang bisa kita lakukan sih dengan lahan, walaupun lahan sempit. Karena yang ku bilang tuh anu Bung Haris, kalau lahan itu sekarang ini di luaran ya, Jogja di anuannya, jangan kan kandang ayam Bung Haris, kandang sapi, kandang kambing tuh kandang apartemen sekarang di tingkat.
1: Itu di antar
4: rumah. Dan di tengah kota.
1: Oh, di tengah kota.
4: Dan di tengah kota.
1: Jogja.
4: Wow. Kandang ayam sampai 4 tingkat sekarang. Tinggi ya.
1: Kandang apartemen.
4: Kandang apartemen.
1: Mantap.
4: Itu tuh lah. Jadi makanya kalau di tengah kota pun bisa ngidup, istilahkan.
1: Iya.
4: Lah, kita yang masih punya space kok gak bisa kayak gitu. Tinggal manajemen anu tuh baik, manajemen bau. Tapi kalau manajemen suara sih susah, tapi kalau manajemen bau tuh mudah.
1: Gak mungkin pakai peredam kan. Tapi rencana ikan apa nanti di kanan rumah?
4: Kalau dalam anu nih, dalam lihat ada dua, dan yang mudah itu kalau lele
1: nila
4: dengan gurami.
1: Oh gurami. Muat dak
4: galon? Gurami itu dak perlu. Gurami paling sih isi kalau masih kecil tuh 2 atau 3. Kalau dia besar jadi dia ada tinggal 1 kalau dia besar.
1: Iya.
4: Nah, itu kalau gurami ini kan bisa dibilang ikannya tuh sapi air. Jadi makanan dia kita tinggal anu, tinggal dak perlu yang pabrikan.
1: Iya.
4: Dan tinggal di sebelah-sebelah tuh kita hidup azolla, terus kalau ada azolla ya lemna atau mata lele. Mm-hmm. Kalau lebih bagus itu wolfia. Mm-hmm. Dan itu bisa untuk ikan, bisa juga untuk ayam, bebek.
1: Oh, yang gitu. Yang apa? Rumput kayak apa? Kayak daun-daun di kolam itu ya?
4: Iya, iya. Mm-hmm. Tapi beda deh, adik-adik. Kalau yang daun besar-besar kayak daun sawi ya. Mm-hmm. Nah, itu apa-apa.
1: Apa-apa.
4: Ah, itu apa-apa, itu kurang kan, Noah. Mm-hmm. Nah, dia nih kayak model pakis. Kayak model pakis cuman kecil, agak kecil ya.
1: Azolla.
4: Nah, azolla.
1: Oh, mantap.
4: Nah, itu yang rencana. Jadi bukan rencana sih, memang lah tinggal action baik cuman karena ya waktu karena kesibukan ya, kesibukan di kantor tuh ya, akhirnya enggak anu juga ya.
1: Mantap.
4: Kalau ayam sih alhamdulillah jalan kalau ayam.
1: Berarti.
4: Dan itulah kebuktikan. Jadi bagaimana istilahnya kita anu nih Bung Haris?
1: Iya.
4: Istilahnya ketahanan pangan. Ya. Di rumah Bela.
1: Ketahanan jadi, pangan di rumah, benar-benar.
4: Iya, anu nih untuk ayam loh. Ayam yang kupelihara tuh ya dominan makanannya tuh anu Bung Haris. Apa namanya tuh? Herbal.
1: Herbal.
4: Iya, dan ku bukan anti kimia, cuman kalau bisa ku hindari. Jadi semuanya ku pakai herbal Bung Haris.
1: Iya.
4: Dari anu ya istilahnya tuh pakai dari dapur.
1: Organik macam tuh Pak?
4: Iya, dari dapur. Dari dapur tuh jahe, kunyit, bawang putih, ya, daun siri, daun kates, terus temulawang, serai,
1: wah,
4: siri. Dan, itu aku pakai tuh.
1: Dan itu kencur ada di sekitar rumah ya berarti ada semua ya?
4: Ada.
1: Udah ditanam semua di sekitar rumah artinya ya?
4: Iya. Terus misalnya untuk pudding food atau makanan sela ya di siang hari itu daun pisang, daun kates, terus daun mengkudu, buahnya kita giling atau kita blender buat campuran juga sebagai daya tahan tubuh itu Haris.
1: Wow.
4: Jadi kita merupakan yang alam. Nah buah-buah jambu ya, jambu air, jambu atau belimbing yang keker jatuh, udah lempar aja ke kandang.
1: Berarti jarang belanja ya Pak Ano nih kalau untuk dapur?
4: Kalau Ano nih, karena ku kan dominan ayam petelur ya sebutnya, walaupun ayam kampung, tapi kan tipenya tipe petelur. Nah seperti Elba, Merawang, itu kan ku ambil telurnya untuk dijadikan DOC ataupun telur konsumsi. Jadi kalau makanannya, ya itu makanan Ano lah. Cuma ku ngeracik sendiri Ano Bung Haris. Racik sendiri dengan kadar protein, energi metabolisme dan lain-lain itu ya sedikit, bukan sedikit sih, mencukupilah untuk kebutuhan ayam petelur, kayak gitu, tiba petelur gitu, Bung Haris.
1: Oke, mantap. Jadi memanfaatkan apa yang ada dari hasil apa yang kita tanam, gitu ya artinya Pak ya.
4: Iya. Nah pohon pisang ya, pohon pisang setelah kita panen buahnya. Nah, pohon pisang setelah kita panen buahnya, nah, inti dari pohon pisang itu kita cincang halus, kita peres airnya, tambahin dikit garam, udah tuh kita campur dengan dedak, kita berikan ke untuk ayam penggemukan.
1: Baru tahu.
4: Jadi, bongkot pisang nih, gedebok, yang bonggol pisangnya noh. Yeah. Bonggol pisang sama juga. Nah, untuk kulit pisang, terutama pisang yang matang nih, pisang apapun.
1: Kulit.
4: Kalau saya kami enggak dibuang lagi kulit pisang itu.
1: Oh, ditumbuk. Apa gimana?
4: Kita kumpulkan, kita blender.
1: Oh, blender.
4: Ya, kita blender tambahin gula aren itu untuk nambah kalsium telur.
1: Oh.
4: Kayak gitu. Dan itu bisa memacu juga produksi telur.
1: Jadi enggak perlu sebenarnya kalau walaupun ada bahan-bahan untuk penambah vitamin telur, ada bahan alami lah begitu Pak.
4: Saya itu tadi saya dominan karena apa, mohon maaf ya, saya bukan anu, kita disclaimer aja dulu ya, jadi saya bukan anti kimia, cuma kalau bisa saya hindari. Karena apa, ayam atau binatang yang diberikan konsumsi kimia ya, bahan kimia itu tidak bisa langsung dieksekusi, dalam kata langsung dipotong atau dikonsumsi, itu nggak bisa sebenarnya. Jadi harus dinetralkan selama 1 minggu. Mau ikan, ayam, sapi, kambing, kayak gitu. Nah, kalau ayam kita atau binatang kita herbal, hari ini kita mau motong, ya udah, dan dagingnya lebih kerasa, lebih enak. Dan dengan umur 2 tahun saja masih empuk gitu, nggak perlu lama-lama. Karena memang dari muda udah, dari anu udah dibumbuin, dan kita juga mencegah penyakit gitu. Memanfaatkan lingkungan kayak gitu, Bu Haris.
1: Mantap. Jadi termanfaatkan lahan-lahan sekitar rumah ya.
4: Betul.
1: Thank you nih ilmunya nih, Pak Puji, selalu berbagi. Apa pengalaman ya, pengetahuan untuk kita yang mudah-mudahan bermanfaat ya, pendengar ya. Mau lagu apa nih, Pak Puji? Lagunya?
4: Ngikut.
1: Salamnya boleh-boleh salamnya nih.
4: Salamnya sih biasa, yang Petabol Crew, RRI, ya kan. Terus pendengar RRI dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali, yang sudah senggol-senggol atau kirim salam, saya ucapkan terima kasih. Kalau saya sih udah biasa kayak gitulah. Jadi biarlah ada keunikan, pendengar yang ada keunikan gitu. Gitu, Bung Arif.
1: Makasih
4: buat RRI-nya, sekali juara tetap juara.
1: Siap.
4: Kali merdeka, tetap merdeka.
1: Amin, amin.
4: Assalamualaikum, Bung Arif.
1: Waalaikumsalam.
4: Hati-hati pulang.
1: Siap, makasih Pak Puji. Baik, pendengar, ada Pak Puji di Deniang ya, yang sudah berbagi pengalaman, pengetahuan yang mungkin ada yang belum tahu jadi tahu gitu ya, dengan adanya informasi ya dari beliau ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, kita buka ya di 0717943301 dan juga di 0811717911 ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungelet Bangka Belitung ya. Dalam ruang rindu, kami akan hadirkan kebersamaannya untuk Anda hingga usai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita masih ngobrol-ngobrol ya seputar cita-cita Anda atau apa yang ingin Anda lakukan ketika memang memiliki lahan lebih ya di sekitar pekarangan rumah Anda. Apakah ingin Anda buat sesuatu hal kolam, kolam renang kah? Atau kolam ikan gitu ya? Atau apa itu ya untuk pendengarnya? Ya boleh berbagi cerita di ruang rindunya untuk edisi hari ini. Mungkin Anda teringat masa-masa kecil ya ketika bersama dengan orang tua ada lahan lebih di desa, sekitar pekarangan rumahnya dibuat apa waktu itu yang bisa membuat Anda bernostalgia kembali ya. Kemudian kita baca ini ada satu WhatsApp yang sudah bergabung dari Dian Sungai Diat. Selamat malam Bang Aris, malam juga apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau aku sih kalau misalnya ada lahan lebih, mendingan aku buat untuk apa nih? Oh, untuk tanam buah aja Bang. Misalkan kayak rambutan, mangga, alpukat, karena hasilnya bisa dipetik beberapa tahun kemudian dan untuk anak cucu kita nanti. Oke, lagunya Bang dari miliknya Seventeen, Hal Terindah buat abangnya. Selamat bertugas, salam-salam untuk semua pendengar aja untuk abangnya, selamat bertugas ya. Oke, terima kasih nih ya untuk Dian di Sungai Liat. Tadi udah ada 5 penelpon, nanti kita lanjutkan kembali. Kita puterin dulu nih lagu-lagu yang udah Anda request dalam ruang rindu untuk edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Baik, mendengar, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi udah ada beberapa lagu yang ada request kita putarkan ya. Ada dari Wimesak, Panca Pondang, dan juga Astrid Terpukau yang udah kita putarkan untuk Anda. Kita lanjut ya, untuk menemani Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami pendengar, kita baca lagi di WhatsApp yang sudah ada yang bergabung. Malam Bang Rismon, juga dari Pak Yota di Bangka Barat ya. Ini Pak Yota di Bangka Barat, apa nih? Kalau lahan dekat rumah ini duren Bang, petai. Oh ya, manfaatkan lahan di dekat rumah itu ditanam duren, petai, perai ya. Lah 20. Oke, request judul I Will Remember. Selamat malam, istirahat untuk buat semua. Makasih Bang. Itu dari siapa tuh ya? Coba kita cari. Kalau enggak ada, nanti kita ganti lagu lain untuk Pak Yota yang sudah bergabung di malam hari. Terima kasih nih Pak Yota.

Oke, kita coba terima kembali di teleponnya. Ya, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakang kita lanjut lagi ya, ada Gia di Pangkal Pinang. Selamat malam Aris, malam juga apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih ditanemin tanaman hias aja bang. Lagunya dari Agnes Monica Gerard. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Ya tadi lagunya dari Gia nih, Jera ya, dari Agnes Monica. Tadi untuk Pak Yota lagunya kita ini ganti aja dari Adele ya, nggak ada lagunya. Silakan untuk peringkat belakangnya kembali. Tadi udah ada Dian dan juga Gia di WhatsApp, dan juga untuk Anda ya di ruang rindunya kita masih berbincang terkait dengan kalau cita-cita Anda atau impian gitu ya, kalau ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah itu biasanya dibuat apa begitu ya, kalau pendengar ya, atau dibuat apa namanya, dibuat kolam kah, atau dibuat taman kah, atau dibuat ya tadi ya memanfaatkannya dengan menanam tanaman buah dan lain sebagainya. Baik, ini sudah ada lagu-lagu kembali yang kita siapkan yang Anda request di malam hari ini. Tentunya untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja akan putarkan terlebih dahulu ya dengan lagu-lagu kembali dari miliknya Noah atau Peter Pan yang terdalam. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Oke, dari miliknya Seventeen yang sudah kami hadirkan untuk Anda tadi ya, Seventeen Hal Terindah. Nah, untuk pendengar, kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan Nico.
1: Apa kabar, Karin?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar, Nico?
1: Baru pulang main.
0: Oh, baru pulang main. Pantesan. Nongkrong di, ano, di ujung, oh.
1: Di ujung mana?
0: Ujung apa? Ujung Rebu. jajan.
1: Sudah di daerah pantai gitulah.
0: Wis mantap. Tuh pantai Rebu itu, udah makin bagus ya?
1: Yang pantai Darbo tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Belum dibuka itu kali.
0: Oh, belum dibuka?
1: Masih.
0: Lame ya?
1: Lame lagi bangun-bangun lagi ya.
0: Tuh, pembangunan lagi lame ini ya. Mantap kayak Amuna jadi loh.
1: Kayak banyak kayak tempat religi banyak.
0: Wahana.
1: Wahana religi.
0: Wis mantap. Kalau Niko ngobrolin kalau ada lahan-lahan lebih di sekitar rumah ini mau dijadiin apa? Apa tempat wisata ya kalau Niko kayak? Wisata edukasi enggak?
1: Enggak lah, saya tanamin itu aja. Udah memang ada sih lumayan lah lebar tanah. Ya udah tanamin semuanya tapi kali.
0: Wisma, udah ngasil.
1: Ada kelapa, ada rambutan, ada durian, ada avokat, ada mangga, ada duku, ada nanas, ada pisang.
0: Udah ini belum? Udah ngasilin duit belum maksudnya dari pekarangan itu?
1: Ya, udah.
0: Wis mantap.
1: Udah sih.
0: Udah ada yang apa?
1: Cuma
0: jual
1: cuma,
0: gitu.
1: Ada lahan yang saya kosongin itu saya buat tanaman hias. Siapa tahu juga entarnya ada rezeki kan bisa bikin rumah lagi di samping itu. Aja saya kosongin.
0: Oh.
1: Nah, supaya nggak ditanam, supaya nggak repot-repot kita entarnya.
0: Mau dibuat apa itu?
1: Siapa tahu ada rezeki bikin rumah lagi gitu kan. Siapa tahu rezeki kan kita nggak tahu juga.
0: Benar. Artinya tadi
1: kalau
0: yang
1: tanamin. Kalau ditanam pohon kan susah juga ntar kita nembangnya kan.
0: Artinya yang ditanam-tanam Niko sejauh ini udah menghasilkan lah ya.
1: Udah lah lumayan lah, kelapa udah ada lah bangka.
0: Ada terus yang ngambil ya.
1: Ada lumayan lah, kayak jeruk-jeruk ada.
0: Isma.
1: Pokoknya kalau yang buah yang saya nggak mau makan itu saya nggak mau nanemin.
0: Ya memang paling asik gitu ya kalau hobi ya di pekarangan ya. Terus jadi duit itu kan kebahagiaan tersendiri ya.
1: Iya, seenggak-enggaknya kita apa ya, kita bisa makan hasil kita sendiri sih.
0: Nah,
1: cuma kalau urusan di piaraan sih saya nggak mau. Ayam gitu apa kayak binatang apa itu. Soalnya nggak tahan itunya kali.
0: Apanya?
1: Musim hujan baunya.
0: Oh, baunya. Kalau kata Pak Puji itu pakai itu ada cara khususnya.
1: Cuma kita ribet juga kadang-kadang dia, iya kalau musim itu
0: kemarau
1: itu

0: Banyak kalau musim hujan.
1: Tetap ya?
0: Tetap aja.
1: Oh, jadi udah nggak melihara lagi?
0: Lalernya itu juga. Kalau nggak teliti-teliti, mungkin nggak tahu apa ya. Caranya mungkin ribet juga sih, Teres. Baunya ini.
1: Oke.
0: Ntar kita lagi makan, baunya rem gitu kan.
1: Ya, baik. Gitu. Oke deh. Mau lagu apa nih, Niko?
0: Lagu dari Michael Lenturok ya.
1: Iya, judulnya?
0: Ada actor. Halo?
1: Michael?
0: MLTR gitu loh.
1: Iya.
0: Ada actor.
1: Kita cari dulu ya. Salam untuk siapa
0: ada
1: nih?
0: Gitu. Kenapa?
1: Salamnya untuk siapa nih?
0: Ya, buat siapa ya? Buat Pak, itu ya, Pak Izul yang disengir ya. Belum masuk juga. Pak Irwan juga belum masuk. Mungkin masuk tuh, udah masuk apa belum ya? Pak Irwan yang di Bandung.
1: Belum, gitu. Pak Ahmad Irwan Bandung.
0: Yang jauh-jauh kayaknya belum ya. Pak Leman, Pak Ramadan, Mbak Ria. Juga Mbak Julia.
1: Ya.
0: Sekarlanya, buat Ayu Rindu juga. Buat Ibu Kori, Om Alek, Nur Hadi, Mas Panji gitu kan. Mas Panji, buat Juan juga. Buat Pak Agadin. Buat Maria juga. Siapa lagi ya? Bude Sumi ya. Kadang-kadang lupa juga ya. Buat ya selamat ya. Buat semua-semua aja ya, tanpa kecuali ya.
1: Spesial ya. Untuk siapa nih?
0: Spesial untuk si Lintang gitu ya. Semoga sehat juga ya buat si Lintang ya. Jangan dibuat malam-malam aja.
1: Oke.
0: Buat tarifnya sama tugas ya. Semoga sehat selalu tarif ya.
1: Oke. Jadi kalau Niko itu aja ya, lagunya dari MLTR ya?
0: Ada kan lagunya?
1: Ada dong.
0: Ada sih, pasti sih ada sih.
1: Oke.
0: Ya salam aja buat semua lah, tanpa kecuali lah. Semoga sehat juga lah.
1: Ya. Makasih Niko ya.
0: Yuk, sama-sama Kak Aris. Yuk, selamat malam Kak Aris.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Niko di Rebu yang sudah bergabung ya. Kalau Niko katanya nikmat sekali. Nikmat mana lagi ya ketika yang kita tanam menghasilkan ya. Halo, Luang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Luang Rindu.
1: Bung Leman ya?
2: Iya.
1: Asik, gimana kabar Bung Leman?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Lagi buka toko juga nih?
2: Iya, sambil duduk-duduk, sambil makan-makan, sambil nelpon, sambil
1: Sampai jam berapa Bung Leman buka ini?
2: Jam 11.
1: Sampai jam 11 malam?
2: Iya, betul.
1: Kirain 24 jam?
2: No time.
1: Tapi ini enggak aman ya sampai malam
2: aman,
1: gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Aman-aman saja.
1: Baik. Kalau Bung Leman misalkan ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah, biasanya dimanfaatin untuk apa cita-citanya?
2: Iya, kalau saya sih kalau ada punya halaman di depan rumah itu ada halaman yang ya cukup ya bisa dibuat untuk apotek hidup gitu.
1: Oh, apotek hidup, tanam-tanaman itu ya, apa?
2: Iya, tanaman.
1: Iya, obat-obatan ya.
2: Obat-obatan herbal gitu kayak apa kunyit,
1: serai,
2: dan sebagainya lah, pokoknya kumis kucing.
1: Oh.
2: Tinggal kalau ada suatu sakit, tinggal matik aja, tinggal ngambil aja gitu.
1: Jadi itu udah dibuat?
2: Ya belum, saya walaupun punya tanah juga, kalau di depan rumah itu kayaknya nggak ada, sempit ini mah.
1: Udah perumahan ya?
2: Iya, paling hanya di ladang ataupun di sawah paling.
1: Oh iya, kalau di rumahan biasanya pakai ini, planter bag. Ya,
2: pakai pot.
1: Pot ya.
2: Pot, pakai pipa, balon, gitu kan. Jadi menghemat lahan.
1: Menghemat lahan, hemat tempat juga ya.
2: Pasar kita ada kemauan, ada jalan.
1: Mudah-mudahan tercapai cita-citanya.
2: Jadi lebih efisien dan lebih efektif.
1: Oke.
2: Walaupun kita itu punya tanah apa adanya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan kosong sama sekali, sayang kalau kosong itu.
1: Baik.
2: Dibengais itu.
1: Oke.
2: Itu saja.
1: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Gomblo.
1: Gomblo.
2: Lestari Alamku.
1: Lestari Alamku ya.
2: Iya.
1: Betul. Salamnya untuk siapa nih?
2: Iya, salamnya tadi untuk Bung Niko, Bung Jante. atau bensin untuk Pak Ramadan, Kang Ahmad, Wali Bandung, untuk Pak Iwan juga di Bangka Belitung, Mbak Julia, Budi Sumi, untuk Bang Jul, Mung Panji, Mbera, dan semua saudara tanpa kecuali. Semuanya yang ditugas, semua tugas sampai tugas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu.
1: Amin.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih ya Bung Leman.
2: Sama-sama.
1: Baik, ada Bung Leman di Lampung yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Bung Leman, kita lanjutkan kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewatlah malam hari.
1: Malam, Pak Irwan di Arkantung. Kemana kabar?
3: Kabar baik, Bang.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Irwan nih kayak ala menghasilkan juga dari pekarangan rumah nih. Kayak Niko kan kalau hobi kita menghasilkan duit kan seneng, ada Pak?
3: Beda.
1: Beda.
3: Beda Niko, hampir sehektar.
1: Oh.
3: Kalau kita cuma 1000, Bang.
1: Wih, 1000 gelaman tepat zaman nih, Pak. 1000 meter.
3: Nah, lumayan lah, Bang.
1: Benar. Nah, kalau Pak ini Irwan gimana kalau Pak Irwan? Memang sudah menghasilkankah dari lahan yang dimanfaatkan?
3: Kalau saya ini dari tahun 2006, artinya halaman depanku tanaman hias semua, Bang.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, Bang.
1: 2006?
3: Tanaman hias, ya. Banyak lah. Kalau di belakang baru, Bang. Macam-macam dulu ada mangga, ya. Ada anggur juga, batang, papaya. Tapi sekarang lagi nanam ini, Bang, ubi jalar, Bang.
1: Ubi jalar.
3: Bijur, Bang.
1: Yang bijur ubi celembu atau apa nih? Bukan.
3: Enggak. Yang biasa yang warna apa, ungu.
1: Ungu ya?
3: Yang ungu, tapi baru mulai, Bang.
1: Baru
3: mulai. Ada di tanah, ada di karung, Bang.
1: Oke.
3: Di karung ini saya lihat di YouTube ya. Satu karung itu isinya hampir satu karung juga.
1: Oh, itu gimana loh? Boleh bagi ilmu juga nih, Pak ya, Irwan.
3: Tapi belum ngasih, Bang, ya. Tapi saya lihat ininya dulu, bahwa di karung isi tanah, kemudian nah, kiri kanannya itu dilobangin, Bang.
1: Okay.
3: Jadi setiap lobang itu diisi benih biji bibit ya. Nah, bibit. Terus kalau dia sudah tumbuh, itu ditunggu 4 bulan, Bang.
1: Oh, jadi karung itu di kunci diket media tanam baru dibolong-bolongin ya?
3: Terbuka.
1: Oh, terbuka.
3: Kedap ini, tapi dibolongin, Bang.
1: Oh iya, bolongin.
3: Tangannya dibolongin, dimasukin bibit bijur, Bang.
1: Oke.
3: Nah, jadi nanti bukanya setelah 4 bulan, Bang. Kita diintip-intip bisa. Saya lihat benar isinya tuh hampir satu karung.
1: Wis, mantap. Itu satu karung berapa lubang, Pak?
3: Oh, ada sekitar 9 lubang ya, jadi 9 bibit ya. Nanti kalau dia tumbuh dari mun dipotong aja, dipindahin ya.
1: Seru juga ya panen sekarung.
3: Karung ini, Bang, karung yang gede itu, Bang.
1: Iya. Gitu, karung sekam itu ya biasanya ya.
3: Jadi uji coba aja sih dulu sama ini jeruk lemon, Bang, jeruk lemon.
1: Wah, itu susah banget tuh, saya nanam berapa kali dihantam ulat terus. Waduh.
3: Saya lagi pembenihan, Bang, jadi saya jangkok ya. Saya lihat di media juga, di YouTube juga saya lihat di situ. Ada yang berhasil juga, Bang. Maksud saya belakang ini nanti tumbuhnya jeruk lemon itu banyak gitu, karena jeruk lemon kan mahal juga, Bang.
1: Benar. Oh, jadi mau mulai budidaya pakai di tanah atau planter bag nih nanti?
3: Di tanah, Bang.
1: Oh, langsung di tanah ya.
3: Dulu gitu ya.
1: Lebih maksimal ya.
3: Nah, sebagian itu kan kolam, Bang, kolam lili itu ya.
1: Wih, mantap nih.
3: Kalau lilinya udah panen terus, Bang. Hari sih belum pernah main sih.
1: Waduh, ini seru kayaknya. Tapi kalau ngomongin apa namanya, Pak Irwan, kalau dibilang udah ngasil dari hobi pekarangan rumah, udah lebih lah ya.
3: Kalau dulu bunga ya, tapi bunga sekarang ya cuma seneng aja yang gak laku. Nah itu beralih ke situ aja bang. Kalau karena lingkungan di rumah, jadi enak kita ngerawatnya gitu ya.
1: Iya benar. Kalau di kebun tuh kadang belum ke dulu kita lah hilang.
3: Wah jeruk habis.
1: Benar. Wah mudah-mudahan berhasil nih Pak Irwan, luar biasa lemon benar ya. Lumayan tuh harganya itu.
3: Jadi kalau kita seneng atau sedikit hobi itu. Sebenarnya nggak ini bang, nggak susah ya.
1: Benar.
3: Mau aja ya.
1: Apalagi hobi.
3: Bang, di rumah.
1: Hobi dapat duit, wah itu paling ya, bahagia.
3: Kalau lele itu 5.000 sekarang bang, 5.000 ekor bang.
1: 5.000 ekor pak? Wadah.
3: Lagi lah baru panen.
1: Itu berapa anu pak? Berapa bulan sekali panen?
3: 4 bulan bang.
1: Lade yang Lampung berarti Lamongan, no?
3: Lampang itu bang, tinggal kita telepon datang lagi emang.
1: Ya, mantap, luar biasa. Itu
3: borong ya di bang.
1: Itu apa namanya, pulang modal pasti ya Pak Irwan ya, pakan sama ini.
3: Jadi kalau ku karena senang juga ya, nggak mikir ke situ bang.
1: Jadi memang pelihara ada yang beli.
3: Iya. Oh iya. Lagi panen itu kan kalau dapat duit kan 10 kilo gila 200.000 bang.
1: Iya. Waduh.
3: Kayak ngerupok jadi pak.
1: Mantap sih pak. Ini mudah-mudahan menginspirasi. Iya di tengah sekarang lagi apa namanya, lagi tren loh. Kayaknya sekarang lagi tren ya untuk kembali ke alam gitu ya.
3: Iya.
1: Benar.
3: Enak lah bang. Asik juga sih sebenarnya.
1: Bagi 1000 meter persegi. Wadah mantap. Iya. Nah lagu apa ini Pak Irwan?
3: Tadi ku denger lagu bagus-bagus bang, Indonesia bagus-bagus bang. Tapi ku biasa bang, malam ini ku minta lagu ini aja, mancanegara lah bang ya. Lagu lame juga nih, tahun 76 bang.
1: Mantap, ku gak tahu loh.
3: Tapi pak, sambil ku kirim linknya bang ya, kalau takut abang salah putar kuli. Ini Since You Been Gone bang.
1: Since You Been Gone.
3: Itu
1: dari namanya. Ini ya, dari Eddie
3: Pregerina.
1: Oh, oke, ada ini lagunya nih.
3: Eddie. Tapi cari yang bisa country, Bang, country. Nanti gue kirim lah.
1: Coba kirim ya. Oke.
3: Biar mudah, Bang, Haris cari.
1: Baik.
3: Iya,
1: Bang. Salam untuk siapa nih?
3: Salamnya Bang buat Niko, Bang Leman juga tadi ya. Siapa yang masuk tadi saya kurang monitor.
1: Yang masuk tadi ini udah ada Bung Embera, Bung Alek, Julia, Farhan, Yandi, pendengar baru Niko, ada Bung Leman, Irwan, Dian, Gian. Ini ada Kang Ahmad Irwan di ujung telepon WhatsApp-nya lagi standby.
3: Iya, Bang Irwan juga oke lah. Ada Bang Embera, Bang Panji, Maria juga. Kemudian Siri, Julia ya, Clara juga, Nuradi, Bang Alek, Bukhari juga ya, Bang Ramadan, Yulin mungkin ya, Putra Sambat, Budi Sumi ya, Ria di Blitung, Bang Jante, Bang Agadin atau Beltim, John Arif, barangkali monitor ya, Bang Buana juga, kemudian Pak Puji ya, Mbak Yota, Bang Berlin, Bang Romlan, Bang Reza, Mbak Rindu ya, Mbak Rindu di IB atau di Ampuy, itu lah, kurang lebih itu lah, ada yang nggak tersebut saya lupa juga ya bang ya.
1: Iya.
3: Ya bang Harisnya tetap semangat, sehat selalu ya.
1: Amin, makasih nih udah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan Air Kantung nih, Pak Irwan di Air Kantung yang sudah berbagi ilmu juga ya bersama kita, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan menginspirasi untuk pendengar semuanya ya. Siapa tahu mulai menanam. Halo, di belakang ada Kang Ahmad Irwan.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini Irwan 2.
1: Irwan 2. Gimana kabar Kang Ahmad Irwan?
4: Pak Irwan pertama kan, Pak Irwan 1 itu yang barusan di Air Gantung, Irwan 2 di Bandung gitu aja.
1: Benar. Nah, kalau Kang Ahmad Irwan,
4: saya ingat ini Bang Haris, maaf sebentar dulu ketika ada pameran SMS Medan kan ada dua nama, Sunari A, Sunardi B itu kan.
1: Iya.
4: Kemudian Pak Persib Bandung pernah punya pemain dua nama Mulyana, Mulyana A, Kosasi A, Kosasi B. Iya, Persib Bandung pernah dua pemain dua nama Kosasi itu kan. Medan 2, Sunardi A, Sunardi B, Bandung Kosasi A, Kosasi B itu kan. Iya, nah, iya. Pendengar juga di sini ada gimana Irwan B. Pak Irwan Pertapa senior saya itu bukan Pak Irwan itu seniornya saya itu kan.
1: Iya.
4: Taram lagunya apa Bang Haris?
1: Siapa?
4: Lo milih lagu tahun berapa sekarang?
1: Oh, iya. Boleh bebas. Boleh bebas. Kalau Kang Ahmad Irwan apa nih? Kalau punya pekarangan atau sisa lahan lebih, cita-citanya untuk apa nih?
4: Saya sekarang juga di depan rumah saya tanaman obat. Apa itu buat ramuan obat-obatan tradisional semacam kumis kucing, daun ludi. Tuh. Itu kan biar yang membutuhkan, siapa yang butuh silakan petik asal jangan dirusak, itu aja kalau saya.
1: Oh, penting jangan dirusak ya.
4: Iya pokoknya misalkan atau sisakan banyak yang nyari yang punya lambung. Silakan kalau ayam matang enggak usah dibeli-beli, sekalian aja bawa aja gitu kalau saya. Jadi di parwate taman-tanaman yang bermanfaat lah buat untuk saya buat bagi yang membutuhkan gitu Bang Haris.
1: Oke.
4: Gitu. Terus ada juga sayur-sayuran seperti semacam buah lenca atau cabe.
1: Mantap lenca ya.
4: Terus semacam itu apa
1: terung
4: cabai ada juga gitu kan iseng di pot gitu.
1: Kata orang kalau tanah di Bandung itu ditanam apa aja subur
4: ya alhamdulillah kalau saya kan pernah pakai pot tuh kan
1: soalnya apa aja subur ya di sana ya kayaknya
4: ya di pekarangan rumah karena siapa tinggal di desa tuh kan ya. Itu
1: asik ya
4: sebuah desa gitu yang tapi tidak desa juga desa yang tidak ketinggalan desa juga
1: aja. Iya mantap.
4: Itu Bang Haris ya.
1: Mau lagu apa nih Kang Ahmad Irwan?
4: Lagunya pengen Ebit Gade sama.
1: Ebit yang mana ya?
4: Iya perjalanan ini rasa sangat menyedihkan.
1: Berita pada kawan ya. Wis asik. Salam untuk siapa nih?
4: Kawan coba dengar apa jawabnya. Jadi bingung ketika dia tanya bertanya kepada rumput yang bergoyang. Salam-salamnya barusan buat Bang Irwan ya. Di air gantung betul. Buat Embera ada juga Bang Panji sudah lama. Buat kawan yang ada di Tengah Bus Lampung Paleman, kawan yang ada di Sorong tuh Pak itu Pak Ramadan terus ada di Putra Sambas ada juga Bude Sumi ya udah tidur mungkin sekarang.
1: Iya,
4: Bude Sumi, Bu Yulia, Bang Alex sama Bung Niko nya juga buat Bang Panji, Bang Jul Paijar. Dah pokoknya banyak hari sedikit lagi semuanya aja ya. Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ia. Iya kan huruf Arab mah Alif sampai Hamzah Ia kan. Kalau huruf itu kan A sampai Z gitu kan.
1: Oke. Makasih nih ya.
4: Ya sama-sama yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung. Di belakangnya kita terima kembali. Halo selamat malam. Terputus ya silakan di... Coba kembali untuk pendengar yang mau gabung di ujung teleponnya. Ini ya masih ada 1, 2, 3, 6 lagu ya yang udah di request lagi nanti kita putarkan. Silakan mungkin untuk Anda yang mau bergabung kembali pendengar di ruang rindunya malam hari ini. Masih dalam topik kita yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam.
5: Rindu berbagi rindu memori diwan lagu.
1: Mantap, Bung Jante. Ya, apa kabar, Bung Jante?
5: Salam mantap juga di Abdul Rahman Haris.
1: Mantap, Bung Jante di Belitung Timur.
5: Beris.
1: Mohon maaf lahir dan batin, Bung Jante.
5: Innal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Semoga sehat selalu, Bung Jante ya.
5: Amin.
1: Iya, kalau Bung Jante gimana nih kalau ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah, pemanfaatannya atau cita-citanya mau dijadiin apa biasanya?
5: Gimana kalau jalan buat sini?
1: Kalau ada lahan lebih di sekitar pekarangan rumah, mau dijadikan apa cita-citanya?
5: Oh, itulah dibersihkan, dikasih tanah-tanah pohon-pohon dikit-dikit.
1: Oh, sama.
5: Untuk ramah lingkungan.
1: Iya, ramah lingkungan. Lada ditanam apa di sana?
5: Ada lah.
1: Oh, mantap.
5: Ada mangga juga.
1: Labu buah.
5: Udah buat tapi kurang bagus bahan buat makan buahnya.
1: Ada apa? Kayak kutu mangga
5: kurang
1: gitu ya?
5: Bagus buahnya.
1: Oh, kurang bagus.
5: Iya. Ada juga di belakang langsat manggis durian ada.
1: Langsat masih ada?
5: Masih ada, tapi ya kecil-kecil sekarang buahnya.
1: Oh iya, kurang masih pupuk jangan-jangan ya?
5: Masih kecil. Sukun ada juga sukun.
1: Wah, kalau sukun wajib beli tong, ya dah. Ada keripik sukun beli tong. Ada sukun. Mantap. Jadi banyak lah ya di sekitar rumah tuh ya.
5: Banyak lah. Yang di belakang tuh durian tuh, aku pertama tanam dulu 30 batang dulu ya.
1: Apa tuh?
5: Durian dulu aku tanam pertamanya 30 batang.
1: Nah, banyak durian hasilnya.
5: Ini berapa tahun nih buahnya itu gimana bunganya agak kurang bunganya?
1: Oh.
5: Nah, ada berbunga tuh kan banyak rontok kan. Hujan panas sekarang bagus bukan?
1: Besar berarti lahan.
5: Kalau dulu ini bunga ris. Ya. Satu pohonnya udah besar kan?
1: Iya.
5: Nah, satu batang dari jam 6 pagi sampai jam sore sampai jam 6 pagi yang satu batang sampai 60 lebih. Yang batangnya. Kali kan berapa ya waktu itu baru sekitaran batang yang buah dia tuh.
1: Berarti sekarang masih nunggu ya berbuah lagi.
5: Masih nunggulah. Sekarang ada yang satu batang yang ada masih buah, masih kecil dia
1: tuh. Durian apa tuh? Durian lokal atau apa nih?
5: Lokal ya.
1: Mantap.
5: Luas buaris oke sih aku ini.
1: Iyalah masih besar sana ya.
5: 500 lebih persegi.
1: Berapa?
5: 500 meter lebih persegi.
1: Wow lahannya.
5: Udah punya sertifikat itu.
1: Lebih lah kalau bisa 30 batang durian. Kalau 500 meter
5: yang persegi. Yang di belakang sana di cuma karet. Tapi karetnya gitu buat sekarang bekerja banyak dimakan apa itu? Kalau orang Bitung bilang tuh rayap makannya.
1: Oh rayap.
5: Ya. Nah banyak tumbang-tumbang batangnya kan?
1: Iya mantap.
5: Gitu.
1: Belitung Timur yang nak nyari ketenangan ya. Belitung Timur. Iya.
5: Kalau aku pagi-pagi, bori pagi itu cuma sama-sama kan apa tema nih pagi? Aku gabung pagi deh. Dengan
1: Mbak Reta.
5: Ustaz Jaja suaranya Mbak Reta begitu.
1: Oh, tadi Ustaz Jaja ya.
5: Jaja. Tapi cuma sebentar aku ngomong kan. Waktu lama pet malam.
1: Oh, iya. Biarlah, nak lagu apa nih?
5: Lagunya malam ini nostalgia kan?
1: Iya. Yeah.
5: Lagu apa ya? Benci tapi rindu.
1: Salam
5: tapi bukan siapa? Benci sama Boris.
1: Iyalah.
5: Rindu dengan Boris.
1: Iya.
5: Dan salam-salam teh terutama untuk Boris, saudara Jal Boris selalu juga dan juga untuk penyiar-penyiar dan juga selalu malam dulunya dua malam lalu penyiar siapa? Mbak Nopi
1: ya.
5: Udah lama banget, udah kangen aku bilang suara Mbak Lupi ini. Cuma satu yang aku belum pernah dengar suara itu Mbak Ai.
1: Mbak Ai, iya.
5: Nah, Mbak Ai dia bilang di pemberitaan dia bilang.
1: Iya,
5: ada pemberitaan. Nah, gitu kan. Untuk pendengar saya teman-teman, untuk Bu Zul Fezar, selamat malam Bu Zul. Dan juga Beri Kori di Kampung Aleknya, dan juga Mbak Julia juga selamat malam, Mbak Widya juga, Bu Ramadan, Mbak Desumi juga, dan juga Maria Ayu juga yang di Lampung tuh, Bung Leman juga di Tetang Kamus ya. Dan juga Bung Erwan di Bandung, selamat malam. Dan juga kemarin-kemarin dia bilang dia mau pergi ke Bangka lagi, Ria, entar pulang ke Tanjung. Selamat malam juga Ria
1: Tanjung, iya.
5: Selamat malam juga. Itu semua-semualah penyiarnya sehat selalu dan juga pendengarnya selalu. Terima kasih Boris.
1: Ya, makasih Bung Cante.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Baik pendengar, kita putarkan aja ya lagu-lagu yang udah di request di ruang rindunya ada Adele.

Oke, dari MLTR yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selanjutnya pukul 23.57 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 4 lagu yang Anda request yang akan kami putarkan kembali di Ruang Rindu. Sekaligus penutup kita di Ruang Rindu ya. Selepas ini kita lanjutkan dengan Bangka Belitung Malam, menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dari Gombloh, Lestari Alamku.

Baik pendengar, itu tadi lagu-lagu yang sudah Anda request dalam Ruang Rindu ya. Dan teruntuk pendengar, pukul 23:17 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan peneman istirahat hingga usai saya menemani nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali ya dari beberapa lagu yang sudah saya siapkan kali ini untuk menemani malam Anda dari Ada Band.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

lahir Pancasila tahun 2024 akan diperingati pada Sabtu, 1 Juni 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan tema dan logo resmi khusus untuk meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila. Logo Hari Lahir Pancasila tahun ini berjuluk Sandia Taru, mencerminkan persatuan, gotong royong, kesetaraan. Lambang pohon persatuan tercetus dari sila Pancasila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang disimbolkan pohon beringin. Seperti pohon yang dimaknai sebagai sumber kehidupan, Pancasila lahir menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang menancap dalam lubuk sanubari sebagai pemersatu bangsa yang bineka, kuat, dan abadi. Berdasarkan pedoman identitas visual Hari Lahir Pancasila 2024 yang dirilis BPIP RI, filosofi dari logo Hari Lahir Pancasila 2024 terdiri atas 5 bagian dengan pemaknaan 1. Pohon persatuan, batang pohon dengan deburan ombak besar di kiri dan kanan memaknai jiwa pemersatu yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan untuk mengemban nilai-nilai Pancasila. 5 sila dipresentasikan oleh 4 daun sebagai tangan dan 1 daun sebagai kepala, sekaligus ilustrasi angka 1, yaitu tanggal peringatan Hari Lahir Pancasila. 2. Penjaga dan pertahanan. Ilustrasi burung Garuda dan tameng dengan 4 helai bulu menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa demi mempertahankan visi dan misi Indonesia emas di tengah tantangan global. 3. Generasi penerus. Tunas pada puncak berwarna emas melambangkan proses upaya mencetak generasi emas penerus bangsa dengan kecerdasan yang komprehensif ataupun produktif dan inovatif. Berkarakter kuat yaitu damai dalam interaksi sosial, sehat atau menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. 4. Gotong royong. Ilustrasi manusia bergandengan tangan mempresentasikan gotong royong, mewujudkan pertumbuhan negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan dalam harmoni kesetaraan. Selanjutnya, globalisasi. Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia genap berusia 100 tahun. Pada tahun tersebut, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, saatnya saya Abdurrahman Aris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, dan kita ucapkan juga selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, dan untuk pendengar terima kasih banyak ya yang sudah request-request tadi di ruang rindunya. Saya Abdurrahman Aris bersama dengan kerabat kerja yang bertugas di Bangka Belitung malam, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat. Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: ...96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda di mana saja Anda berada. Dalam pagi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026 dan kembali kita awali pagi hari kita dengan Mutiara Pagi. Kita coba menyapa, sudah ada Ustadz Haji Saiful Zohri. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan saya Mutiara Akta Ustadz, kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan topik kita di pagi hari ini ya, Pak Ustadz, kemabruran haji.
2: Insyaallah.
1: Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwal baiti wudi'a lin-nas alladhi bi-Bakkah mubaraka wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil-'alamin shadaqallahu al-'azim. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan masih diberikan kepada kita untuk dapat menikmati berbagai wasilah al-hayah, berbagai fasilitas kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Udara yang segar. Begitu banyak, tidak hanya udara yang segar, ini hanya untuk kesehatan kita, berbagai rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur, salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, manusia pilihan, manusia yang agung, manusia super, dari perbuatannya terhadap umatnya yang tiada kenal waktu, senantiasa untuk membetulkan akidah-akidah kita yang bengkok, yang sesat, selalu ingin membantu umat agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Begitu indah, tidak habis-habis kita gali. Begitulah kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, pada hari ini kemabruran haji. Kaum muslimin baru saja melaksanakan ibadah haji, jutaan umat Islam yang sekarang sebahagiannya sudah mulai berkemas-kemas untuk berangkat kembali ke tanah air masing-masing dari ratusan negara yang menyertakan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Maka mereka-mereka yang sudah selesai, karena di tanggal 13 Zulhijjah semua kaum muslimin sudah tidak berada di Mina lagi. Mereka setelah melontar jumrah pada hari yang terakhir, bagi mereka yang mengambil nafar sani, mereka sudah pulang semuanya. Dibatasi maksimal tanggal 13 Zulhijjah pada waktu asar. Setelah itu mereka-mereka yang belum menunaikan rukun haji yang berikutnya, yakni tawaf ifadah dengan sa'inya. Mereka meneruskan untuk melaksanakan rukun haji tawaf ifadah dan sa'i itu, boleh jadi tanggal 13 itu sendiri, bisa pagi, kalau bisa siang atau malam, atau malamnya atau besok paginya kalau tidak bisa, atau tanggal 14, tanggal 15, atau sampai terakhir bulan haji kalau memang masih ada waktunya. Bisa, memang kalau memang tidak bisa dilakukan hari-hari karena ada hal yang lain, tetapi semuanya saya pikir hampir semuanya sudah melaksanakan. Nah, setelah kita melaksanakan rentetan ibadah haji, berbagai aturan-aturan yang ada, larangan-larangannya kita tinggalkan, lalu berbagai pelajaran-pelajaran dapat dipetik di dalamnya, tinggal lagi kita. Kalau demikian, kita sudah melaksanakan ibadah haji. Sudah melaksanakan ibadah haji. Tinggal sekarang waktunya bagaimana kita menjaga haji itu sendiri. Setelah kita jaga, setelah kita laksanakan. Saudaraku rahimakumullah, para ulama kita dalam berbagai penjelasannya, kalau kita ambil dari kitab misalnya panduan pelaksanaan haji mabrur dari Kementerian Agama, ataupun dalam dari pakar-pakar dalam kitab haji transformasi propetik menuju represi mental, misalnya Kiai Alurahmat, Kiai Abdul Halik menjelaskan begitu detailnya bagaimana pinginnya mabrur haji itu. Sebab ada namanya mabrur, pada

lakukan. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji itu bermacam cara yang dia lakukan, jalan yang terbagus, langkah-langkah yang terindah setelah diajari, setelah dididik, dibimbing, dipandu oleh guru-guru atau para mutawifnya yang ada di sana. Dari langkah-langkah yang bagus itu, untuk apa? Apa akibatnya mestinya? Mestinya berakibat dari yang dipandu itu, tidak hanya untuk yang berhaji. Kita rebutan sekarang, mulai rebutan lagi untuk berumroh. Tadinya sebelum musim haji, semua kita bercerita tentang ibadah umroh. Ini sebentar lagi orang menunaikan ibadah umroh. Kita ingin tidak hanya haji yang mabrur, tetapi umroh juga mabrurah, umroh yang bagus, sehingga dua-duanya ada hasilnya. Kita ambil contoh misalnya, kenapa kita mendapatkan uang? Tentu kalau kita bekerja dengan giat, bidang apapun yang kita kerja, apalagi kita bekerja sesuai dengan profesi kita, dia pasti lewat proses. Dengan kita bekerja, berarti kita mendapatkan uang. Contoh lain, kenapa kita bisa jadi pandai, bisa jadi pintar? Itu pintar sebagai akibat dari belajar. Belajar yang tekun, belajar yang giat, maka jadi pandai. Jadi belajar adalah sebab, dan pandai itu akibat, akibat dari kita belajar. Contoh lain, kenyang. Kenyang, kenapa kita kenyang? Kita kenyang karena kita makan. Artinya apa? Makan itu adalah sebab, karena dengan makan, kenyang itu adalah akibatnya. Akibat kita makan, kita menjadi kenyang. Ini jangan kita pisahkan. Setiap kita melakukan sesuatu, maka pasti ada sebab akibat. Kalau dilakukan dengan betul, dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Kalau ibadah khusus, dilakukan dengan memenuhi rukun-rukunnya, dilakukan dengan memperhatikan, memperhatikan larangan-larangannya. Lalu kalau kita salah, kita betulkan larangan-larangan itu untuk meniadakan. Lalu ketika kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh yang sekarang ini, jutaan saudara-saudara kita sedang bersiap-siap. Ada bersiap-siap kalau dari Indonesia, karena memang jumlahnya sangat banyak. Dari Indonesia tidak hanya jumlahnya banyak, lalu jarak pulangnya sangat jauh. Bayangkan kita dari sana, dari mungkin dari King Abdul Aziz, apa Mahmud bin Abdul Aziz di Madinah, atau King Abdul Aziz di Jeddah, kita harus kembali ke beberapa embarkasi. Mungkin sekarang sudah ada 13 embarkasi kalau tidak salah yang ada di Indonesia. Kita harus pulang ke Indonesia ini, yang menempuh jarak naik pesawat rata-rata 9 sampai 10 jam. Ini bukan perkara yang mudah, membawa orang yang banyak lalu kembali lagi ke tanah suci, kembali lagi ke tanah air. Begitu jauh jaraknya, bukan perkara mudah. Maka waktu membawanya pun jaraknya jauh, masanya kena banyak orangnya juga lama. Ini bukan perkara yang mudah. Nah sekarang kita kembali, ada yang masih ada di sana. Lalu dengan kita melaksanakan haji yang betul, kita melaksanakan rukun-rukunnya dengan sempurna, melaksanakan wajib-wajib

0: hajinya dengan sempurna. Sunah-sunah hajinya kita usahakan untuk dilaksanakan. Lalu pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik. Dijaga, dijaga. Ketika haji jangan sampai rusak. Ketika umroh jangan banyak bercerita tentang kehebatan kita, tentang kejelekan orang. Ini namanya ketika itu dilakukan dengan benar, maka melaksanakan haji itu ketika sesuai ketentuan, itulah yang kita kejar. Harapannya apa? Supaya menjadi hajinya mabrur, hajinya makbul, lalu hajinya mabrur. Mabrur jika dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai. Maka kita berharap lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, albir, kebaikan itu. Di antaranya kebaikan itu sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta, menafkahkan harta, memberi kebaikan yang lainnya. Saudaraku rahimakumullah, maka mabrur dia mengandung arti baik, mengandung arti suci dan bersih. Maka harapan kita setelah kita menunaikan ibadah haji, menjadi baik diri kita, menjadi suci hati kita, menjadi bersih pemikiran kita, hatinya, pikirannya, semuanya menjadi baik. Maka haji yang dilaksanakan dengan baik, tidak diperbuat di dalamnya hal-hal yang dilarang, seperti berkata-kata kotor, adu fisik, menyakiti, mengganggu orang lain, ini harus kita hindarkan. Insya Allah harapannya menjadi mabrur. Lalu mabrur juga berarti makbul, supaya diterima. Berarti kita berharap haji kita supaya diterima. Ulama sepakat, saudaraku rahimakumullah, ulama sepakat memberikan perbedaan, batas perbedaan makna antara kedua istilah. Istilah makbul, haji makbul, istilahnya haji itu adalah haji kita makbul dan hajinya mabrur. Apa batasannya? Batasannya haji makbul adalah haji yang diterima. Setiap kita berharap ketika melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sempurna, maka kita berharap haji kita diterima. Kalau haji diterima, berarti insya Allah kita akan mendapat pahala sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu tidak hanya di situ, kalau haji kita makbul, berarti kita mendapat pahala sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu menghapuskan kewajiban seseorang dari kewajiban haji, maka dengan haji kita diterima, berarti pahala kita dapat, maka kewajiban haji kita sekarang sudah selesai. Kita tidak dituntut lagi, tidak berdosa lagi di hadapan Allah, karena kita sudah menunaikan ibadah haji. Itulah makbul, itulah makbul. Lalu apakah kita cukup haji kita supaya diterima karena kita mengikuti rukun-rukunnya, melaksanakan syarat-syaratnya, melaksanakan aturan-aturannya? Ya, haji kita diterima, insya Allah kita tidak dituntut lagi. Artinya kewajiban kita atas agama, salah satu rukun Islam itu menunaikan ibadah haji, sudah kita tunaikan. Cukupkah di situ? Ingat, haji cuma satu kali seumur hidup kita, wajibnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, oleh sebab itu, karena haji hanya sekali, sekali kewajiban, sekali wajibnya kita laksanakan. Seandainya kita laksanakan berikutnya pergi haji lagi, itu tidak wajib lagi. tapi wajibnya sekali. Maka kita berharap tidak ada tempat lagi, tidak ada waktu lagi untuk mengulangi haji supaya kita menjadi lebih bagus. Tidak ada waktunya lagi, karena berikutnya nilainya bukan wajib lagi. Maka kita berharap sekali kita pergi, maka kita mendapat mabrur. Tidak hanya makbul, tetapi kita berharap mabrur. Inilah yang kita kejar, mabrur. Bagaimana mabrur? Sedangkan haji mabrur, haji yang mampu. Mampu bagaimana? Haji yang mampu mengantarkan pelakunya kelak, seselah menunaikan ibadah haji, yuk kita antar. Kita antar diri kita, karena kita pelakunya. Yang lain atau orang lain, mereka antarkan diri mereka karena mereka pelakunya. Kemana? Agar bisa lebih baik. Lebih baik dari pada hari-hari sebelum ia berhaji. Amaluhu ba'dal haji khairum min qablihi. Amal ibadahnya, amal perbuatannya setelah ibadah haji lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ini artinya ada konsekuensi kita menjaga kalau pakaian kita ketika kita dia putih lalu tetap putih. Bagaimana kalau dia tetap putih pakaian kita? Boleh jadi sebentar lagi pakaian kita setelah kita beli baju putih bersih sekali, lalu boleh jadi ketika kita pakai lalu terkena debu atau terkena kotoran warna agak abu-abu, kotorannya mungkin warnanya merah atau kue atau kena es atau kena kotoran. Lalu saat itu baju itu apakah kita biarkan biar seperti tidak? Kita berserat, kita cuci. Mestinya jangan kena, tetapi ketika kena kita cuci, itulah istighfar. Ketika kita cuci itulah taubat, cepat kita lakukan. Boleh jadi jangan sampai terusak, jangan sampai kita sudah bersih, jangan sampai dikotori. Saudaraku rahimakumullah, dengan demikian berarti haji mabrur sudah pasti makbul. Kami ulangi lagi, haji yang mabrur itu sudah pasti makbul, karena menuju mabrur, makbul dahulu. Makbul itu karena syarat-syarat rukun-rukunnya apapun sudah terpenuhi, pasti makbul. Lalu akan tetapi tidak semua yang makbul menjadi mabrur. Ini yang masalahnya, tidak semua yang makbul jadi mabrur. Karena kemabruran seseorang ditentukan dengan perilaku ibadah, ditentukan dengan perilaku amaliyahnya setelah pelaksanaan hajinya. Ini itu kalau demikian jangan sampai terkotori. Sebab kalau tidak bisa dijaga, apalagi kita hancurkan, kita kotori, maka di sana ada yang disebut dengan mardud. Maka ada namanya juga, tidak hanya makbul, berarti kita berharap tidak hanya makbul, kita berharap mabrur. Jangan sampai menjadi mardud, dibatasi oleh ciri-ciri bercampurnya dosa dan keharaman. Kembali lagi kita kambuh, berbuat dosa lagi. Ini jangan sampai terjadi. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir menyebutkan, la labbaika wa la syarika alaika wa tu'amuka haramuk wa libasuka haramun wa hajjuka mardud. Tidak ada talbiyahmu, tidak ada talbiyah bagimu, tidak ada pula keberuntungan atasmu, karena makananmu, kembali lagi haram lagi, kembali haram lagi. Pakaianmu kembali haram lagi. Dulunya sudah kita bertobat, sekarang kita campakkan lagi, kita campakkan lagi. Makan kita tadi sudah bagus, kita ambil dari mana-mana sesuatu yang tidak halal. Pakaian kita juga sama. Kalau itu terjadi, maka Rasulullah menyebutkan wahajju mardud, maka haji kamu jadi ditolak. Sudah bagus dulunya, tetapi tidak bisa kita jaga, maka rusak lagi menjadinya. Nauzubillahi min dzalik. Ini mungkin beberapa hal untuk kita bersama. Semoga kita-kita yang sudah berhaji, orang-orang saudara-saudara kita yang sedang persiapan sekarang, ada yang masih lama mungkin nunggu waktu kedatangannya, mereka selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita pun yang sudah berhaji, yang sudah berumroh, yuk kita sama-sama jaga diri kita agar tetap terjaga kemabruran, kemabrurahnya. Insyaallah, Allahu a'lam bissawab. Terima kasih.
1: Baik, baik, cukup menarik pembahasan kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Saiful Zohri. Dan sudah ada pendengar yang masuk, kita coba terhubung dengan pendengar ya Pak Ustadz.
0: Iya, insya Allah ya.
1: Baik, baik, kita coba terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutia.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Zulfaizar di Singir.
1: Iya, Pak Zulfaizar di Singir, silakan Pak Zulfaizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kalau kita menengok ke belakang, Pak Haji ya, dulu orang berangkat haji ini berbulan-bulan, Pak Haji. Ya, terus sekarang dipotong hanya satu hari, Pak Haji, dan sampai satu hari. Nah, inilah suatu keberkahan yang diberikan kepada Allah. Sayang kalau orang-orang yang berangkat ke sana dengan biaya besar dan sebagainya, dengan ilmu yang sebaik mungkin benarnya, ya. Tapi mereka kadang-kadang apa tuh lupa dengan apa tuh hukum-hukumnya, apa tuh keadaan-keadaannya, rukun-rukunnya dan sebagainya itu, sehingga membuat haji itu sendiri jadi rusak. Nah, ini Pak Haji, ya banyak yang merusak Pak Haji. Mungkin masalah digit sekarang, masalah ini kan ini bisa merusak semua kadang-kadang kalau salah penggunaannya. Nah, sekarang ini insya Allah apa tuh mereka bisa sadar dalam keadaan begitu sulitnya ya, dari dulu sampai sekarang dipermudah, dan mereka berangkat ke haji sana memang betul-betul untuk mengharapkan haji yang makbul dan mabrur tadi. Harapan kita itu termasuk roh juga Pak Haji. Kalau roh ini kan diberikan Allah suci bersih kan, begitu juga kita menjaganya Pak Haji, supaya roh ini menjadi bersih dan sebagainya, kita bersihkan dan sebagainya. Haji juga begitu. Mudah-mudahan kalau dia kena kotor, mudah-mudahan kita bersihkan kembali kan, supaya dia menjadi bersih dan sebagainya, sehingga kita berhasil dalam berangkat yang begitu sulit ini Pak Haji. Mohon pencerahannya Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Ustaz Haji Saiful Zohri, tanggapan tadi dari...
0: Ya, ya, makasih Pak Zul, makasih, luar biasa. Inilah yang harus kita jaga. Artinya ketika kita berharap, kita sudah dilatih. Ini kan sebenarnya sama dengan orang training ya. Training mungkin kalau orang-orang para pegawai atau orang-orang perbankan, mungkin orang-orang profesional itu ada namanya, biasanya itu diklat. Olahraga juga ada diklat, training center kalau kadang dibuat itu pusat training center soal ubudiyah yang ada di tanah suci. Training centernya kita mestinya kalau orang dekat di situ mungkin cukup tanggal 8 perginya sudah sampai, mestinya 9 10 11 12 13 mungkin seminggu sudah selesai kalau orang-orang di tanah suci. Tak cuman karena kita ini terlalu jauh perginya, jauh pulangnya, maka akhirnya waktunya jadi 40 hari, mungkin 42 hari dengan singgah di asramanya nanti, di asrama hajinya. Mungkin suatu saat kalau sudah pesawatnya sudah lengkap, mungkin pesawatnya pesawat dari Indonesia mungkin sudah banyak bisa dipakai, atau maskapai tukang bawanya bisa banyak, lalu gate-gate di Arab Saudi ketika turun nanti diberinya gate-nya agak banyak untuk Indonesia, tenaga-tenaga profesional, pakar-pakar, ahli-ahli penerbangan, jam terbangnya sudah terlatih, mungkin bisa jadi lebih cepat. Pesawatnya banyak nantinya, embarkasi kita banyak, mudah-mudahan lebih cepat. Tetapi yang perlu kita betul-betul kita jaga adalah pertama ta'abudih, ta'abudiyah kita. Secara ta'abud ini kita untuk diri kita, artinya terkadang ibadah kita ini harus kita jaga, harus kita jaga dalam diri kita sendiri. Kita dengan Allah salat, kita dengan Allah puasa, kita dengan Allah zakat. Jangan sampai sudah pulang haji duit banyak tak bayar zakat, ini kacau ini nantinya. Ini kan rukunnya tidak terpenuhi nantinya. Zakat, kita dengan Allah ibadah-ibadah sunnah, kita dengan Allah zikir-zikir, kita dengan Allah nantinya keikhlasan hati kita, kemurnian iman kita. Kita dengan Allah ini ta'budiyah. Kita dengan Allah, dengan hablum minallah, harus kita jaga. Kita dengan Allah, kitalah yang tahunya. Dan Allah, kita dan Allah yang tahunya. Sebaik apa saat itu diri kita sebelum dan sesudah. Sebelumnya solatnya mungkin sudah latihan. Awalnya mungkin 2 waktu, 3 waktu, tapi ketika sudah daftar haji sudah latihan menjadi 5 waktu. Tapi mungkin kurang khusyuk, kurang bagus. Sekarang kita sholat. Ketika sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, Masya Allah, begitu khusyuk, begitu tenangnya orang sholat. Nah, insya Allah meningkat ya nantinya kualitasnya. Berusaha kita meningkat, kita dengan Allah. Tetapi kebaikan itu, kemabruran itu tidak hanya kita dengan Allah, tetapi kita pun dengan antar sesama. Kita dengan Allah, kita dengan antar sesama kita. Bagaimana sesama kita? Sesama kita berarti kita dengan tibul kalam kita. Kita dengan tibul kalam kita artinya bagaimana kita selalu berkata-kata baiknya. Bagaimana diri kita selalu berkata-kata baik? Ya, kalau kita berkata baik berarti bukan dengan kita, dengan Allah ibadah tadi, tapi kita berkata-kata baik kepada siapapun. Ini yang harus kita jaga. Tibul kalam berarti tibul kalam kita, berkata-kata baik kita dengan tetangga, berkata baik kita dengan kawan sekantor, berkata baik kita dengan kawan di masjid. Jangan dikatakan baik, banyak juga kita walaupun sama-sama pengurus masjid, sama-sama pengurus pesantren, sama-sama pengurus organisasi Islam, tetapi sesama kita juga ada akur, sering benci sama kita, ada, jangan dikatakan bagus. Nah, bagaimana? Apalagi dengan yang lainnya. Ngurus agama juga kita kadang masih sering centang perenang, sering tidak akur sama kita, apalagi ngurus yang lain. Nah, ini bagaimana? Tibul kalam, kita berbicara yang baik dengan yang lainnya nantinya. Wa it'amu ta'am. It'amu ta'am berarti kita tidak hanya memberi makan diri kita. It'amu ta'am, kita memberi makan, kita berbagi rezeki. Maksudnya kita berbagi rezeki kepada orang lain. Mungkin yang tadinya agak berat kita mengantar sepiring nasi mungkin tadinya, atau mengantar kita punya kebun, menghasil kebun kita, kita berat memberi sesisir kepada tetangga hasil dari kebun kita, semuanya kita buat dikasih kepada orang pasar, atau yang lain mungkin kita masak. Iya, kalau kita masak mungkin tadinya berat kita memberi sepiring kepada tetangga atau semangkuk bubur. Nah, bagaimana kita menyikapi wa it'amu ta'am, kita memberi sesuatu, memberi makanan apapun bentuk, atau memberi rezeki, memberi duit, memberi apapun kepada yang lainnya. Nah, sifat ini dapat kita lihat, yang tadinya kita dengan Allah, tapi ini terlihatkan oleh tetangga. Oh, alangkah baiknya bapak ini sudah setelah pulang haji, tersenyumnya dulunya agak, mukanya muka ancuk, sering kawan-kawan kayak muka tidak pernah apa segar, hancur terus. Sekarang setelah pulang agak tersenyum dan seterusnya. Ini sifat-sifat ini harus kita rubah. Dan kalau ini yang kita lakukan, insya Allah semakin bagus, semakin bagus. Itulah yang diharap dari mabrur itu. Mabrur itu. Begini itu ya Pak Zul. Terima kasih Pak Zul di Sengir. Kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Allahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Kita beri kesempatan juga kepada pendengar yang lain yang ingin bergabung melalui layanan interaktif telepon 0717943401 atau melalui pesan WhatsApp di 0811717911. Sembari menunggu juga, sebetulnya sudah ada pertanyaan juga yang masuk, cuman di luar tema kita hari ini, Pak Ustadz. Dari Yuklin Pangkal Pinang.
0: Lin?
1: Iya, betul, Yuklin di Pangkal Pinang. Beliau mengatakan bahwa di luar tema pertanyaan, mohon maaf ya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi tetangga yang rese, selalu nyebelin gitu. Katanya harta dunia ini tak dibawa mati. Terus Yuklin jawab, sebelum mati lebih baik disedekahin. Salahkah Yuklin menjawab begitu? Mohon pencerahannya.
0: Coba agak politik, suaranya agak sedikit terganggu.
1: Oh ya, baik, saya ulangi ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan dari Yuklin tadi, katanya bagaimana menghadapi tetangga yang rese, terkadang selalu nyebelin gitu. Katanya harta dunia ini gak dibawa mati. Terus Yuklin menjawab, sebelum mati lebih baik disedekahkan. Salahkah Yuklin menjawab seperti itu? Iya. Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Iya. Iya. Dalam surat At-Taubun itu menyebutkan bahwa harta keluarga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu surat berikutnya 14:15 menyebutkan aduwul lakum. Jadi bisa menjadi fitnah harta itu anak, harta juga istri. Harta ini bisa menjadi fitnah. Fitnah itu ujian bagi kita. Kadang-kadang dengan harta inilah ujian kita sangat berat. Berat, nantinya berat memberi, ya berat memberi. Gara-gara harta ini menjadi taipau, gara-gara harta inilah membuat musuh kita banyak, orang benci kepada kita dan seterusnya. Tetapi dengan harta juga akan mendatangkan kepada kebaikan. Dengan harta juga kita banyak kawan. Dengan harta juga banyak orang yang mendoakan kita supaya kita sehat terus, karena kita selalu tolong-menolong dengan harta tadi. Tetapi harta juga bisa menjadi aduwul lakum, bisa menjadi musuh kita berdatangan, musuh berdatangan. Maka salah satunya ketika kita punya harta, kita dianjurkan untuk apa? Untuk berinfak. Alladhi na yumpikun amwalahum, nantinya billayli wan nahari sirron wa alaniyatan. Misalnya kata Allah Al-Baqarah 274, infakkanlah, yalah kita disuruh untuk bersedekah, mengimpatkan harta kita, apapun dapat kita berikan, billayli wan nahar, baik siang maupun malam, ada kesempatan kita sirron wa alaniyatan, memberinya dengan diam-diam bagus, kemudian wa alaniyatan dengan terang-terangan bagus. Yang penting niat kita, kalau kita memberi diam-diam kita takut kita riya. Kalau kita memberi dengan terang-terangan, kita berharap agar kita ngelatih mereka, yo kita rajin-rajin bersedekah. Nih, ku mencontoh dulu, ku contohkan. Kita sudah disebut, kita mencontohnya. Ini kita mencontohnya dengan kita memberi dulu. Oh, dengan kita memberi, kita berharap agar orang lain juga ikut memberi. Kita bersedekah ke masjid mungkin 100.000, mudah-mudahan orang tuh jadi 200 atau 500 karena dia lebih kaya, lebih banyak duit daripada kita. Mungkin sedekah 10.000, dia bersedekah untuk masjid, untuk musola, atau di kantornya dia bersedekah kepada kawannya yang atau dia mentraktir kawannya 10.000, tapi dia tetap biasa. Masa di depan bosnya, masa bosnya, kepala bidangnya bersedekah 10.000, dia tetap 10.000 minimal, kepala bidangnya atau kabidnya atau kasihnya 20.000 atau 30.000, apalagi kepala dinasnya, masa anak buah juga 10, dia juga 10 pelit, benar dia. Mungkin dia 100, ini niat kita supaya bagus. Maka dak kawa pening tadinya resik apa pening harta tadi, salah satu jalannya ada yo pun supaya aman bahagiannya kita sedekahkan, itu jawaban yang bagus tuh, tidak salah, jawabannya sangat bagus ya. Terima kasih.
1: Baik Ustadz, kita coba ke penelpon yang sudah mencoba terhubung di ujung telepon. Halo. Oke, sepertinya terputus, kita coba boleh menghubungi kembali ya penelpon yang mencoba terhubung. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ahmad Irwan, anak buah KDM dan Mbak Mutia.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz, Pak Haji Saiful.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah agak sehat-sehat sekarang, Pak Irwan?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Saya beginilah, saya mau bertanya mungkin di luar tema ya Pak, tentang wala tusyrik fil ardi, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, ataupun ada juga sesungguhnya kerusakan darat dan lautan akibat ulah manusia. Dan di sini kan terjun kepada fisik kan terjun. Nah sekarang benih Pak, tentang pengerusakan di muka bumi kan matosnya kepada fisik alam sebagainya. Nah sekarang bagaimana berbuat koruptor, menjalankan jabatan hakim yang sudah tidak adil, termasuk pengerusakan di muka bumi, tidak Pak? Mohon besar, karena ini sering terjadi karena penyelewengan jabatan, banyak hakim yang tidak adil, banyak terbuat korupsi, itu tergolong juga walau terusak di muka bumi. Mohon besar dari Pak Ustaz, Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ahmad Irwan. Banyak sekali ayat-ayat mengajarkan kepada wala tamsyi fil ardi maraha, jangan kalau kamu berjalan tuh sambil membusungkan dada. Ini saking hebatnya kita membusungkan dada, seakan-akan kita lah tidak ada lawannya. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, begitu banyak ayat-ayatnya. Jangan merusak di muka bumi. Merusak tuh banyak. Merusak secara fisik, secara langsung itu ada alam, itu ada air, kita buang sampah ke dalamnya, jelas kelihatan. Itu ada hutan yang bagus, kita babat, kita tebang dengan sia-sia. Tidak lagi kita reboisasi atau ditanam atau dirapikan kembali, sudah rusak. Itu ada das, misalnya ada daerah aliran air, itu kadang-kadang kita hancurkan, kita buntu dengan membuat gorong-gorong dan lain sebagainya, sehingga menjadi rusak. Jadi rusak secara langsung tuh banyak sekali, jangan sampai kita berbuat kerusakan demikian. Lalu kerusakan yang lain, kerusakan yang kelihatannya tersembunyi tapi besar balaknya, ya selesai, mencuri, korupsi. Itu betapa korupsi, corruption, memotong sesuatu yang bukan hak kita, merusak sesuatu yang bukan hak kita. Ini semuanya bahagian-bahagian kerusakan itu sendiri. Makanya begitu agama kita mengajarkan kita supaya menjauhkan hal-hal yang bersifat membuat mafsadat yang kita harap, mestinya kita mendatangkan manfaat, bukan mafsadat. Mafsadat itu bermacam-macam kerusakan. Kerusakan yang ditimbul dari alam karena tangan-tangan kita, kita akan merasakan juga banjir dan lain sebagainya. Mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan dari ketidakjujuran kita, dari keangkuhan kita, tadi kalau Pak nyebutnya termasuk para korupsi tadi, ini luar biasa yang rusaknya. Bayangkan misalnya kalau kita misalnya anggaran saja kita belanjakan mestinya 100%, kita belanjakan taruhlah untuk ongkos-ongkos untuk pengawasan yang lain-lainnya sudah ada bagian-bagiannya dipotong dari situ mungkin sekian persen, artinya sudah ada bagiannya pengawasannya, mungkin tenaga ahlinya di situ nantinya berapa, lalu berapa untuk pengadaan barang-barangnya atau apa yang dibuat, tiba-tiba kita potong, korupsi itu kita potong, tidak sampai ke sana. Artinya tentu kalau bangunan dipastikan bangunannya tidak akan bagus kalau dipotong, mestinya semen, mungkinnya semennya mungkin 1.3 atau 1.4, kita buat 1.5, 1.6, dipastikan sebentar lagi kalau gedung pasti rusak. Atau batu batanya mestinya kelasnya apa, tiba-tiba tidak sekelas di situ. Atau batako kalau kita muat mungkin halaman rumah dan lain sebagainya, berarti dia pasti tiba saatnya terpotong, tidak akan sampai sekian tahun mestinya. Jalan mungkin kalau bahagiannya tidak sesuai mestinya sekian tahun, maka akan kita rasakan semua. Nah, kerugian-kerugian yang timbulkan dari situ, kerugian yang menimbulkan kita semua. Tapi siapa yang merusaknya? Tentu siapa yang merusaknya? Siapa yang merasa dulunya tidak membuat seperti itu sehingga terjadi kerusakan? Betapa dirugikan mestinya, mungkin dia bisa dipakai 5 tahun, baru 4 tahun sudah tidak bisa dipakai, pasti 1 tahun rugi. Tapi yang merasa rugi ini bukan satu orang, semua kita berjalan kaki. Coba pejalan kaki yang tadinya bagus jalannya tiba-tiba 1 tahun rusak, atau jalan lorong-lorong pakai konblok, tiba-tiba konbloknya belum sampai berapa lama sudah pecah-pecah atau gorong, berarti rugi kita bersama. Siapa yang bertanggung jawab? Yang berbuat itu sendiri. Makanya korupsi itu dianggap begitu kesalahan yang sangat besar. Allah alam bisawab. Mungkin baik. Itu mungkin gambarannya saja ya Pak Aman Irwannya.
1: Baik. Masih. Pak Ustadz, ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Pak Ustadz. Singkat saja karena kita sudah di penghujung waktu. Ya. Siapa dan apa yang bisa menilai haji kita ini makbul dan mabrur? Silakan Ustadz, singkat ya. Saja.
0: Siapa yang bisa menilai? Pertama kita sendiri, kita berbuat. Kita saat sudah merasakan, kita sudah diajarkan. Ketika diajarkan saat itu begini, rukunnya seperti ini, wajib-wajib hajinya ini apa sunah-sunah haji diajarkan. Oh, lalu tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengganggu orang ketika sedang haji, tidak mulutnya harus dijaga, tidak boleh tangan kerutil, tidak boleh mengganggu orang lah. Sudah diajarkan. Supaya bagus, kita saat itu kita merasa tidak. Kalau kita masih merasa masih kurang, berarti kita tahu sebenarnya kita itu kurang. Tapi kita tetap melakukan. Kita sudah tahu kita itu tidak lengkap nantinya. Lalu setelah pulang, kita merasa bagus atau tidak? Kita biasanya sholatnya bagaimana? Sholatnya biasanya itu khusyuk atau tidak? Atau berapa kali, atau kita memberi orang makan, kita merasa kita, mungkin kita sudah merasa kita bagus, yang rasa kita, tapi karena kita merasa kita bagus, lalu kita merasa agak bergaya, kalau demikian kunilah hebat, lah hebat. Nah, ketika kita merasakan kulah yang paling bagus, kulah yang paling hebat, kita menjadi salah lagi, menjadi riya, berarti jadi rusak lagi pahalanya nanti. Kalau demikian, syarat-syarat tadi yang kita pahami tadi, jangan kita buat jadi riya, jangan kita buat kita menjadi apa ya, mungkin tiada bergaya taipau kalau ke orang kita ini, yeah. Taipau kita yang paling bagus. Karena apa? Ada tukang nilainya, ada murokobah, kita diawasi, murokobah diawasi oleh Allah. Oh, kan ini bagus sebenarnya pekerjaan, kata hamba ku yang satu bagus pekerjaan, tapi bergaya. Taipaunya itu nyadek tahannya sehingga amal kita jadi rusak lagi, kitalah yang merusaknya. Berarti kalau demikian, yuk kita jaga. Kalau sudah tahu itu aturannya, tidak, ini tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita rusak lagi, insya Allah Allah pasti menilainya menjadi utuh, Jadi makbul dan makbrurnya jadi utuh insyaallah lawan bisawab.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Haji Saiful Zohri. Ya. Dan tentunya pertanyaan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi
0: insyaallah
1: hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan judul Kemabruran Haji. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tentu memberi ilmu baru untuk kami, memberikan pelajaran juga untuk kami insyaallah, dan tentu untuk kita semua juga. Baik, terima kasih Pak Ustaz Haji Saiful Zohri. Sehat selalu. Salam semangat terus menjalani hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita mengikuti obrolan dalam Tausiah Pagi Mutiara Pagi, dan setelah ini kita akan mengikuti informasi dalam Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus memahami secara mendalam makna dari Pancasila itu, kemudian menerapkan, menjalankan aksi-aksi di dalam kehidupan anak-anak muda ini.
1: Semuanya itu memutuskan menolak saudara Asari mengundurkan diri.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta, Berita Daerah, Sari Berita. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ajak generasi muda amalkan nilai-nilai Pancasila. Perangkat daerah terkait di Kabupaten Bangka menolak pengunduran diri Kades Jada Bahrin untuk menjaga aset desa.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Masih di momentum hari lahir Pancasila, pemerintah Kota Pangkal Pinang ajak generasi muda amalkan nilai-nilai Pancasila. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Pesan saya bagi generasi muda untuk pertama terus harus memahami secara mendalam makna dari Pancasila.
2: Momentum peringatan hari lahir Pancasila menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tergandung dalam dasar negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Pangkal Pinang Saprudin mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan meneruskan semangat Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman yang terus berkembang. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup hanya sebatas teori, namun harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
1: Pesan saya bagi generasi muda untuk pertama terus harus memahami secara mendalam makna dari Pancasila itu, kemudian bagaimana mereka harus bisa menerapkan, menjalankan aksi-aksi di dalam kehidupan anak-anak muda ini dengan mendalami pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan mereka.
2: Saparudin berharap generasi muda mampu menanamkan semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan semangat persatuan dan gotong royong menjadi model penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga persaingan global. Lebih lanjut, menurut Wali Kota, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat terus hidup dan menjadi pedoman bagi generasi muda. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan dan pelayanan publik. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
3: Ya, kan memang setiap tahun kan ada acara untuk peringatan lahirnya Pancasila.
4: Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menambahkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila telah dirumuskan dengan baik oleh para pendiri bangsa. Namun menurutnya, tantangan saat ini adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.
3: Kemarin kenapa saya ajak kalian ke pulau? Nah, itulah salah satu dari lima sila itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masa pulau enggak pernah dikunjungi. Ini kan sama dengan kita tuh Belitung Timur, ada 4 pulau yang punya penduduk. Kita wajib kunjungin. Makanya saya pilih lantik eselon 2 itu ada 6 OPD, saya ajak ke sana sekalian bantuan UMKM, bantuan untuk dinsos, semua kita buatkan, termasuk anak-anak sekolah ada MTB.
4: Terakhir, Kamarudin mengajak seluruh pegawai aparatur sipil negara untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN Pemkab Beltim harus mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, integritas, serta semangat gotong royong. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelumnya pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Arif Juliantoro melaporkan.
5: Jadi di hari lahir Pancasila, ayo kita kuatkan kembali ya untuk kehidupan berbangsa ini. Ayo cinta tanah air, ayo cinta bangsa ini. Dan ayo.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Belitung pada Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Wakil Bupati Belitung Syamsir yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Syamsir mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, persatuan harus terus dijaga di tengah berbagai tantangan dan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang terjadi saat ini. Ia menilai semangat cinta tanah air dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia harus terus ditumbuhkan melalui kolaborasi dan gotong royong. Kebersamaan menurutnya menjadi modal penting dalam membangun daerah maupun bangsa secara keseluruhan.
5: Jadi di hari lahir Pancasila, ayo kita kuatkan kembali ya untuk kehidupan berbangsa ini. Ayo cinta tanah air, ayo cinta bangsa ini. Dan ayo terus berkolaborasi, kompak dan keroyokan untuk pembangunan kabupaten, provinsi, dan kehidupan berbangsa kita. Terutama
7: sekaranglah waktunya kita kembali. Karena dengan situasi kondisi global juga dunia, ini harus kita kembali. Penguatannya adalah persatuan, kompak untuk
6: Syamsir menegaskan nilai-nilai Pancasila harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan global, persatuan dan kekompakan bangsa menjadi kekuatan utama yang harus terus dijaga. Sementara itu, salah satu warga Tanjung Pandan, Arisha, menilai peringatan hari lahir Pancasila menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
8: Kalau menurut saya, hari Pancasila itu bukan hanya dihafal, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang banyak perbedaan pendapat di masyarakat. Jadi semangat persatuan harus terus dijaga.
6: Ia berharap peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Upacara peringatan hari Pancasila diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung mengajak seluruh masyarakat perkuat persatuan di hari lahir Pancasila. Kembali Arif Juliantoro melaporkan.
5: Cinta bangsa ini, dan ayo terus berkolaborasi, kompak dan keroyokan untuk pembangunan kabupaten, provinsi, dan kehidupan berbangsa kita terutama.
6: Wakil Bupati Belitung Syamsir mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan semangat gotong royong dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Menurutnya, persatuan menjadi kekuatan utama bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global dan pergeseran nilai kehidupan berbangsa yang terjadi saat ini. Ajakan tersebut disampaikan Syamsir saat membacakan sambutan pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pemerintah Kabupaten Belitung di halaman kantor Bupati pada Senin 1 Juni 2026. Syamsir mengatakan peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
5: Jadi di hari lahir Pancasila, ayo kita kuatkan kembali ya untuk kehidupan berbangsa ini. Ayo cinta tanah air, ayo cinta bangsa ini. Dan ayo terus berkolaborasi, kompak dan keroyokan untuk pembangunan kabupaten, provinsi, dan kehidupan berbangsa kita, terutama di Indonesia.
6: Menurut dia, semangat cinta tanah air juga perlu terus ditanamkan sebagai bagian dari pengalaman nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kolaborasi dan gotong royong harus menjadi landasan dalam membangun daerah maupun bangsa secara keseluruhan. Lebih lanjut, Syamsir menegaskan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati setiap tahun, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tantangan global yang terus berkembang menuntut bangsa Indonesia untuk semakin memperkuat persatuan. Syamsir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong demi kemajuan bangsa. Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Terkait hari lahir Pancasila, kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama budayawan Bangka Belitung, Ahmad Elvian, berikut ini.
9: Baik pendengar, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan tentunya pendengar, dari kelima sila tersebut, banyak butir-butir Pancasila yang terkandung di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga di antaranya kebudayaan. Dan pendengar, berkaitan dengan itu, bagaimana perspektifnya nilai-nilai Pancasila dengan kebudayaan di Bangka Belitung? Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama budayawan Bangka Belitung, Pak Ahmad Elvian. Pak Elvian, seperti apa Bapak melihat peringatan hari lahirnya Pancasila ini dan kaitannya dengan kebudayaan kita sekarang ini, Pak?
10: Pancasila itu kan sudah ada sejak masa lampau. Kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengkristal atau mengeras itu meliputi budaya, sejarah, agama. Jadi kristalisasi nilai luhur itu yang kemudian membentuk lima sila Pancasila yang kita kenal sekarang. Nah, dalam pengkristalan nilai-nilai bangsa Indonesia tadi ya, khususnya nilai budaya, misalnya yang terkait kepada kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat Bangka dalam berladang berume, karena kerasnya ekologis hutan tropis di Bangka, maka masyarakat Bangka misalnya harus besauh atau saling tolong mengerjakan ladang atau umenya. Nah, besauh atau saling tolong itu yang menjadi salah satu nilai budaya di dalam Pancasila yang kita kenal dengan gotong royong ya. Nah, kemudian ada pembagian ya, hutan ataupun wilayah untuk dijadikan ladang ume. Misalnya satu keluarga Batih monogami itu mendapat jatah 2-4 hektar lahan ditanami padi. Nah, ini kan menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial ya, nilai-nilai keadilan. Jadi ada nilai gotong royong, nilai keadilan sosial. Nah, kemudian orang-orang Bumi Putra Pulau Bangka itu kan baik orang darat maupun orang laut, mereka sudah memiliki agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang darat misalnya kita kenal agamanya orang-orang Mapur ya, itu mempercayai ada yang kuasa ya, yang kuasa. Orang laut juga mempercayai yang kuasa, kemudian mempercayai beberapa orang-orang penting ataupun dewa ya, yang mereka anggap membantu mereka dalam penghidupan di laut, misalnya Bujang Awang, kemudian Dayang Ena, kemudian Dayang Bisu. Nah, jadi kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia itu yang kemudian mewajantah dalam sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang.
9: Terus bagaimana upaya dari pemerintah di era sekarang jika Bapak menilai dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa dari Pancasila ini kepada generasi muda sekarang ini, Pak?
10: Nilai-nilai luhur budaya bangsa tadi, nah itulah yang harus kita wariskan ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, cara pewarisannya kan kita mengenal, kalau dulu ya ada penataran P4, ada penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, kemudian ada semacam tekad dari kita ya, yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa ya, satu tekad untuk melaksanakan lima sila ya, kehendak melaksanakan lima sila dari Pancasila itu. Nah, kita mengenal ada 36 butir Pancasila ya. Sila pertama itu ada 4 butir, sila kedua ada 8 butir, sila ketiga ada 5 butir, sila keempat ada 7 butir, sila kelima ada 12 butir. Nah, ke-36 butir Pancasila itu kan adalah upaya kita untuk mewariskan ya nilai-nilai

0: Indonesia. Jadi Pancasila itu kan di samping dia dasar negara, dia juga jiwa dan pandangan hidup bangsa, way of life. Life itu kemudian dia juga Pancasila itu adalah kepribadian, ya, kepribadian dari bangsa Indonesia.
1: Pak, terakhir Pak, upaya atau pesan ajakan kepada masyarakat kita agar Pancasila ini terus membudaya di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Pak Elpian.
0: Nah, mempelajari nilai-nilai budaya luhur itu, ya, kita minimal mengambil nilai-nilai penting dari budaya itu, apakah nilai kebaikan, ya, goodness, ya, nilai-nilai keberhargaan, words, kemudian nilai-nilai budaya itu sendiri. Nah, dengan kita mempelajari kemudian mengimplementasi nilai-nilai budaya tadi, sebenarnya kita sudah mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya, mari kita lestarikan budaya luhur bangsa itu. Nah, niscaya kita akan lestarikan Pancasila.
1: Baik, pendengar, demikian wawancara kita bersama budayawan Bangka Belitung, Pak Ahmad Elvian. Sekian dan terima kasih.
2: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung di RRI SP Belitung.

0: Perangkat daerah terkait di Kabupaten Bangka menolak pengunduran diri Kades Jada Bahrin untuk menjaga aset desa. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Pertama, kepentingan masyarakat. Ya, kedua, untuk menjaga aset desa.
2: Rapat gabungan yang diikuti perangkat daerah terkait di Kabupaten Bangka memutuskan menolak pengunduran diri Kepala Desa Jada Bahrin Hasari setelah menggelar rapat gabungan yang melibatkan berbagai pihak membahas tersebut. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pengelolaan aset desa yang dinilainya strategis. Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Delian Amri mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari Kepala Desa Jada Bahrin. Namun berdasar hasil rapat bersama unsur pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, BPD dan Satpol PP disepakati bahwa pengunduran diri tersebut belum dapat diterima.
1: Rapat semuanya itu memutuskan menolak saudara Hasari mengundurkan diri, ya. Menolak ini karena ada pertimbangan. Pertama, kepentingan masyarakat. Ya, kedua, untuk menjaga aset desa.
2: Menurut Dalian, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan itu. Selain demi menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah juga menilai keberadaan kepala desa masih sangat dibutuhkan dalam mengelola aset sedesa seluas sekitar 1 hektar yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Sementara Camat Merawang, Ari Pamungkas mengungkapkan pihak kecamatan telah melakukan klarifikasi menyeluruh terhadap atas alasan pengunduran diri Kepala Desa Jada Bahrin.
3: Latar belakang beliau itu ingin mengundurkan diri itu adalah tekanan terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Jada Bahrin. Jadi karena aktivitas ilegal itu telah berlangsung lama dan beliau mungkin sudah benar di jalurnya bahwa tidak akan mengizinkan. Memang posisi tambang ilegal itu berada di dua titik, ya, di Das Dela Arin Sungai ini, Desa Jada Bahrin, dan aset Desa Jada Bahrin.
2: Ari menegaskan pemerintah desa bersama BPD telah mengambil sikap menolak aktivitas tambang di lahan aset desa. Namun sikap tersebut memunculkan tekanan dari pihak-pihak yang mendukung aktivitas penambangan. Di sisi lain, Satpol PP Kabupaten Bangka menegaskan komitmennya membantu mengamankan aset desa dari aktivitas tambang ilegal. Sejumlah upaya penertiban telah dilakukan bersama aparat penegak hukum guna mencegah kerusakan lingkungan dan aset milik desa. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Benar.

0: Penerbitan Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2026 di Kabupaten Bangka sebanyak 2.000 lembar. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Untuk masyarakat seluruhnya, Pak, kecuali memang dia badan hukum.
2: Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Bangka menargetkan penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 sebanyak 2.000 lembar. Analisis hukum pertanahan BPN Kabupaten Bangka, Aji Priyolaksono mengatakan, 2.000 lembar sertifikat tanah dari program PTSL tersebut sudah dalam tahap pengumpulan data fisik atau data yuridis.
1: Masih berjalan, Pak, untuk PTSL tahun ini, kita target Kabupaten Bangka itu 2.000, Pak.
3: 2.006,
1: ya? Iya, 2.000 bidang tanah kurang lebih.
3: Sasarannya masyarakat?
1: Untuk masyarakat seluruhnya, Pak, kecuali memang dia badan hukum atau perusahaan itu nggak bisa memang. Sudah dimulai, Pak, kita sudah melakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, dan ini terus berprogres, Pak.
2: Ia menjelaskan ribuan lembar sertifikat program PTSL tersebut tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, yakni Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Blinyu, Mendo Barat, dan Kecamatan Merawang. Menurutnya, program PTSL ini dilakukan secara bergiliran dari masing-masing kecamatan dan desa dengan target yang sudah ditentukan. Aji menyebut PTSL ini merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Ia berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memastikan tanah yang dimiliki terdaftar secara resmi, mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan nilai dan keamanan aset tanah. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Volume sampah pasca Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bangka turun signifikan. Laporan Ivan Sona.
4: Idul Adha ini yang mana ada pengurangan atau penurunan dari volume sampah.
5: Volume sampah di Kabupaten Bangka pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah alami penurunan cukup signifikan. Pada tahun lalu, volume sampah pasca Idul Adha mencapai 68 ton per hari, namun turun drastis tahun ini hingga 58 ton per hari. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Riat. Boyandra berharap masyarakat terus dapat mempertahankan perilaku baik dalam menangani sampah. Dengan demikian dapat memperingan tugas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah yang terus meningkat seiring pesatnya pembangunan.
4: Untuk volume sampah di tahun 2026 Idul Adha ini yang mana ada pengurangan atau penurunan dari volume sampah dikarenakan hampir kurang lebih 40% masyarakat sudah paham untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber atau rumah. Jadi di sini yang kedua untuk rumah atau rumah komposnya, terutama di Dinas DLH, masyarakat boleh ya mengantarkan sampah plastik atau sampah kaleng ataupun kertas itu nanti ditabungi dan akan menghasilkan duit yang pastinya. Itu setiap hari kecuali hari libur jam 8 sampai jam 2.
5: Sementara warga Perum Geria Kenanga Asri Haji Indra Akang mengaku masih melihat oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut Haji Indra, sosialisasi untuk mengajak warga berperilaku baik terhadap lingkungan perlu terus diupayakan. Dari Sungai Riat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali menyapa Anda, tadi kita sudah mendengarkan dengan seksama warta berita daerah, rangkaian informasi yang sudah kami sajikan di pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Dan setelah ini kita akan menghadirkan beberapa informasi di Bubble Pagi dengan beberapa lagu pilihan hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di antara tanggal-tanggal bersejarah dalam sejarah Indonesia, ada satu yang tak boleh dilupakan, hari lahir Pancasila.
1: Ya, setiap tanggal 1 Juni, kita merayakan kebanggaan sebagai bangsa dengan mendasarkan diri pada Pancasila, dasar negara kita.
0: Pancasila bukan sekedar kata-kata, tapi pondasi kokoh yang mengikat kita sebagai satu bangsa, satu negara.
1: Mari kita rayakan keberagaman, keadilan, dan persatuan dalam setiap langkah kita, karena itulah esensi dari Pancasila.
0: Saatnya kita bersatu, memperkuat persatuan, dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam semangat hari lahir Pancasila.
1: Mulai dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, karena Indonesia adalah rumah kita bersama.
0: Dirgahayu Pancasila.
1: Indonesia, negara kita yang indah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, mendengar informasi di pukul 6:42. Kali ini kita mengutip rri.co.id. Belasan kloter jamaah haji Indonesia sudah kembali ke tanah air. Belasan kelompok terbang kloter jamaah haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Satu kloter jamaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jamaah haji dan 5 orang petugas. Sejumlah ini juga bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat juga turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah. PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jamaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter akhir. Petugas juga diminta tidak mengundurkan pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Ihsan menjelaskan pemulangan gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 22 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, jemaah gelombang kedua akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Pemulangan terakhir dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. PPIH berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan lancar, aman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Kita akan menghadirkan musik-musik pilihan setelah ini pendengar, dan nanti di pukul 7 kita akan ke Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM RRI Sungai Liat.

Ya, pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita ke informasi berikutnya, mengutip dari rri.co.id. Pemerintah melarang jamaah haji Indonesia untuk membawa air zam-zam dari Arab Saudi. Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melarang jemaah haji Indonesia membawa air zam-zam ke tanah air, baik air zam-zam di dalam koper bagasi maupun di kabin. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, mengatakan larangan membawa air zam-zam merupakan regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Larangan tersebut demi keselamatan dan juga kenyamanan selama penerbangan. Maria meminta jemaah haji Indonesia tidak khawatir terkait tidak mendapatkan air zam-zam, sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang. Air zam-zam akan diberikan petugas di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Distribusi air zam-zam juga akan sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Maria menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia atas kerjasama selama di tanah suci, sehingga pelayanan haji berjalan lancar, tertib dan terkendali. Pemerintah juga meminta maaf kepada jamaah apabila ada pelayanan haji yang dinilai masih kurang. Maria mengucapkan, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung, ucap Maria Assegaf selaku juru bicara Kemenhaj.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan mengikuti warta berita langsung dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini